Selain kamu dengerin suaranya, sekarang kamu bisa juga loh bahas apapun di live TikToknya Fox Radio bareng semua penyiar favorit kamu. Follow dulu dong TikToknya di @FoxRadio. 91.7 FM.

0: Nanti 1.7 FM Voxer di Bandung, feel good. Radionya sangat-sangat.
1: Betul.
0: Transformasinya dari kutus-kutus, yes. Racikan Babe Bambang Pranoto. Dua biji kembali hadir. Karena Apem belum pada datang.
1: Iya. Di extend dia.
0: Di Apem.
1: Nambah tuh bayarannya, nambah.
0: Kenapa?
1: Bayarannya pasti nambah.
0: Pasti nambah enggak? Dong. Berarti masuk nih Jo 4 hari. Selamat pagi buat teman-teman. Apa kabar semuanya? Mudah-mudahan sehat walafiat. Jadi hari ini Aung Irfan bareng sama Jojo masih berdua. Kalau Disa masih tetap extend di Cirebon.
1: Uh-uh.
0: Jadi materinya masih ada materi tambahan. Betul. Berarti dia akan dipercaya sebagai wadana ya nanti di Cirebon ya.
1: Wadana
0: itu adalah salah satu Kesultanan Cirebon.
1: Oh gitu.
0: Kalau nggak salah itu wadana ya.
1: Wadana.
0: Jadi wadana itu sebelum menjadi orang penting.
1: Wadana.
0: Jadi sebelum Wadana itu kayak apa ya modelnya?
1: Wadani mungkin.
0: Bukan,
1: itu Wadani. Saudaranya sama Wadani gitu.
0: Sama Wadanu. Jadi kesepuhan Cirebon, Disa Dewinata akan menjadi tim sukses ya.
1: Oh.
0: Jadi tim public speakernya Disa Dewinata. Jadi kalau ada apa-apa kerajaan atau mungkin walkot atau itunya, apapun itu, Disa Dewinata yang akan menjadi staf khusus.
1: Oh, staf khusus.
0: Jadi ya, jadi hari ini tuh hari terakhirnya Disa, apakah ada perpanjangan atau tidak? Terus juga Disa katanya di sana lagi deket ya
1: sama
0: pengusaha empal gentong.
1: Sama apa?
0: Nasi ini ada empal gentong. Terus
1: apa sih?
0: Lupa.
1: Iya, nasi apa sih?
0: Apa sih si Jo? Betul. Empal gentong, ada empal gentong. Terus jamblang. Nasi jamblang. Ya. Nah, kalau hal yang penting dalam diri kamu bisa mengingatkan kamu kembali, apakah kamu orangnya, kalau kamu salah atau kamu berbuat sesuatu yang tidak sesuai dengan SOP, apakah kamu lebih suka diingetin dengan omelan atau diem 1000 bahasa?
1: Nah.
0: Jadi kan ini pribadi, kalau misalnya Aung Irfan sih gitu ya. Kalau Irfan kan orangnya memang tidak suka dengan bukan bantuan orang lain sebenarnya Jo. Tidak, pokoknya berusaha sendiri dulu. Kalau memang bisa gue jalanin. Tapi kalau enggak, gue pasti akan minta tolong sama orang. Mentok-mentoknya begitu. Tapi ketika gue minta tolong sama orang, terus gue salah, gue adalah orang yang gue mau diomelin. Dalam artian kata omelin yang bener gitu. Maksudnya jangan kemana-mana.
1: Bener.
0: Jadi kalau suatu kerjaan itu salah, ya fokusnya di kerjaan itu.
1: Ya.
0: Jangan kemana-mana jadinya. Jangan kemana-mana.
1: Melebar kemana-mana.
0: Betul. Itu pasti gak enak. Ya. Dan kalau gue ngomongin tentang masalah, lu kalau didiemin sama bos lu gimana? Justru gue lebih gak suka.
1: Betul.
0: Jadi karena kalau bos lu diem, berarti bos lu udah gak sayang sama lu.
1: Oh, yeah.
0: Gitu. Jadi kalau bos lu banyak ngomel, berarti bos lu sayang sama lu. Gitu. Ada WhatsApp?
1: Ada.
0: Belum ada? Oke, silakan Jojo. Dan sekali lagi kita mau

0: Sekali lagi, kalau kamu lebih suka diingetin dengan omelan atau malah diem seribu bahasa, kamu boleh WhatsApp. Tapi sebelum WhatsApp, kita bakal ketemu dulu sama
1: baca dulu nih sekarang.
0: Baca dulu sekarang aja dulu.
1: Poin boleh atau
0: ada satu? Ada di saya satu ya.
1: Ada.
0: Mana nih? Oh, selamat pagi Om Beng Beng. Bang bang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Pagi Bandung, duo bapak-bapak yang baik hati. Doanya sehat, lancar, milik lancar milik dan juga rezekinya amin. Request lagunya dari Beraksi ya. Hah? Dari Kotak.
1: Oh, Beraksi.
0: Kotak. Beraksi dari Kotak. Kasihan Tantri Kotak jol ditangkep weh.
1: Asli bener itu.
0: Ya kan kadang-kadang kita juga enggak bisa mengontrol diri ya. Ya fans aja yang odob gitu ya. Kirim salamnya buat All Crew Fox, terima kasih. Buat Kang Nungki, Pak Eko, Kang Johan, Tasik, terima kasih.
1: Dari Kang Bembeng kita ke Kang Ari.
0: Selamat pagi Ari Didu ini.
1: Ari Didu.
0: Siap.
1: Pagi Fox Bandung.
0: Selamat pagi.
1: Wawa Ojo request Andre Hanusa Bidadari. Salamnya buat penyiar dan pendengar Fox, sehat selalu dan berkah rezekinya.
0: Amin. Mohon. Amin Kang Ari.
1: Ini dia lagi flashback.
0: Lagi Ari. Flashback. Ngomongin tentang masalah.
1: Om Awong. Wah, masih inget tuh opening waktu di Radio Ardan atau MGT, hoyong dengerin lagi cina gitu.
0: Hah, opening biasa opening biasa, mah. Ya? Biasa. Emang gimana gitu? Oh, enggak, cuma beda itu doang kan. Di mana? Di 101,1 FM ya. MGT Radio. Terus satu lagi 105,9 atau Ardan. Heeh. Ardan berarti masih 105,8 atau aku mah. Enggak, 105,9. Udah 105,9. Iya. Gitu. Enggak ada yang rubah sama aku mah. Cuman apa? Sulah aja. Makin badag.

Kalau happy tuh nggak cuma hanya perasaan aja, tapi kalau kita punya tampilan biasa, yeah, biasa, luar biasa. Luar biasa. Terus ngomong tentang masalah sesuatu yang bisa bikin kita jadi percaya diri lebih, ketemu orang lebih pede gitu ya, karena tidak ada sesuatu yang mengganggu begitu.

0: ini adalah hal luar biasa yang mungkin Aung Irfan dan Jojo kasih tahu sama teman Fox.
1: Apa itu?
0: Sanga-sanga minyak baru klasik. Ini bisa bikin kamu jadi pede sama orang tuh, dalam artian kata badan kamu juga akan lebih fit.
1: Bener.
0: Ya kan? Terus juga ya apa ya? Ya percaya diri aja. Sesuatu hal yang tidak diinginkan tidak akan pernah terjadi.
1: Jadi kalau misalkan ketemu orang badan fit, oh, terus kalau pegel-pegel
0: cuan bisa. Akan dapat. Bener. Jadi dengan kandungan bahan herbal ini bisa dipercaya untuk bisa meredakan nyeri sendi misalnya. Bener. Meredakan rematik.
1: Betul.
0: Ini juga encok juga iya, dan penyakit degeneratif lainnya. Harga satu botol yang per 100 ml itu adalah Rp170.000. Itu yang sanga-sanga minyak baru klasik ya. Dapatkan sanga-sanga minyak baru klasik di Kimia Farma, Century, K24 dan Fox Radio Bandung. Jadi sanga-sanga ini adalah singa lawan, dan ini adalah transformasi dari kutus-kutus racikan Babe Bambang Pranoto.
2: Mari kita bekerja, bekerja, bekerja, mengukur tanah sewa, bereskan segera.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Badan Keuangan dan Aset Daerah Kota Bandung melalui UPTD Pemanfaatan Tanah mau mengingatkan kepada Bapak dan Ibu yang saat ini sedang menyewa tanah milik pemerintah Kota Bandung. Yuk, jangan lupa untuk segera lunasi pembayaran sewa tanah sesuai dengan waktu yang sudah ditentukan. Jika pembayaran dilakukan tepat waktu, semua urusan administrasi jadi lebih tertib, prosesnya juga lebih cepat, nyaman buat kita semua. Selain itu, pembayaran yang lancar juga ikut mendukung pengelolaan aset daerah dan pembangunan Kota Bandung agar terus berjalan dengan baik. Jika masih ada yang mau ditanyakan seputar mekanisme pembayaran, data, sewa, atau administrasi lainnya, silakan langsung datang ke BAKD Kota Bandung. Petugas siap membantu dengan senang hati. Terima kasih atas perhatian dan kerjasamanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Cuaca kadang panas dan juga gerah, bikin badan terasa gatal-gatal karena biang keringat, jamur atau juga bakteri yang bikin kamu ngerasa terganggu dan tambah insecure. Kamu wajib cobain yang namanya sabun Tanamila Tanamu Klasik dan juga sabun Ultimate Tanamila Tanamu. Dengan kandungan ramuan herbalnya, dipercaya bisa membersihkan dan juga menyegarkan kulit, mengatasi gatal dan juga menjaga kelembutan kulit. Harga satu pcs sabun Tanamila Tanamu Klasik Rp50.000 dan untuk sabun Ultimate Tanamila Tanamu Rp75.000. Dapatkan segera keduanya di Sangasian seluruh Indonesia, Apotek Kimia Farma, Century, K24 dan Fox Radio Network. Yang asli ada foto Babe Bambang Pranoto. Sanga-sanga, singa ada lawan.
5: Sejak tahun 2013, dari tangan emas Babe Bambang Pranoto, lahirlah ramuan herbal yang dipercaya banyak orang. Terbuat dari bahan-bahan herbal pilihan, sanga-sanga klasik dipercaya membantu mengatasi berbagai permasalahan otot, syaraf, hingga penyakit degeneratif lainnya. Sanga-sanga klasik dapat digunakan dari balita hingga manula sebagai metode pengobatan maupun untuk menjaga kesehatan. Harga satu botol sanga-sanga klasik 100 ml adalah Rp170.000. Kamu bisa beli sanga-sanga klasik di Sangasian seluruh Indonesia, Apotek Kimia Farma, Century, K24, dan Fox Radio Network. Di luar harga dan penjual resmi tadi, dipastikan barang palsu. Yang asli ada foto babenya. Sanga-sanga, singa ada lawan.

0: Kita mau ketemu dulu sama Kang Ujang nih, boleh ya?
1: Boleh dong.
0: Ujang pintu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Om Awong dan Om Jojo, request lagunya Miro dari Justin Hubner ya.
1: Justin Timberlake.
0: Salamnya untuk semua pendengar Fox aja, semoga sehat dan juga bahagia selalu. Amin. Terima kasih Kang Ujang, nanti Justin Timberlake kita bakal kasih spesial habis buat ini, Kang Ujang. Mirror. Ngomongin masalah mirror pasti tidak ada hubungannya dengan Spotify.
1: Ada, itu di dalamnya ada pasti.
0: Oh, ada ya. Oh iya, di Spotify pasti ada lagu Justin Timberlake gitu. Jadi ternyata kalau kita berbicara tentang masalah Spotify ini, teman Fox mengkonfirmasi sudah menghapus lebih dari 75 juta lagu spam dari platformnya dalam 12 bulan terakhir. Jadi setahun ini ya. Langkah ini dilakukan sebagai upaya menjaga kualitas katalog musik sekaligus melindungi ekosistem kreator dari penyalahgunaan teknologi AI.
1: Iya, jadi meski begitu Spotify menegaskan kalau mereka enggak melarang musik yang dibuat dengan bantuan AI ya, AI. Selain menghapus jutaan lagu spam, Spotify juga memperketat kebijakan terhadap deepfake vokal, unggahan duplikat, lagu berdurasi sangat pendek yang dibuat untuk memanipulasi jumlah streaming dan mendorong sistem pelabelan.
0: Sekarang udah makin ketat kali ya. Jadi AI, lagu boleh-boleh aja tuh dibikin sama AI, cuman kayaknya akan lebih diperketat kan.
1: Betul.
0: Gitu. Berarti lagu kita harus dihapus tuh.
1: Lagu
0: yang lagu Wadidaw itu tuh. Itu pasti kamu bikin AI lagi.
1: Iya,
0: AI
1: itu.
0: Iya kan?
1: Iya, tapi enggak dimasukin Spotify itu.
0: Enggak ya?
1: Belum.
0: AI-nya ini enggak IAI enggak? PKIA itu.

0: Yang mana nih?
1: Ketiga, Mas.
0: Yang ketiga. Iya, yakin nih.
1: Ketiga.
0: Katu kan? Oke. Ini lagi WhatsAppan ini.
1: Sama siapa?
0: Sama ini siapa? Nani Kesdeyang.
1: Dia nangis-nangis deh.
0: Enggak nangis.
1: Oh, enggak.
0: Dia boleh ngisi kekosongan ini enggak apa produksi di Fox katanya. Dia orang IT.
2: apa nih?
0: Oh, main rekam-rekam segala. Tapi kita ngomongin masalah ini, Jo.
1: Apa Pak Irwan?
0: Ternyata ada 3 botol bekas itu bisa ditukar di jadi makanan loh. Ini terjadi ini terjadi di Jerman.
1: Oh, Jerman.
0: Jadi pernah kepikiran nggak teman Fox kalau 3 botol bekas itu bisa ditukar jadi makanan?
1: Wah.
0: Ini dilakukan lewat sistem yang disebut adalah PFAN atau uang deposit botol. Jadi kalau setiap kamu beli minuman dalam sebotol tertentu gitu ya, pembeli itu membayar uang deposit.
1: Oh.
0: Gitu.
1: Jadi uang yang diterima itu ya bukan berasal dari harga botol bekasnya.
0: Ya.
1: Jadi melainkan pengembalian uang deposit yang sudah dibayar untuk membeli minuman.
0: Pinter.
1: Sistem ini diterapkan buat mendorong

0: Sabun wajah herbal dengan aroma jasmine ini bermanfaat untuk membersihkan kulit wajah, melembabkan dan juga mencerahkan wajah, teman Fox. Harga satu sangat-sangat facial wash ini lagi promo ya Jo ya.
1: Betul.
0: Rp40.000 aja. Jadi selama persediaan masih ada. Dan buat kamu yang beli di Fox Radio Bandung, kalau beli di Fox harganya segitu, ya. Rp40.000. Nah, udah kesini aja.
1: Iya, kesini aja.
0: Jadi nyetok tuh. Ya, jadi sangat-sangat adalah transformasi dari kutus-kutus racikan Babe Bambang Pranoto.
2: Halo warga Kanya Kota Bandung, ada kabar gembira nih buat kamu yang masih punya tunggakan PBB. Saat ini, pemerintah Kota Bandung memberikan keringanan pokok pajak berupa diskon sampai dengan 100%. Syaratnya, cukup bayar terlebih dahulu PBB tahun pajak 2026, maka otomatis akan mendapatkan diskon sebesar 100% untuk tunggakan tahun 2012 ke bawah, sebesar 50% untuk tunggakan tahun 2013 sampai dengan

0: tunggakan 2020 dan sebesar 25% untuk tunggakan tahun 2021 sampai dengan 2025. Selain diskon, dendanya juga dihapus loh. Program ini berlaku sampai tanggal 31 Desember 2026. Informasi selengkapnya follow Instagram @bdg.bapenda. Yuk segera manfaatkan kesempatannya di Antosnya.
1: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Badan Pendapatan Daerah Kota Bandung.

music. Feel the vibe. Feel the music. Feel the vibe. Feel good.

0: yang tak terkau.
1: Sore itu, rumah terlihat tenang. Ayah dan ibu sibuk dengan layar masing-masing.
2: Iya, Pak. Iya, betul-betul. Oke, filenya saya kirim sekarang ya, Pak.
3: Ma, sebentar ya, Nak. Mama lagi Zoom meeting ini.
4: Ma, Pa, lihat deh gambar aku. Bagus enggak?
5: Satu panggilan kecil terabaikan karena perhatian kalah oleh kesibukan dunia maya.
4: Ya udah deh, aku main HP aja.
1: Tanpa pendampingan, tanpa batasan, anak mencari perhatian di dunia maya. Scroll tanpa arah, konten tanpa filter, satu kali orang tua terlalu sibuk melihat layar, anak bisa mencari dunia lain buat didengar. Ingat, gadget bisa menunggu, tapi masa kecil tidak bisa diulang.
5: Dampingi anak saat menggunakan media digital. Buat batasan waktu dan bangun komunikasi. Karena yang anak butuhkan bukan cuma sinyal kuat, tapi perhatian yang hangat.
6: Fox Radio Peduli, fully supported by Sanga-Sanga, Sing Ada Lawan.
7: Gak cuma lagu-lagu kekinian, tapi lagu dari era 80-an, 90-an, hingga 2000-an.

0: Buya, ini ngantuk banget.
1: Bangun dong, ini udah pagi. Waktunya dengerin Pagi Bandung
2: 91,7 FM, Voxer di Bandung, feel good, radio sanga-sanga. Bertransformasi dari kutus-kutus menjadi sanga-sanga, tetap racikan Babe Bambang
3: Pranoto.
2: Jam 8.9 kita ketemu sama beberapa hal yang luar biasa, yang seru-seruan. Kita ada Baskom, betul? Sama plesetan.
3: Yes.
2: Stay tune, jangan kemana-mana.
4: Pagi Bandung, only on 91.7 FM, Fox Radio, Bandung. Pagi Bandung.

0: masih ngantuk? Gak masalah, Pagi Bandung siap bikin kamu melek dengan jokes receh, info ringan tapi ngena. Karena pagi itu gak harus serius.
1: Pagi Bandung,

0: 91.7 FM Fox Radio Bandung Feel Good radionya sangat-sangat transformasi dari kutus-kutus racikan Babe Bambang Pranoto. Jadi kalau kita cuma ngingetin aja kalau misal tiba-tiba nggak ada di Kimia Farma, terus kalau ada di Kimia Farma terus kutus-kutus, terus di Century di K24 itu ada kutus-kutus, itu berarti palsu karena sekarang sudah berganti dan bertransformasi menjadi sangat-sangat racikan Babe Bambang Pranoto, dan itu di depan itu, di depan kemasan itu pasti ada fotonya Babe.
1: Betul.
0: Ya, oke ya. Makasih ya. Assalamualaikum.
1: Ya dong, kita baru masuk
0: interval pertama ke satu ya. Kita mau ngomongin baskom nih. Kita mau ngajak buat teman Fox untuk kita berseru-seruan aja begitu. Yang mana dulu, Jo?
1: Ya, apa ya?
0: Yang kemarin yang dikirim ya, Pak? Nungki kemarin ngirim juga sih, Nungki.
1: Kang Nungki nih ngirimin terus nih.
0: Yang mana nih? Ada nih Nungki nih viral.
1: Ngomong yang mana?
0: Ada nih viral yang teriak histeris sehingga warga berkerumun, ternyata ini kronologinya. Kenapa ya?
1: Oh ini mah ini.
0: Konten kreator. Oh ini nih ada di Jo. Oh, tapi dikit sih ininya. Komentarnya dikit.
1: Yang mana?
0: Audio GJ. Nuki kemarin ngirim sama itu tuh, sama ibu-ibu yang tiba-tiba turun dari tangga.
1: Oh iya, jatuh.
0: Jatuh ke situ, pleset. Coba kalau yang dari sebentar ya, Bro. Ayo Jo, cengca udah Jo ya. Udah GJ udah. Itu udah. Eh ini Jo, ada lomba lari nih Jo sambil kayang di India. Cobain ya?
1: Boleh.
0: Boleh enggak?
1: Boleh ya.
0: Ah, oke. Okay. Ada jadi teman Fox dia dari CTD.insider. Ada lomba lari sambil kayang di India, namanya adalah Chak Rasana Race. Di India mah ya, wah ya. Dan inilah para komentator dari netizen. Dia bilang, "Gaskan, aku vote kamu from Indonesia buat siapapun yang mau ikutan," katanya. Tapi dia nge-tag ke teman-temannya juga,
1: iya. Biar rame
0: ya. Terus mau daftar ah? Mau daftar sendiri atau didaftarin nih? Tuh ke temannya juga tuh. Bener. Terus ada lagi. Oh, semuanya jadi ngedaftarin teman-temannya.
1: Enggak cocok nih buat yang punya darah rendah katanya.
0: Yang menang jadi dewa. Oh, yang menang jadi dewa yang disembah sana nanti kalau di India gitu.
1: Iya.
0: Lihat lagi. Okay. Sebentar. Sebagai remaja 32 tahun, saya enggak cocok olahraga ginian.
1: Iya, ini mah tuh.
0: Iya kan? India mah aneh-aneh. Terus iya benar, semuanya di tag semua ini mah. Teman-temannya enggak ada yang real, dia kasih komentar. Perindapan emang enggak ada matinya. Emang benar, sekarang jujur li sok India mah apapun yang bisa di lakukan di India itu aneh-aneh dan bener. Ternyata jadi viral. Gitu ya.
1: Ini mah enggak cocok buat kita.
0: Cocoknya?
1: Baru menit awal aja kita udah kena incok.
0: Oh iya betul juga. Jangan salah. Ada sangat-sangat.

0: Senang maca? Kalau senang, ini ada wanginya maca.
1: Oh, maca apa itu?
0: Ini sanga-sanga face mask. Ini bermanfaat untuk membersihkan kulit wajah, mengangkat sel mati dan kotoran-kotoran yang nempel abis motor-motoran, terus abis hangout bareng teman-teman gitu ya. Harga satu sanga-sanga face mask ini lagi promo Rp40.000 aja selama persediaan masih ada, dan buat kamu yang beli di Fox dari Bandung. Jadi khusus spesial buat kamu yang sudah terasa cocok sama face masknya sanga-sanga, silakan beli aja di Fox dari Bandung, harganya Rp40.000. Sanga-sanga adalah transformasi dari kutus-kutus racikan Babe Bambang Pranoto.

0: Sekarang masih ada yang denger radio ya?
1: Masih dong, bahkan makin gampang didengarnya.
0: Serius? Emang lewat apa?
1: Lewat radio mobil? Bisa. Radio di rumah?
0: Bisa.
1: Aplikasi streaming, website, bahkan dari smartphone. Kapan saja dan di mana saja.
2: Halo sahabat radio, temani aktivitas Anda hari ini dengan musik terbaik, informasi terkini, berita terpercaya, dan beragam hadiah menarik.
0: Jadi radio nggak cuma di frekuensi FM aja ya?
1: Betul. Radio sekarang ikut berkembang. Mau di perjalanan, di kantor, di rumah, bahkan saat olahraga, radio selalu menemani.
2: Karena radio bukan sekedar media, radio adalah teman setia yang selalu hadir.
1: Sekarang saya percaya radio masih ada dan akan terus ada.
2: Radio tidak pernah mati. Radio terus beradaptasi, terus menemani, dan terus menghubungkan. Dengarkan radio favorit Anda kapan saja, di mana saja. Radio masih ada, masih didengar. Selalu dekat di hati pendengarnya.
3: Radio everywhere.
4: Tubuh kita setiap harinya menghadapi tantangan, nyeri otot, gangguan syaraf, bahkan penyakit degeneratif. Tapi sekarang ada solusi alami yang lebih dari sekedar minyak balur. Ultimate Sanga-Sanga Minyak Balur, racikan Babe Bambang Pranoto ini hadir sejak 14 Mei 2024. Mengandung 140 bahan herbal pilihan dengan wangi lavender yang menenangkan. Ultime Sanga-Sanga Minyak Balur 100 mili harganya Rp230.000. Dapatkan Ultime Sanga-Sanga Minyak Balur hanya di Sanga Siang seluruh Indonesia, Apotek Kimia Farma, Century, K24, dan Fox Radio Network. Di luar harga dan penjual resmi tadi, dipastikan barang palsu. Yang asli, yang ada foto babehnya. Sanga-Sanga, singa ada lawan.
5: Dengerin Fox Radio,
6: bikin kamu
5: forever young terus.
7: Fox Radio.

0: Ini waktunya kita seru-seruan, kita fun, kita rame, kita apalagi Jo, kita senang-senang, kita nyenengin kamu dan kamu nyenengin aku, nyenengin kita. Plesetan, berhubungan dengan dimarahin atau diomelin. Ah, asik. Apa nih? Jadi para setan mall silakan tuh bisa bergabung bersama-sama menikmati suara pagi hari ini masih di Pagi Bandung dari 91,7 FM Fox Radio Bandung, radionya sangat-sangat transformasi dari kutus-kutus. Racikan dari Babe Bambang Pranoto. Kita masuk di plesetan berhubungan dengan dimarahin atau diomelin.
1: Betul.
0: Oke. Okay. Kalau dimarahin atau diomelin, ini biasanya ada nada yang tinggi. Nada tinggi. Nada tinggi. Ah, nada mah itu atuh. Sekarang mah sionya sio nada nih.
1: Naga.
0: Yata!
1: Nada aduh, sesek nada.
0: Dada. Ayo siapa? Ada Nungki, Ramdut, Eko.
1: Kemarin ke Ramdut tanyain tuh.
0: Iya, kemarin oh besok plesetan ya, plesetan. Iya. Masih dengerin nih, masih di mobil atau mungkin lagi jalan gitu boleh, oke. Okay. Nungki juga boleh ngomongin tentang masalah dimarahin atau diomelin berhubungan dengan itu semua. Kalau aku nada, nadanya pasti tinggi kalau diomelin. Oke. Okay? Silakan nada lagi ya, nada ya. Nada.
1: Itu...
0: Nada nih. Apa Nungki apa bilang?
1: Hanya di mata nada. Apa coba?
0: Hanya di mata nada. Najwa.
1: Yeah.
0: Betul. Hanya di mata Najwa. Nada. Nada.
1: Saya mah serba bisa. Karena saya palu nada.
0: Palu gada. Betul. Nada.
1: Yeah.
0: Bener. Nada. Aduh
1: lada.
0: Mending nada. Hei, dapat. Dari Musa.
1: Apa?
0: Nada itu sama dengan janji katanya.
1: Nada sama dengan janji.
0: Gimana sih, Mus? Nada itu janji.
1: Apa ya?
0: Lu enggak ngerti deh.
1: Nada sama dengan janji.
0: Nada mungkin kalau udah bahasa dalam bahasa apa nih nada sama dengan janji? Kalau kita kan presetan nih.
1: Bener.
0: Oh, nadar. Oh, kamu kalau sudah
1: Nazar.
0: Janji. Bener.
1: Nadar kan nazar, beda.
0: Beda. Eh, sama. Kan kalau misalnya aku mau ini katanya. Janji kan juga sama. Bener, nadar. Thank you, Musa.
1: Oke. Okay.
0: Gitu. Apa?
1: Kembali, ini Presiden Plesetan.
0: Plesetan Indonesia.
1: Indonesia.
0: Nungki, nada itu adalah?
1: Nada Rosada.
0: Dada, Pak. Dada.
1: Okay.
0: Ada lagi? Belum?
1: Belum.
0: Oke. Okay. Silakan. Nungki, ada nggak?
1: Ada lagi nggak nih?
0: Nungki, coba nih. Kalau Nungki diomelin apa nih? Apa persetannya apa nih? Kalau kita kan dari awang tadi nada.
1: Bikin kata, Kang.
0: Jadi sambil nungguin Nungki. Oh, Gajah Nada kata Ramdut.
1: Bener.
0: Gajah Mada bener. Langsung. Bener Gajah Mada. Bener. Gajah Mada. Bener.
1: Kalau nanyain orang.
0: Yang mana?
1: Mau nada kemana?
0: Mau pada kemana? Bener.
1: Abis betnya.
0: Ya, denyut nada.
1: Bener.
0: Denyut nada. Opik 23. 2023, Bang. Siap, Bang Opik. Sehat. Terima kasih banyak. Jojo dulu, Jo. Sambil Nungki nanti lagi. Mang Ramdut sama Nungki juga boleh. Oh,
1: ada.
0: Apa nih?
1: Aduh.
0: Nungki lagi?
1: Ya, Kang Nungki.
0: Oke. Okay.
1: Kerja di ruang angkasa bersama nada.
0: NASA. Ya. NASA mah atuh lagu. NASA sendiri.
1: Masak itu.
0: Bang Awong sehat-sehat, Bang Opik.
1: Mas Eko. Penyanyi rap wanita. Denada, bener atuh.
0: Bener sama Denada tuh. Bener kalau penyanyi wanita penyanyi rap wanita Denasa nah mungkin itu. Bener?
1: Bener.
0: Sok, jujur dulu.
1: Typing lagi nih. Maaf, enggak aman.
0: Masa nyanyi weh mang ah sana. Nada cinta itu bener ya, lagunya Rosa ya, itu mah. Makasih. Mbak Kay. Ada lagi?
1: Masih mengat. Oh, ini satu lagi.
0: Apa? Lho. Apa? Nada nih mesti nada.
1: Iya, Kang Nungki.
0: Apa?
1: Angkela Panggihana nada lohor.
0: Bada mah tuh penyanyi. Teng.
1: Siapa?
0: Kris Pati urutnya.
1: Bada.
0: Jojo.
1: Marah ya?
0: Marah.
1: Kalau dimarahin itu kan biasanya karena emang pengen ngemarahin karena kita bikin kesalahan atau emang orangnya galak, Bang.
0: Oke. Okay. Ya. Jadi galak, apa nih? Galak.
1: Nanti Piala Presiden di Galak Harupat ya.
0: Jalan. Galak. Galak batu itu manuk
1: jalak itu sarua ta.
0: Tapi kan beda, beda yeun aja. Bener kan? Oke, galak ya, galak ya.
1: Galak.
0: Galak.
1: Galak
2: mah kapal atuh.
0: Hah? Kalau di kapal laut pasti ada galak.
1: Apa sih?
0: Bulak.
1: Oh, bulak. Namanya bulak.
0: Ayo, siapa?
1: Galak ya?
0: Galak.
1: Galak mah.
0: Apa?
1: Galak mah manuk yang sarua.
0: Udah sama galak. Galak, ayo.
1: Mas Eko, buah nu seket kulit
0: mah. Salak, ketemu Mas
1: Eko. Bener,
0: keren, Mas Eko. Keren. Apalagi Mas Eko, galak.
1: Oh iya, kok Oya aja ya.
0: Siapa?
1: Andri Kemir.
0: Ya, ya. Mir, si Oya mah tadi gawekeun, Mir. Keur sibuk live sih, teman-teman. Oya. Oh, ya, ya oke. Okay.
1: Galak ya. Galak ah, buat oi, motok atau eh? Motong, motong.
0: Golok, golok. Wah, kepiheulaan euy, galak harupat kena kata si Musa. Ayo.
1: Mas Eko lagi, Mas Eko.
0: Oh, kata Mang Rablut ada nih. Kalau galak mah galak genep atau gaple?
1: Balak, balak, balak, balak. Mikal, gila sama nih sama Kang Nungki.
0: Sama ya? Iya. Udah bagi gigir-gigir sih. Michael Galak, pemain Jerman.
1: Balak, balak, balak. Mas Eko, Mas Eko.
0: Apa, Mas Eko?
1: Permainan masa kecil.
0: Apa nih?
1: Loncat galak.
0: Galah, galah, bener eh. Bener eh, bener eh. Para linter lah, Fox Radio teh. Terima kasih loh.
1: Aduh,
0: masih ada nggak?
1: Mati lagi.
0: Eh. Ah ini mah mudah. Terakhir aja terakhir.
1: Terakhir sok.
0: Sok. Dan Nungki, Ramdut, galak nih, galak nih. Musa, Musa tuh. Oh iya, Musa mah ada itu katanya. Ada surat kata ah Pamali ah
1: takut ya.
0: Tapi enggak usah Musa, enggak usah. Pamali ya, Pamali.
1: Tunggu nih.
0: Enggak boleh dah.
1: Kang Nungki udah ngirim. Ah. Mas Eko juga udah. Nah. Oh, ini udah masuk nih.
0: Oke, semuanya
1: Eko.
0: Masuk, masuk. Oke, okay, siapa dulu nih? Galak ya, galak ya.
1: Mas Eko masih permainan.
0: Permainan apa nih?
1: Galak sodor.
0: Galak sodor tuh galah ya.
1: Galah ya.
0: Galak, galak tuh balak. Galak, balak sodor. Galah, sodor. Galah, galak sodor. Eh, galah. Apa sih benar enggak Eko?
1: Iya benar benar.
0: Galah.
1: Galah sodor.
0: Galah sodor.
1: Kanungki,
0: apa nih?
1: Aduh, orang digalak ku preman.
0: Kan bener kan si Nungki bejik si Ramdut pagigir-gigir cik orang ge.
1: No sama.
0: Ramdut juga naon preman tah sok galak sarua kan. Malak eta mah tuh.

0: 91,7 FM Fox Radio Bandung Feel Good. Radionya sangat-sangat transformasi dari kutus-kutus racikan Babe Bambang Pranoto. Ini ada sebuah versu
1: survei membuktikan
0: menunjukkan kalau 78% cowok justru merasa senang. Hah? Kenapa tuh? Ketika dimarahin, Jo. Dimarahin sama pasangannya. Ah, kamu aja kali, aku mah enggak, males gua mah.
1: Kita berarti 22%-nya kita.
0: Betul. Enggak suka gua mah ribut sama pasangan, ngapain? Jadi sekali lagi 78% cowok justru merasa senang ketika dimarahi pasangannya setiap kali melakukan kesalahan. Fenomena ini bahkan disebut sebagai fenomena ini bahkan disebut para ahli sebagai domestic thrill syndrome, yakni kecenderungan cowok merasa lebih bersemangat atau hidup saat mendapatkan omelan dari pasangannya. Oh, kecuali kalau istrinya kali,
1: iya,
0: kalau pacaran malas banget.
1: Pacar mah, iya tuh.
0: Siapa lu? Bukan siapa-siapa lu teh, marah-marahin gue.
1: Jadi menurut penjelasan sosiolog, teguran dari pasangan dianggap sebagai bentuk pengingat sekaligus arahan. Banyak cowok yang baru menyadari kesalahannya setelah mendapatkan tatapan tajam diikuti ceramah panjang ya. Menariknya 22% cowok, nah kita nih.
0: Oh iya ya, okay.
1: Kita nih.
0: Iya iya iya.
1: Mengaku juga senang dimarahi.
0: Bukan gua. Tapi ada syarat
1: tuh, jangan di depan umum, karena ini jadi satu harga diri.
0: Betul.
1: Apa? Merendahin harga diri.
0: Betul. Gitu. Jadi sekali lagi, yang 22% ini dia tidak suka dimarahin di depan umum, tapi dia suka dimarahin di depan WC umum.

0: kasih tahu gue teman Fox semua, kalau sabun Ultimate Tanamila Tanamo ini berasal dari campuran minyak Tanamila Tanamo dan bubuk powder. Ini khasiatnya membersihkan dan menyegarkan badan kamu, mengatasi gatal karena biang keringat, jamur dan juga bakteri. Harganya berapa, Om Irfan? Harga satu sabun Ultimate Tanamila Tanamo itu Rp55.000 aja. Dapatkan sabun Ultimate Tanamila Tanamo di Kimia Farma, Century, K24, dan juga di Fox Rede Bandung ya. Sangat-sangat adalah transformasi dari kutus-kutus racikan Babe Bambang Pranoto.
1: Banyak tujuan ketika kita berlibur ke Yogyakarta, mengunjungi tempat bersejarah, ke tempat wisata, bahkan kuliner. Untuk tujuan staycation-nya hanya satu, di Klemihuis by Sanga-Sanga Hospitality. Ya, Sanga-Sanga Hospitality juga hadir di Yogyakarta. Klemihuis ada di Jalan Suroto nomor 14, Kecamatan Gondokusuman, Kota Baru, Yogyakarta. Klemihuis memberikan pelayanan bernuansa Jawa tradisional dengan fasilitas kamar lengkap dan heritage. Untuk informasi lebih lengkap, bisa hubungi WhatsApp 0812-2739-5879. Sekali lagi, di nomor WhatsApp 0812-2739-5879. Atau klik websitenya di www.sangasangahospitality.com. Jangan lupa follow Instagram dan TikToknya @klemihuis_. Klemihuis Yogyakarta is a part of Sanga-Sanga Hospitality.
2: Kata siapa cowok nggak perlu perawatan kulit wajah? Setiap hari kita berhadapan dengan debu dan polusi, bikin muka jadi kusam, jerawat dan juga pori-pori besar. Itu berarti kulit wajah kamu perlu dirawat dengan benar. Buat mengatasi permasalahan kulit wajah, kamu perlu menggunakan skincare dari Sanga-Sanga. Sanga-Sanga Facial Wash, Face Cream, dan Face Mask yang diformulasikan untuk kamu yang peduli sama kesehatan kulit wajah, yang bisa membersihkan, menutrisi, dan meregenerasi kulit dengan bahan herbal pilihan terbaik. Sekarang kamu nggak perlu repot atau bingung, karena Sanga-Sanga Facial Wash, Face Cream, dan Face Mask sudah tersedia di Sangasian, Apotek Kimia Farma, Century, K24 seluruh Indonesia, dan pastinya di Fox Radio Network. Sanga-Sanga, sing ada lawan.
3: Fox Radio Bandung,
4: Voice of Sanga-Sanga,
3: sing ada lawan.
5: Setelah ASEAN, Bank Indonesia bidik ekspansi QRIS ke India, Arab Saudi, dan Hong Kong. Selengkapnya bersama saya, Vira, Fox Intelligence Radio Assistant.
6: Fox News.
7: Fox News.
6: Fox News.
5: Bank Indonesia BI terus memperluas kerjasama pembayaran lintas negara melalui Quick Response Code Indonesian Standard. Setelah implementasi di sejumlah negara Asia Tenggara, BI kini melanjutkan pembahasan kerjasama dengan India, serta memulai diskusi lebih mendalam dengan Arab Saudi dan Hong Kong. Deputi Gubernur BI, Filianingsih Hendarta, mengatakan perluasan kerjasama tersebut masih dalam tahap pembahasan. Menurut dia, implementasi QRIS antar negara harus mempertimbangkan kesiapan masing-masing negara, baik dari sisi regulasi, infrastruktur, industri, maupun koordinasi dengan otoritas terkait. Rencana perluasan kerjasama tersebut didukung kinerja positif QRIS antar negara sepanjang triwulan 2 2026. Itu dia Fox News untuk jam ini. Sampai bertemu di jam selanjutnya. Dan sekarang kita kembali dengerin Awang Irfan di Pagi Bandung.
8: Dapatkan kabar terbaru lainnya cuma di Fox Radio. Dan visit www.foxradio.com.

0: Ini adalah waktunya Om Irfan bareng sama Johan pertama akan mengakhiri sesi perjumpaan di Pagi Bandung untuk hari ini. Oke, setelah ini bakal ada Ijan Mandagi ya. Atau Ijan apa Citra?
1: Ijan kayaknya.
0: Ijan ya. Ya pokoknya kalau enggak Ijan, Citra, kalau enggak Moti itu aja. Pepi enggak mungkin. Yeah. Pepi enggak mungkin. Lisa juga enggak mungkin kan. Om Irfan harus pamit, terima kasih banyak teman-teman, dan ini mungkin ada satu kata-kata yang luar biasa dari bahasa kita tercinta dari kita pakai bahasa Sunda ya.
1: Boleh.
0: Karek apal Ari Sugante MotoGP jeung F1 teh panggancangna. Uh-uh. Sing horeng teh aya nu leuwih gancang batan MotoGP jeung F1.
1: Apa itu?
0: Nyaeta gaji.

0: Stres. Selekta Indonesia siap nemenin hari kamu. Cuma di Fox Radio Bandung.
1: Selamat pagi teman Fox. Hai, balik lagi dong. Kali ini Jan Mandaginya pulang ke rumah di Selekta Indonesia. Hari ini cerah. Hari ini cuacanya oke. Pohon-pohonnya hijau di depan Fox Radio Bandung. Nah, ini hari yang pas buat senyum-senyum sendiri.
0: Yang lagi pura-pura kerja, tapi sebenarnya nyanyi dalam hati, sini-sini kumpul di Selekta Indonesia. Selekta Indonesia.

dan iritasi kulit dengan kandungan jahe merah, cortonella oil, dan peppermint oil, teman Fox. Dapatkan minyak katalis sangat-sangat di Fox Radio Bandung, sangat-sangat ada transformasi dari kutus-kutus, racikan babe Bambang Pranoto.

95.8 FM Fox Radio Bandung, radionya sangat-sangat teman Fox. Selamat pagi. Ijen Mandagi mengucapkan selamat pagi buat kamu yang lagi dengerin, yang baru dengerin atau yang belum dengerin. Ijen Mandagi di Selatan Indonesia. Udaranya kerasa dingin gak sih? Dingin banget ya. Kemarin Ijen ke Jatinangor. Jatinangor kan terkenal dengan panasnya ya teman Fox ya. Tapi pas Ijen datang ke sana, emang udaranya panas tapi anginnya dingin banget. Ya mungkin lagi halodo kali ya, pergantian cuaca juga. Kamu hati-hati, imun tubuh kamu harus naik ya. Banyak banget yang sakit atau yang ya yang kurang fit badannya. Ijen doain kamu baik-baik aja, oke? Okay? Sambil nge-request di 081-224-774-917. Lagu bahasa Indonesia yang bisa buat kamu semangat hari ini kira-kira lagu yang kayak gimana ya? Ijen kasih satu lagu ya buat membukanya. Petra Sihombing, Mine.

0: PRSSNI Jabar siap digital. Click and play www.radio.prssnijabar.net.
1: Lagi liatin apa sih, Dis?
2: Ini aku lagi bingung, Om. Aku dikasih minyak sanga-sanga sama saudara. Tapi kok ukurannya beda sih? Aku takut kalau ini palsu.
1: Ini mah asli, Disa. Karena tanggal 9 September 2025, ini baru aja nge-launching sanga-sanga minyak balur edisi travel size. Ukurannya mini, cuma 30 ml. Jadi cocok buat kamu yang sering punya aktivitas di luar rumah.
2: Oh, gitu ya? By the way, Om, harga minyak balur sanga-sanga travel size ini berapaan?
1: Untuk sanga-sanga yang ultimate itu harganya Rp85.000 dan sanga-sanga yang klasik Rp65.000. Kamu bisa beli di Fox Radio Network, Sanga Sian, dan juga di marketplace-nya Sanga-sanga, Dis.
2: Oke lah kalau gitu. Aku mau langsung borong aja. Soalnya minggu depan kebetulan nih aku mau liburan. Makasih ya, Om, infonya.
1: Sanga-sanga, sing ada lawan.
2: Halo, hari gini di handphone kamu belum ada Fox Mobile Application. Ayo dong, download sekarang. Atau browsing website juga bisa di www.foxradio.com.

0: 2 jam penuh lagu Indonesia terbaik dari jam 9 sampai 11 siang.
1: 11 siang.
0: Buat nemenin pagi sampai siang kamu. Selekta Indonesia.

Buat kamu hai para pasangan-pasangan di luar sana yang suka traktir-traktir pasangannya, ijin doain kamu panjang umur, ijin doain kamu banyak rezekinya. Ja, kenapa? Ini khusus buat cowok ya. Jadi studi dari University of British Columbia menunjukkan bahwa pria yang terbiasa memberi pasangannya, termasuk ke dalam bentuk pengeluaran, cenderung memiliki tingkat kebahagiaan yang lebih tinggi. Wah, jadi gak pelit lah sama pasangannya, gak hitungan lah ya. Nah, terus aktivitas ini tuh dapat memicu hormon seperti dopamin dan memperkuat ikatan emosional. Temuannya di Journal of Personality and Social Psychology yang juga mendukung bahwa memberi dalam hubungan mampu menurunkan stres dan meningkatkan kualitas koneksi. Kan kadang koneksi lost ya, gak boleh koneksinya lost-lost. Berarti harus, ya selama ada ya, menurut Ijen Mandagi, kalau kamu selama ada ya, why not ya, kenapa kacang? Kok kenapa kacang? Kenapa enggak? Yang pada akhirnya bisa berdampak positif pada kesehatan secara keseluruhan. Namun, efek ini bukan ditentukan oleh besar kecilnya uang yang dikeluarkan, melainkan oleh ketulusan dalam memberi dan kualitas hubungan itu sendiri. Yes, benar men. Menurut Ijen, kalau hubungan itu, cinta itu datang belakangan, percaya datang pertama. Benar men, dan nyaman itu datang pertama juga. Jadi kalau misalnya jadi cowok, hal pertama yang kamu lakuin, kamu buat nyaman pasangan kamu, kamu buat percaya pasangan kamu, dan apa coba? Tanggung jawab, kata Jusulusimah.

Ada kabar baik nih buat kamu karyawan, konsumen, dan sangasian. Reward umroh bersama sangasanga atau uang tunai 35 juta rupiah diperpanjang sampai tanggal 1 Desember 2026. Syaratnya masih sama. Kamu cukup kumpulkan 9 kemasan luar sangasanga ultimate atau klasik ukuran 100 mili, maksimal produksi tahun 2024. Potong masing-masing jadi 2 bagian. Jangan lupa lampirkan juga fotokopi KTP, nama lengkap, alamat lengkap, dan nomor telepon aktif. Gampang kan? Makanya buruan kirimkan ke dalam amplop ke alamat PT Kutus-Kutus Herbal atau Dropbox di Fox Radio terdekat. Jangan lewatkan kesempatan berharga ini. Siapa tahu, lewat langkah kecil ini, Allah mudahkan langkah ibadah kamu menuju Baitullah bersama sangat-sangat.

Teman Fox, kalau misalnya kamu suka minuman yang namanya minuman matcha, wah ini pas banget. Kenapa? Jadi sangat-sangat face mask dengan wangi matcha. Ini bermanfaat untuk membersihkan kulit wajah, teman Fox. Mengangkat sel mati dan kotoran. Dan harga untuk satu sangat-sangat face mask ini lagi promo. Cuman Rp40.000 aja, oke? Okay? Selama persediaan masih ada. Dan buat kamu yang beli di Fox Radio Bandung, ini tuh cuma Rp40.000 aja. Datang ke sini ya. Sangat-sangat adalah transformasi dari Kutus-Kutus, racikan Babe Bambang Pranoto.

0: Menteri Pekerjaan Umum Dodi Hanggodo mendapatkan data dari Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan PPATK.
1: Fox News.
0: Isinya 6.300-an pegawai Kementerian PU terlibat judi online. Dodi mengatakan dari data tersebut mayoritas pegawai yang terindikasi bermain judo ialah pegawai eselon 4. Bahkan ada juga pegawai yang masih berstatus calon pegawai negeri sipil. Nilai transaksinya, kata Dodi, tak main-main. Yang paling tinggi itu satu orang ada yang mencapai lebih dari 800 juta rupiah. Dodi menambahkan dari sekitar 6.300-an pegawai yang diduga bermain judo tersebut, tak seluruhnya dilakukan pemeriksaan mendalam. Ia bilang pihaknya akan melakukan pemeriksaan mendalam terhadap pegawai yang nilai transaksinya besar. Itu dia Fox News untuk jam ini, sampai bertemu di jam selanjutnya. Dan sekarang kita kembali barengan Awang Irfan di Pagi Bandung.
1: Dapatkan kabar terbaru lainnya cuma di Fox Radio. Dan visit www.foxradio.com.

0: hujan turun sebentar, tapi air meluap kemana-mana. Jalan tergenang, rumah terendam, dan aktivitas lumpuh. Kita menyalahkan hujan, padahal penyebabnya lebih dekat. Kita sendiri. Sampah di selokan, saluran air tersumbat, dan minimnya resapan. Banjir bukan takdir, tapi akibat. Lawan banjir bukan hanya tugas pemerintah, tapi tanggung jawab bersama. Bandung aman kalau kita mau bertindak.
1: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Fox Radio Bandung.

0: Kalau kerjaan mulai numpuk, minimal playlist jangan bikin stres. Selekta Indonesia, siap nemenin hari kamu. Cuma di Fox Radio Bandung.
1: Ijan Bandagi masih nemenin kamu teman Fox di Selekta Indonesia. Udah masuk ke jam kedua, tepat jadi 10.05. Tapi jangan khawatir, bentar lagi kita bakalan ngobrol-ngobrol barengan sama Dominic Adhadias. Oke, okay. Jadi siapin pertanyaan kamu, Ijan tungguin sekarang, oke? Okay?
0: Yang lagi pura-pura kerja, tapi sebenarnya nyanyi dalam hati, sini-sini kumpul di Selekta Indonesia.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Badan Keuangan dan Aset Daerah Kota Bandung melalui UPTD Pemanfaatan Tanah mau mengingatkan kepada Bapak dan Ibu yang saat ini sedang menyewa tanah milik pemerintah Kota Bandung. Yuk, jangan lupa untuk segera lunasi pembayaran sewa tanah sesuai dengan waktu yang sudah ditentukan. Jika pembayaran dilakukan tepat waktu, semua urusan administrasi jadi lebih tertib, prosesnya juga lebih cepat, nyaman buat kita semua. Selain itu, pembayaran yang lancar juga ikut mendukung pengelolaan aset daerah dan pembangunan Kota Bandung agar terus berjalan dengan baik. Jika masih ada yang mau ditanyakan seputar mekanisme pembayaran, data, sewa, atau administrasi lainnya, silakan langsung datang ke BAKD Kota Bandung. Petugas siap membantu dengan senang hati. Terima kasih atas perhatian dan kerjasamanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Halo warga KNYA Kota Bandung, ada kabar gembira nih buat kamu yang masih punya tunggakan PBB. Saat ini, pemerintah Kota Bandung memberikan keringanan pokok pajak berupa diskon sampai dengan 100%. Syaratnya cukup bayar terlebih dahulu PBB tahun pajak 2026, maka otomatis akan mendapatkan diskon sebesar 100% untuk tunggakan tahun 2012 ke bawah, sebesar 50% untuk tunggakan tahun 2013 sampai dengan 2020, dan sebesar 25% untuk tunggakan tahun 2021 sampai dengan 2025. Selain diskon, dendanya juga dihapus loh. Program ini berlaku sampai tanggal 31 Desember 2026. Informasi selengkapnya, follow Instagram @bdg.bapenda. Yuk segera manfaatkan kesempatannya di antosnya.
2: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Badan Pendapatan Daerah Kota Bandung.
3: Berlibur ke Bali, bingung nyari tempat menginap? Kamu bisa langsung datang ke Sanga-Sanga Kramas Villa yang berada di Jalan Pantai Kramas nomor 88 Kabupaten Gianyar Bali. Villa yang punya 5 kamar tidur, private pool, kitchen set full, dining area dan juga living area yang luas, spa, teras dan balkon. Ditambah lagi dengan view langsung ke Pantai Kramas, sangat menjadi rekomendasi staycation kamu bareng teman-teman atau keluarga. Sanga-Sanga Kramas Villa juga bisa dijadikan tempat untuk birthday party, wedding party, family gathering dan juga acara lainnya dengan kapasitas maksimum 75 orang. Untuk reservasi, hubungi ke nomor 0852-8888-8085. Follow juga Instagramnya di @sangasangavillas, TikTok di @sangasangahospitality, dan website www.sangasangahospitality.com. Kramas Villa, part of Sanga-Sanga Hospitality.

0: Apa kabar?
1: Hai. Baik banget.
0: Baik banget ya.
1: Iya, senang banget karena bisa ke Bandung nih. Wih, akhirnya ya.
0: Akhirnya setelah drama-drama di perjalanan katanya.
1: Iya,
0: ya.
1: Jujur. Overheat ya.
0: Overheat ya, enggak apa-apa, enggak apa-apa. Itu jadi bumbu-bumbu.
1: Iya, bumbu-bumbu
0: memulai interview di Bandung, iya, tour radio bener. Di Bandung. Dan ini radio pertama ya?
1: Yes, benar.
0: Kalau boleh tuh panggilannya apa?
1: Ah, yang gampang aja, Dom.
0: Apa? Dom.
1: Dom. Anything you like, Mini, Dom, Domi, anything.
0: Anything ya, Dom aja, Dom deh.
1: Dom, lebih boleh. Enak.
0: Oke, Dom. Yes. Nyampe di Bandung baru.
1: Baru.
0: Aslinya
1: baru.
0: Emang dari Jakarta atau?
1: No, aku dari Surabaya.
0: Dari Surabaya?
1: Iya.
0: Oh, berarti masih tinggal di Surabaya atau udah di Jakarta?
1: Enggak, for good di Jakarta.
0: Udah tinggal di Jakarta. Lahir di Surabaya.
1: Surabaya.
0: Are-are Surabaya.
1: Are-are Surabaya.
0: Oh, masih lancar ngomong.
1: Loh, ya lancar.
0: Waduh.
1: Lancar kalau ada teman ngomongnya lancar.
0: Lancar. Oke, oke, oke. Lahir di Surabaya, sekarang bener. Udah diam di Jakarta.
1: Yes, benar.
0: Kuliah kah atau apakah atau di Jakarta?
1: Udah lulus.
0: Udah lulus. Tapi kuliah di Jakarta. Enggak.
1: Jadi ini
0: boleh bercerita.
1: Ya?
0: Boleh
1: jadi
0: dong.
1: Aku tuh sebenarnya anak Binus Malang.
0: Oh.
1: Binus Malang. Banyak yang nggak tahu tuh kalau Binus ada di Malang.
0: Oh iya iya.
1: Binus
0: iya,
1: Malang.
0: Iya, iya.
1: Terus akhirnya aku ada program gitu. Jadi ke Jakarta.
0: Oh selama, dari Binusnya itu.
1: Jadi 2 tahun di Malang. Terus sisanya di Jakarta.
0: Jadi sama pertukaran Manggang. Gitu, enggak? Atau...
1: Bukan pertukaran sih, karena yang ada jurusannya itu di sini di Jakarta.
0: Oke.
1: Okay. Ya, jadi aku akhirnya yaudah di sana. Nyaman ya deh.
0: Oke, okay, jurusan aku... apakah?
1: Wah, jauh ya. DKV.
0: DKV.
1: Iya,
0: oh, kamu bisa mendesain sesuatu ya, dong. Berarti kemarin desain sendiri untuk single dan lain-lainnya?
1: Kebetulan ada teman-teman tim kreatif kalau dari label aku, okay. Cuma aku juga bantuin juga.
0: Ikut lah ya, yeah.
1: Gatel dong
0: pasti ya.
1: Jiwa-jiwa desain ya kayak kayaknya jadi
0: kurang ini, kurang itu, kurang ini, kurang itu. Udah lulus.
1: Udah lulus. Puji Tuhan sudah lulus ya.
0: Sudah lulus.
1: Sudah cukup
0: kuliahnya ya? Maksudnya. Enggak mau lanjut lagi.
1: Aduh, enggak
0: mau atau enggak tahu?
1: Enggak mau.
0: Udah bener ya, udah fix.

0: Kalau misalnya kamu lagi jadwal kosong, sukanya ngapain sih? Nge-explore kuliner atau belanja ya?
1: Wah, itu bener lagi ya. Cuma kalau sekarang aku lagi ini sih, Kak, aku lagi suka makeup kan. Enggak sih, dari dulu aku suka makeup. Cuma aku lagi ngonten banget.
0: Konten makeup?
1: Yes.
0: Oh iya.
1: Iya, jadi aku punya akun TikTok tuh khusus makeup.
0: Oh gitu, kamu belajar sendiri?
1: Yes.
0: Atau oh iya?
1: Yeah.
0: Oh keren dong.
1: Harus
0: oh iya, khusus makeup. Jadi misalnya apa? Contoh, konten pertama makeup yang kamu buat apa?
1: Tentang ini sih, kulit aku kan warnanya agak hijau ya.
0: Agak hijau.
1: Kalau kakak lihat kulit aku tuh ada hijau, aneh banget.
0: Oh gitu.
1: Nah itu
0: avatar itu namanya, kamu tuh biru
1: bisa
0: ya.
1: Bisa biru. Itu namanya olive skin. Kalau
0: oh,
1: di makeup.
0: Oh gitu.
1: Iya, namanya olive karena olive kan hijau kan.
0: Yeah, yeah,
1: olive tuh. Nah itu namanya olive skin.
0: Itu banyak yang olive skin tuh.
1: Iya ternyata banyak orang-orang Indonesia tuh ternyata banyak yang olive
0: semua
1: skin.
0: Semua atau cuman daerah di seluar wajah juga.
1: Semua. Nah karena unik terus kayak jarang ada yang ngomongin waktu itu ya, 2 tahun yang lalu. Nah itu akhirnya kayak banyak yang oh iya apa gue ini ya hijau juga ya.
0: Viral gitu. Itu viral tuh ya.
1: Lumayan. Nah akhirnya banyak tuh yang follow. Akhirnya kayak sampai sekarang masih makeup.
0: Oh berarti gitu. Mesti detail ya kalau makeup tuh ya. Lu harus tahu kulitnya ada apa aja kulit tuh, ada warna apa
1: banyak
0: aja.
1: Banyak sih ya.
0: Oh gitu.
1: Undertone sih sebenarnya ya. Ada warm, ada yang kayak
0: gitu.
1: Lebih anget gitu ya. Kelihatannya lebih anget.
0: Kulit apa? Kulit aku apa? Blesek ya?
1: Wah. Bukan. Ya kakak rada hijau loh kak.
0: Ah serius?
1: Iya benar deh. Tapi kebanyakan orang Indo biasanya olive.
0: Dia?
1: Dia netral tuh.
0: Oh netral. NTRL ya.
1: Ada merah-merah, oren-oren dikit.
0: Ini nih?
1: Agak olive tuh. Medium olive tuh ya kayaknya asik. Gue kayak ini banget ya, MUA
0: gitu.
1: Gue.
0: Oh gitu, berarti warna makeupnya digunakan tuh harus beda dong.
1: Iya, iya benar. Jadi ada undertone yang harus di apa ya, diketahui saat makeup. Cik.
0: Boleh dong, enggak apa-apa. Kasih tahu aja.
1: Siapa tahu ada yang dengerin ya, teman-teman yang dengerin Fox. Ada dua yang harus diketahui, itu adalah undertone kamu sama season kamu.
0: Apaan tuh?
1: Season itu kayak apa ya? Season tuh apa ya? Apa sih, anjay? Season itu ini summer gitu.
0: Iya tahu-tahu ya kan? Itu cuman di makeup tuh kayak gimana? Apa itu?
1: Itu tuh warnanya lebih tonenya lebih bright atau lebih hangat atau lebih deep winter.
0: Lagi
1: gitu.
0: Musimnya apa gitu
1: musimnya
0: ya?
1: Musimnya apa? Musim. Iya itu. Nah.
0: Allah.
1: Sebenarnya iya Allah. Gue bingung ngomongnya kan.
0: Terus.
1: Itu. Jadi warna itu pengaruh. Jadi kadang kan kita kayak ngelihat, kok gue pakai baju ini cakep ya? Kok pakai baju itu kayak mendelep gitu ya. Nah, gitu.
0: Yes, ternyata warna
1: itu pengaruh.
0: Terus makeup tuh bisa ini enggak sih? Combine warna. Jadi kan misalnya warna ini tambah ini tuh jadi ini.
1: Oh, iya, bisa. Bisa.
0: Berarti detail juga.
1: Detail banget.
0: Enggak cuma satu warna kan, misalnya kayak lipstick gitu ya.
1: Iya.
0: Ini ada nomor segini itu bisa dikombain.
1: Bisa.
0: Wah.
1: Jadi bisa lebih mungkin lebih toned down gitu ya, lebih kayak jadinya lebih nggak terlalu
0: calm,
1: bright
0: ya,
1: gitu,
0: calm
1: lebih calm
0: ya.
1: Gitu.
0: Okay.
1: Ya benar.
0: Terus tergantung event, benar nggak sih?
1: Iya benar.
0: Oke.
1: Okay. Kayak malam itu mungkin lebih deep gitu ya, warnanya lebih kayak deep. Tapi kalau siang lebih soft gitu. Atau kadang kalau orang yang suka summery makeup gitu ya, jadi lebih kelihatan bright gitu.
0: Oke. Okay. Karakter orangnya juga ngaruh gitu.
1: Iya benar.
0: Misalnya dia pengen yang benar-benar pengen yang kelihatan terus, ya warna-warni aja loh tiap hari.
1: Iya,
0: gitu. Bisa aja ya.
1: Iya,
0: benar. Sefun
1: itu makeup ya.
0: Iya, tapi kan pernah ya, maksudnya pernah gagal gitu ke makeup itu. Gagal dalam makeup tuh dilihat dari mananya?
1: Waduh, itu kayak kalau dibawa keluar mukanya kayak abis digebukin ya.
0: Gede-gede. Benar enggak sih?
1: Iya kan?
0: Pernah lihat yang karena muka kayak putih layar hitam.
1: Rainbow cake, ya kan? Lehernya,
0: ada kayak gitu.
1: Lehernya coklat.
0: Iya.
1: Mukanya putih ya kan? Mukanya ditambahin merah semua gitu. Itu rainbow cake tuh.
0: Oh, itu sebut aja rainbow cake
1: kalau di makeup
0: gitu.
1: Ya, rainbow cake. Karena kita tuh harus senada ya kan?
0: Iya dong.
1: Sama baju juga harus senada. Iya,
0: terus
1: gitu.
0: Gak usah terlalu tebal juga kan.
1: Sebenarnya enggak apa-apa kalau mau tebal, tapi lihat-lihat ya. Acaranya kemana gitu.
0: Iya. Kalau mau ke pasar doang enggak usah tebal-tebal amat ya.
1: Enggak usah.
0: Enggak usah makeup malah ya.
1: Bisa jadi. Jadi lo mau ini ya jualan ya?
0: Aduh, sebelum kita ngobrolin tentang ini single keberapa kak?
1: Sekarang itu kelima.
0: Oh, oke, single kelima ya.
1: Kita kelima ya, itu deh.
0: Ya antara itu ya. Kita bakalan pemanasan dulu ya.
1: Ah, boleh.
0: Sedikit ya. Oke, ini langsung jawab aja, gampang kok.
1: Deh kan nih.
0: Oke Dom.
1: Yes.
0: Barang paling random yang kamu bawa di dalam tas apa?
1: Barang paling random.
0: Random.
1: Paling random.
0: Catokan
1: portable kali ya.

0: Yang gak ada, yang gak ada kabelnya.
1: Oh yang di cas.
0: Iya di cas doang.
1: Ah ada kayak gitu.
0: Ada. Random kan. Kayak orang kalau
1: kecil tapi ya.
0: Kecil. Orang kalau lihat, ah itu apaan. Kok bisa ini sih bisa
1: panas. Lama tapi.
0: Enggak.
1: Oh enggak. Maksudnya baterainya. Sekali pakai aja.
0: Sekali dua kali pakai lah.
1: Eh lumayan tapi
0: iya,
1: kan.
0: Iya, baterai kan. Jadi kayak kalau memanaskan tuh kan kayak
1: butuh itu energi, ngambil energi yang banyak.
0: Iya, benar.
1: Oke. Okay. Oh, ya? Itu bagus.
0: Insight.
1: Baru dengar aku, itu. Oke, okay, next-nya.
0: Oke. Okay.
1: Liburan bareng tanpa handphone atau kerja terus tapi internet super cepet.
0: Wah.
1: Nah, halo.
0: Kayak gue yang pertama sih.
1: Liburan.
0: Liburan
1: tanpa
0: handphone.
1: Handphone karena ya quality time ya sekali-sekali
0: iya,
1: ya.
0: Iya benar, karena jarang ya.
1: Iya,
0: apalagi
1: iya,
0: ini
1: iya.
0: Kalau orang tinggal di kota-kota gede tuh rasanya kayak udah penat banget.
1: Kalau internet udah banyak yang cepat ya.
0: Banyak. Ah, enggak apa-apalah.
1: Cuman kalau ini ya, kondisi yang seperti itu jarang banget terjadi ya.
0: Saya pengen banget deh.
1: Yes. Semoga dikabulkan buat refreshing otak, nge-refresh ya.
0: Amin.
1: Next-nya.
0: Okay.
1: Punya uang banyak.
0: Nah, ini.
1: Tapi enggak boleh belanja online atau boleh belanja tapi tipis uangnya.
0: Ya pertama deh.
1: Cash and carry aja datengin.
0: Bisa,
1: ya.
0: Bisa, gue datengin deh. Gue bawa tuh
1: ya,
0: duit
1: ya.
0: Jepang.
1: Bener ya. Cash aja. Masih saja. Bener. Ini pertanyaan macam apa ini ya?
0: Pertanyaan macam apa ini? Udah tahu ini jelas. Lu ditanya juga pasti jawabannya pertama.
1: Ya iya dong, pasti dong.
0: Iya kan?
1: Ya, taruh aja di rumah bawa bantal kayak zaman dulu. Tapi kita gak akan taruh-taruh uang. Kita bakal dengerin single terbaru dari Dominic Adhadias. Ih namanya keren loh kamu loh. Nanti kita bahas nama kamu ya.
0: Boleh.
1: Fokusku ke delay. Oke, kita dengerin dulu ya.

0: punya masalah dengan kulit muka seperti jerawat, flek hitam, bopeng-bopeng, atau kerutan? Udah coba berbagai macam obat-obat dan krim muka tapi tetap gak ada hasilnya? Sepertinya kamu wajib coba minyak tanamilah tanahmu klasik dan ultimate sanga-sanga minyak tanamilah tanahmu. Ramuan herbalnya dipercaya bisa membantu kesehatan kulit, membantu regenerasi kulit, melembutkan, dan mencerahkan kulit. Harga per botol 100 ml minyak tanamilah tanahmu klasik Rp215.000. Dan untuk ultimate sanga-sanga minyak tanamilah tanahmu Rp275.000. Dapatkan segera keduanya di sangasian seluruh Indonesia, Apotek Kimia Farma, Century K24, dan Fox Radio Network. Yang asli ada foto Babe Bambang Pranoto. Sanga-sanga sing ada lawan.
1: Ketika sejarah tertuliskan, ada satu hal yang tak pernah bisa disembunyikan sejarah. Di tanah Majapahit, kejayaan hadir di tengah kisah yang tak selalu sederhana. Sebuah karya apik dari sutradara dan penulis naskah Putu Satria Kusuma dan penata musik dan komposer Bambang Pranoto yang menceritakan tentang kejayaan Kerajaan Majapahit. Sandiwara Radio Babat Majapahit, tayang eksklusif hanya di Fox Radio Network. Bandung, Bali, Jogja, Medan, Banda Aceh, Surabaya, Jakarta, dan Amsterdam. Setiap Jumat jam 6 malam WIB, 7 malam WITA, dan 8 malam WIT. Mulai dari 5 Juni 2026 sampai 7 Agustus 2026. Sandiwara Radio Babat Majapahit dipersembahkan oleh Sanga Sanga dan Fox Radio Network.

0: Ya, sekarang kita bakal bahas single terbaru dari seorang Dom. Fokusku ke delay. Sama siapa?
1: Aduh,
0: ini mah udah langsung tanya aja sama siapa ini.
1: Ya sudah langsung sama Mas Pazar ya.
0: Sama Mas Pazar ya. Oke, kalau misalnya ini judulnya
1: unik ya?
0: Unik banget. Yes. Ini milih judulnya sengaja ya kayak seperti ini ya.
1: Lumayan sengaja ya. Sebenarnya karena itu di dalam liriknya. Terus kita milih-milih apa ya yang lucu ya. Aduh, fokusku ke delay lucu sih.
0: Fokusku ke delay. Oke. Okay.
1: Liriknya gitu.
0: Ini ciptaan siapa? Ceritanya tentang apa?
1: Untuk yang nge-produce itu namanya Om Yudis.
0: Oke.
1: Okay. Di Korana. Nah, itu dia yang nge-produce lagu-lagunya kayak Agnes Mo, Dewi Sandra. Nah, yang bikin liriknya, kompos dan lain sebagainya itu aku sama ada
0: keren.
1: Tim aku ya. Namanya Mandy Robin sama Kak Satrio. Nah, okay. Itu kita bareng-bareng.
0: Bareng-bareng ya. Lama enggak sih workshop dari mentah terus sampai matangnya sampai jadinya?
1: Jujur, lumayan sih.
0: Lumayan.
1: Kayak mungkin kalau digabung ada 3 bulan kali ya.
0: Oh gitu.
1: Kayaknya ya deh. Ya,
0: kenapa? Kan? Kenapa pasti ada sesuatu nih.
1: Soalnya kan kayak ini dirubah deh, ini kayak
0: Detail,
1: akhirnya jadi delay-delay ya.
0: Iya.
1: Karena emang kalau lagu tuh lama ya masaknya ya.
0: Oh iya dong. Harus dong.
1: Iya, tergantung mood kan.
0: Jadi
1: hari ini datang mood gua begini, besoknya datang moodnya ini kayaknya gak enak nih begini kayak
0: gitu.
1: Kemarin. Iya, kadang suka gitu. Terus kan banyak kepala ya.
0: Iya.
1: Gue gak suka yang kayak gitu, tapi gue suka yang begitu. Nah, itu sesuatu biasa kayak gitunya.
0: Tapi overall udah beres, udah mastering, itu puas.
1: Puas banget sih.
0: Puas banget
1: masih,
0: ya.
1: Okay banget sih ini menurut aku, lagunya enak.
0: Okay.
1: Dan ternyata awalnya tuh sebenarnya kita mikir ya, ini kayaknya terlalu niche deh si genre-nya kan. Tapi ternyata pas rilis tuh banyak yang suka.
0: Okay.
1: Karena jarang genre-nya. Jadi kayak ternyata banyak orang yang suka yang
0: Anda. Kalau misalnya Dom nge-declare untuk genre musik kamu tuh seperti apa sih sebenarnya?
1: Sebenarnya kok lebih ke R&B sebenarnya, cuma kita masih cari-cari ya emang ke arah mana R&B-nya. Cuma kalau aku personally emang lebih suka R&B yang jadul.
0: Gitu. Iya, nomor satu ya di Spotify-nya Janio, men.
1: Iya, so sick, ya kan.
0: Tapi emang kerasa enggak sih kalau lagu-lagu zaman dulu itu lebih everlasting, men?
1: Iya, real.
0: Maksudnya ya bukan mengecilkan yang zaman sekarang, cuman ya kalau yang dulu nggak tahu kenapa
1: ada rasanya gitu,
0: yes.
1: Ya, ada feelingnya gitu.
0: Tapi yang sekarang juga keren.
1: Iya benar, nggak mengecilkan. Cuma emang mereka tuh mungkin karena kita juga dengerinnya waktu itu, waktu kita masih muda
0: effort
1: banget ya.
0: Effort kayaknya ya.
1: Iya benar.
0: Iya benar nggak sih?
1: Donutnya masih.
0: Jadi kayak effort kita dengerinnya, terus pas dengerin emang benar-benar kita dengerin gitu. Kalau sekarang kita bisa dengerin di mana-mana.
1: Jujur, gue dulu waktu download itu masih umur kayaknya SD SMP ya, itu masih bentuknya masih muka mas-mas yang OB tuh, inget gak?
0: Iya.
1: Ya kan, itu seru banget.
0: Terus di warnet gak?
1: Iya. Aduh, gue sampe minta yang jaga warnet, ada lagu baru gak?
0: Iya. Staffa
1: band. Astaga Tuhan, umur berapa kita ini?
0: Iya, bener kan ya.
1: Iya.
0: Aku dulu download sambil main Counter Strike, man.
1: Ih, sama lagi. Okay. Aduh, gini-gini gue main Counter Strike lah. Gila gak? Main Facebook.
0: Aduh. Yang pasti proses lang dong ya,
1: proses.
0: Dan kita juga harus beradaptasi dengan teknologi yang ada sekarang ini.
1: Bener.
0: Kan udah make up TikTok juga kan. Sekarang berarti sudah beradaptasi dengan teknologi. Okay. Nah, lagu ini ada kaitan juga sama single sebelumnya, benar?
1: Lumayan.
0: Nah,
1: sebenarnya pas kita coba tilik-tilik, masuk juga.
0: Gimana? Masuknya di mana sih sebenarnya?
1: Sebenarnya lebih ke karena aku banyak lagu yang jatuh cinta gitu ya. Nah, ternyata tuh nyambung. Jadi dari PDKT terus ke ngerasain deg-deg-degnya, kan dari yang Blip tuh, yang single pertama aku, judulnya Blip, itu kayak jatuh cinta sama orang random gitu ya.
0: Lama-lama
1: ternyata deket, ternyata berhubungan, akhirnya jadilah ini fokusku ke delay ini.
0: Oke. Cerita benernya nih lagu apa sih?
1: Sebenarnya tentang love language.
0: Okay.
1: Iya kan? Jadi kalau aku ya, dari sepengalaman aku sama yang menulis lagu ya. Sama aku sama ada teman aku yang namanya Mandy. Nah, kita tuh kayak pacar kita semuanya act of service love language-nya gitu ya.
0: Terus asik dong ya.
1: Iya, jadi kayak pengen sesuatu tuh nggak perlu minta gitu.
0: Dia udah tahu.
1: Nah, kita berdua begitu. Terus akhirnya kita, seru kali ya kalau bikin gini ya. Terus kita buka-buka TikTok, ternyata lagi banyak waktu itu yang cerita-cerita tentang love language-nya mereka. Nah, kebanyakan tuh act of service itu. Okay. Nah, ini lucu kayaknya kalau jadiin lagu ya kan. Eh bener, akhirnya kejadian.
0: Saking lagunya gitunya enggak fokus ya.
1: Jadi enggak fokus.
0: Kedilai sama doi terus dong. Iya kan? Lagi ngelakuin apa tiba-tiba
1: gitu.
0: Oke, cuit.
1: Cuit.
0: Iya, iya, iya. Tapi ini relate loh sama hidup loh. Maksudnya yeah, banyak orang yang ngerasain seperti ini.
1: Iya. Yeah.
0: Tapi banyak orang yang enggak ngerasain seperti ini. Jadi orang yang enggak ngerasain seperti ini kayaknya harus relate juga dengan lagu ini.
1: Oh, iya benar. Iya kan? Dengerin.
0: Gimana caranya saat lu dapet cowok yang itu atau cewek yang seperti yeah, itu?
1: Itu juga kalau misalnya kalian mau yang kayak gitu, kalian dengerin lagu gue. Siapa yes, tahu manifesting kan ya.
0: Benar.
1: Siapa tahu dapetin kayak gitu.
0: Daripada
1: gitu,
0: kebiasaan dengan pasangan yang cuek.
1: Ah, nggak enak tau.
0: Nggak enak kan? Iya, maksudnya dia kebiasaan dengan pasangan yeah, yang cuek. Pas dapet yang out service-nya baik. Yeah.
1: Jadi langsung.
0: Apa sih lebay gitu?
1: Pada suka ya.
0: Pada suka. Ketawa-ketawa sendiri
1: jadi
0: di rumah.
1: Jadi fokus, ya kan?
0: Iya, iya, iya. Benar. Oke, video klipnya udah ada?
1: Ada. Oh, seru banget okay, itu video.
0: Gimana gimana? Buatnya di mana? Buatnya di mana?
1: Buatnya di Jaksel waktu itu okay, di studio. Nah, itu serunya adalah ada Mas Mulyadi kalau tahu. Tahu enggak?
0: Tahu yang dance-dance itu.
1: Iya, yang bersama tank top legendarisnya
0: rambut
1: itu.
0: Dan kumis iya, itu.
1: Iya, bertank top, berkumis dan rambutnya.
0: Doi joget doi.
1: Seksi banget.
0: Doi joget doi. Doi joget.
1: Joget.
0: Mulyadi itu.
1: Jadi dia yang bikin ini Korea aku fun fact.
0: Oh gitu.
1: Jadi kita dance bareng.
0: Dia jago
1: fun fact. Wah, dia ini, dia tuh kuliahnya kalau enggak salah ya, kuliahnya itu dance.
0: Oh, pantes.
1: Seni tari. Itu keren banget, gua pas lihat. Wih, keren juga nih orang, ya kan? Oh, gue pikir cuma dance-dance ini ya.
0: Biasa aja
1: ini, ya kan? Ternyata, wah, ternyata.
0: Oh, kamu koreonya sama doi?
1: Iya, doi okay, keren.
0: Oke, menarik.
1: Keren.
0: Ini storyboardnya kayak apa?
1: Storyboardnya? Wah, kalau kepo, fullnya kalian harus nonton.
0: Nah,
1: sih,
0: gitu dong. Nontonnya di mana? Gitu
1: di
0: aja.
1: Di YouTube Dominic Athadias. Kalau susah, cari aja DOMINIQUE. Dominic pakai Q ya, nggak pakai C. Ya.
0: Q, oke.
1: Okay. Q, itu seru banget. Di situ kayak aku adore Mas Mulyadi banget deh. Kayak keren banget nih orang, seksi banget deh.
0: Act of service.
1: Iya, act of service. Ngedancein gue, lagi nariin gue. Nah, tuh keren banget tuh kan.
0: Iya, iya,
1: seru
0: ya,
1: deh
0: ya,
1: pokoknya.
0: Pokoknya, tapi vibe-nya fun atau
1: fun banget.
0: Fun banget.
1: Fun banget.
0: Fun banget. Oke, oke. Penasaran
1: banget,
0: ya,
1: beneran,
0: teman
1: penasaran
0: Fox.
1: Harus.
0: Ya udah, kamu langsung aja dengerin nonton.
1: Harus nonton
0: langsung. Subscribe dulu YouTube-nya.
1: Oh, of
0: biar
1: course,
0: nanti kalau ada yang baru-baru kamu bisa tahu.
1: Yes.
0: Alright. Yes, masih kita bakalan ngobrol-ngobrol satu kali lagi ya. Kamu jangan kemana-mana teman Fox, masih barengan Ijen Mandagi dan Tom.

0: Bener, kata Far 20 kita pasti tua. Semua orang juga pasti tua ya. Tapi apakah engkau mau tua bersamaku?
1: Bisa aja ya. Masuk.
0: Oke, pertamanya nih, seorang Domini tertarik nyanyi dari kecil atau dulu sebenarnya nggak mau jadi penyanyi?
1: Dari bocil banget sebenarnya.
0: Emang suka nyanyi?
1: Dipaksa ya.
0: Oh, dipaksa. Ibu-ibu teh ya.
1: Ibu-ibu. Tapi puji Tuhan dipaksa ya. Mending dipaksa. Karena kalau enggak tuh kayak
0: lu enggak tahu mau kemana.
1: Ngapain. Okay. Iya, benar.
0: Oh, akhirnya dipaksa. Atau keluarga penyanyi atau ada yang suka nyanyi atau hanya nyanyi-nyanyi biasa aja atau gimana?
1: Iya, nyanyi-nyanyi juga sih. Cuma ya maksudnya kayak ya buat gereja,
0: pas macam-macam. Paduan suara gitu.
1: Choir gitu.
0: Ibu-ibu.
1: Iya.
0: Yang apa sih?
1: Bapak-bapak inilah
0: yang pakainya ya. Ungu-ungu itu
1: bukan? Iya lagi ya, oleh pakai ini Slayer.
0: Iya, iya.
1: Ya kan? Yang kembaran. Aduh, itu lagi bener.
0: Oke. Oh, begitu. Oke. Nah, oh bener enggak fans sama K-pop?
1: Iya.
0: Serius.
1: Iya, cuma kalau sekarang aku lagi ngikutin yang cewek-cewek.
0: Oke. Kenapa? Karena kan ganteng-ganteng tuh yang cowok-cowok tuh.
1: Aduh, kayaknya udah enggak umurnya deh gue. Dulu mungkin aku ini ya kayak kalau sama cowok-cowok kayak
0: apa tuh grup K-pop pertama yang kamu suka?
1: Grup K-pop pertama ya?
0: Yes, pertama banget. Jadi
1: EXO.
0: Tahu kan itu banyak tuh. Ya, banyak kan?
1: Banyak banget.
0: Banyak sudah, banget kan?
1: Sudah sisa tapi
0: ya. Hafal.
1: Hafal dulu.
0: Sumpah, ya. Ada berapa sih?
1: Ada dulu 12.
0: Hafal semuanya.
1: Hafal dong.
0: Kan biasanya ada satu yang diidolain.
1: Iya,
0: gitu.
1: Kalau aku dulu namanya Dio. Ada Do Kyung Soo namanya.
0: Okay.
1: Itu ganteng dan suaranya bagus banget. Dulu aku jatuh cinta karena dia. Itu bagus banget suara dia. Terus abis itu yang aku sukain lagi keluar tuh hilang ya kan. Sisa udah.
0: Sekarang sisa berapa?
1: Kalau yang di labelnya mereka itu kayaknya sisa 4-5.
0: Oh gitu.
1: Ya, ada 12 tuh kata
0: sampai
1: gue.
0: Nyempet nonton gak live dan lain-lain?
1: Sayangnya
0: dikejar-kejar.
1: Tidak.
0: Oh ya. Tidak.
1: Tapi aku sempat nonton yang BTS dulu.
0: Oh,
1: dulu aku juga suka BTS.
0: Oh, suka.
1: Jadi zaman-zaman masih mereka masih mencari uang banget ya. Iya kan?
0: Iya, iya, iya.
1: Duit yang cari mereka. Nah itu aku nonton, sempat nonton. Cuma abis itu trauma. Karena
0: kenapa?
1: Rambut gue dijambak-jambak. Terus
0: itu apaan nonton konser
1: aduh,
0: atau apa?
1: Itu sih gila banget. Gue udah enggak lagi sih kayaknya kalau BTS ya.
0: Itu saking-saking crowded-nya atau gimana sih?
1: Crowded dan emang banyak yang orang-orangnya tuh gimana ya? Mungkin pengen lihat banget ya, cuma agak jauh gitu. Jadi sectionnya itu setelah VIP, jadi agak belakangnya VIP. Nah itu agak nanggung gitu rasanya. Jadi lihat enggak lihat ya gitulah. Jadi kayak jambak-jambakan.
0: Gimana? Lihat enggak lihat.
1: Iya kan? Kayak apalagi gue pendek gitu kan.
0: Rancu lah ya.
1: Nah gue kayak mungkin gue juga kelihatan gak kelihatan. Jadi di jambak-jambak juga gitu.
0: Okay.
1: Karena gue waktu itu ngecopnya paling depan tempatnya.
0: Pantesan.
1: Gue dijambak suruh ke belakang kan. Wah kurang ajar nih gue kata gue. Tapi ya udahlah.
0: Ya, pengalaman juga ya.
1: Pengalaman seru. Cuma gak lagi kayaknya.
0: Oke dong. Next dari seorang Domini bakalan ada apa lagi?
1: Next ya, karena paling deket ini bakal rilis single lagi sih. Tapi
0: rilis single lagi?
1: Tungguin lagi aja.
0: Tungguin lagi ya?
1: Iya, tungguin.
0: Oke, jarak dari single terakhir sama ke sekarang lama gak sih?
1: Berapa bulan ya?
0: Oh tiga, pas dong, biasanya, pas dong. Produktif
1: sih,
0: dong,
1: iya bisa dibilang produktif.
0: Rencananya mau bakalan ada album atau mini album atau let's see? Nanti let's see aja ya.
1: Ya doain ya.
0: Oh iya dong.
1: Ada album.
0: Ya dan pastinya juga didoain supaya ke Fox lagi kalau promo.
1: Oh, harus wajib.
0: Oke. Okay. Nah terakhir dong, boleh dong ajak teman Fox. Ini sapaannya pendengar Fox ya, teman Fox untuk request single terbaru kamu.
1: Oh boleh. Jangan lupa ya teman-teman Fox yang lagi dengerin sekarang, kalau kalian lagi jatuh cinta atau lagi naksir sama seseorang yang bikin gak fokus ya setiap hari, apalagi yang kayak masih sekolah misalnya atau masih kuliah terus satu kelas sama yang kalian taksir, ini kayak lagunya cocok banget buat kalian ya gak sih? Karena bikin gak fokus ya. Boleh, ini kayaknya kalau kalian dengerin pasti kalian suka sih, karena banyak yang suka ternyata lagunya.
0: Itu bisa didengerin di mana? Semua
1: banget.
0: Portal digital udah bisa?
1: didengerin di semua DSP kesayangan kalian ya. Ada Spotify, YouTube Music, anything you like, Joox, anywhere, Apple Music, yang kalian suka deh, apapun yang nyaman didengerin, ada semuanya ya. Atau okay, kalian sukanya visual ya, lihat YouTube boleh juga.
0: Oke, okay, semua portal digital udah ada, yes. Semua yang ada di luar sana udah ada juga kamu, yeah. Jadi gak ada alasan kamu teman Fox untuk gak dengerin dan ngelihat video klipnya dari seorang Dom ya. Oke, okay, Dom, thank you loh.
1: Thank you banget.
0: Hari ini bakalan tur radio. Selamat tur radio. Tapi jam 2 masih lama kan?
1: Masih lama dong.
0: Kamu boleh cari-cari makanan-makanan di Bandung dulu deh.
1: Iya, jujur pengen banget.
0: Bandung surganya kuliner.
1: Surganya kuliner ya, mirip-mirip Surabaya.
0: Yes, isi perut dulu isi sebelum perut nanti dulu. Kamu bakal ngobrol-ngobrol lagi sama teman-teman radio yang lain. Salam buat teman-teman radio yang lain ya. Oke, okay, thank you. Dan sekarang Ijanya juga bakalan pamit juga. Teman Fox, tebar senyuman dan rangkulah teman, tetap semangat. Karena semangat itu menyenangkan.

0: Feel the music. Feel the vibe. Feel the music. Feel the vibe. Feel good. Fox Radio.
1: Bosen sama playlist yang itu-itu aja? Yuk request lagu andalan kamu di Fox Music Marathon. Tiap hari Senin sampai Jumat, mulai jam 9 sampai 11 siang.

Selain di radio, kamu juga bisa pantengin Fox lewat aplikasi kok. Download Fox Mobile Application di App Store atau Play Store sekarang juga. Atau di website juga bisa di www.foxradio.com.

0: Mas Ubud Gianyar. Untuk informasi dan reservasi, hubungi nomor WhatsApp di 0852-8888-8085. Jangan lupa juga untuk follow Instagram @sangasangavilas, TikTok di @sangasangahospitality, atau klik websitenya di www.sangasangahospitality.com. Mas Ubud Villa, part of Sangasanga Hospitality.
1: Tubuh kita setiap harinya menghadapi tantangan, nyeri otot, gangguan syaraf, bahkan penyakit degeneratif. Tapi sekarang ada solusi alami yang lebih dari sekedar minyak balur. Ultimate Sangasanga Minyak Balur, racikan Babe Babang Pranoto ini hadir sejak 14 Mei 2024. Mengandung 140 bahan herbal pilihan dengan wangi lavender yang menenangkan. Ultimate Sangasanga Minyak Balur 100 mili harganya Rp230.000. Dapatkan Ultimate Sangasanga Minyak Balur hanya di Sangasiang seluruh Indonesia, Apotek Kimia Farma, Century, K24, dan Fox Radio Network. Di luar harga dan penjual resmi tadi, dipastikan barang palsu. Yang asli, yang ada foto babehnya. Sangasanga, sing ada lawan.
0: Teknologi bertemu gaya hidup, menghadirkan sudut pandang baru untuk harimu yang lebih sehat.
2: Halo teman Fox, saya Vira, Fox Intelligent Radio Assistant. Di Tentang Kita, kata Vira, mari bicara soal hidup, kesehatan, dan cerita kita. Start your healthy journey now.
3: Menikah karena kesepian itu bukan tanda kamu siap ibadah. Itu tanda kamu sedang ketakutan dan menjadikan orang lain sebagai pelarian. Kalau kamu

0: masalah kesepian bakal mendadak hilang. Beda banget loh antara sepi saat kamu sendirian dengan sepi yang kamu rasain saat tidur di sebelah orang yang salah. Tapi tahu nggak? Di balik indahnya foto pernikahan orang lain di media sosial, sebenarnya menikah itu bukan solusi dari ruang kosong di hati kamu. Menikah dengan orang yang tidak sefrekuensi justru bakal jadi awal dari jenis kesepian baru yang jauh lebih menyiksa, di mana kamu merasa sendirian dalam keramaian rumah tanggamu sendiri. Daripada kamu capek mikirin gengsi karena belum punya pasangan dan buru-buru mengambil keputusan besar, mending sekarang kamu fokus memperbaiki kualitas dan value versi dirimu sendiri. Kejar kebahagiaanmu sendiri dulu sebelum kamu memutuskan untuk berbagi hidup dengan orang lain. Kenapa? Karena kalau bukan kamu sendiri yang bisa damai dengan sepimu sekarang, gak ada orang lain yang bakal bisa menyelamatkan kamu dari rasa sepi itu nanti. Menikah itu komitmen panjang, bukan obat pelarian.
1: Data telah diproses dan pesan untukmu sudah tersampaikan. Sampai jumpa di Tentang Kita, kata Vira berikutnya. Stay fit, stay smart, and feel good.
2: Untuk gaya hidup kamu yang lebih sehat, selalu sedia Sanga-Sanga, sentuhan alami untuk hidup lebih berarti.

0: Sejak tahun 2013 dari tangan emas Babe Bambang Pranoto, lahirlah ramuan herbal yang dipercaya banyak orang. Terbuat dari bahan-bahan herbal pilihan, sangat-sangat klasik, dipercaya membantu mengatasi berbagai permasalahan otot, syaraf, hingga penyakit degeneratif lainnya. Sangat-sangat klasik dapat digunakan dari balita hingga manula sebagai metode pengobatan maupun untuk menjaga kesehatan. Harga satu botol sangat-sangat klasik 100 ml adalah Rp170.000. Kamu bisa beli sangat-sangat klasik di Sangasian seluruh Indonesia, Apotek Kimia Farma, Century, K24, dan Fox Radio Network. Di luar harga dan penjual resmi tadi, dipastikan barang palsu. Yang asli ada foto babenya. Sangat-sangat singa ada lawan.
1: Sekarang masih ada yang denger radio ya?
2: Masih dong, bahkan makin gampang didengarnya.
1: Serius? Emang lewat apa?
2: Lewat radio mobil? Bisa.
1: Radio di rumah?
2: Bisa. Aplikasi streaming, website, bahkan dari smartphone. Kapan saja dan di mana saja.
3: Halo sahabat radio, temani aktivitas Anda hari ini dengan musik terbaik, informasi terkini, berita terpercaya, dan beragam hadiah menarik.
1: Jadi radio nggak cuma di frekuensi FM aja ya?
2: Betul. Radio sekarang ikut berkembang. Mau di perjalanan, di kantor, di rumah, bahkan saat olahraga, radio selalu menemani.
3: Karena radio bukan sekedar media, radio adalah teman setia yang selalu hadir.
1: Sekarang saya percaya radio masih ada dan akan terus ada.
3: Radio tidak pernah mati. Radio terus beradaptasi, terus menemani, dan terus menghubungkan. Dengarkan radio favorit Anda kapan saja, di mana saja. Radio masih ada, masih didengar. Selalu dekat di hati pendengarnya. Radio everywhere.
4: Cuaca kadang panas dan juga gerah, bikin badan terasa gatal-gatal karena biang keringat, jamur atau juga bakteri yang bikin kamu ngerasa terganggu dan tambah insecure. Kamu wajib cobain yang namanya sabun Tanamila Tanamu Klasik dan juga sabun Ultimate Tanamila Tanamu. Dengan kandungan ramuan herbalnya, dipercaya bisa membersihkan dan juga menyegarkan kulit, mengatasi gatal dan juga menjaga kelembutan kulit. Harga satu pieces sabun Tanamila Tanamu Klasik Rp50.000 dan untuk sabun Ultimate Tanamila Tanamu Rp75.000. Dapatkan segera keduanya di Sangasian seluruh Indonesia, Apotek Kimia Farma, Century, K24 dan Fox Radio Network. Yang asli ada foto Babe Bambang Pranoto. Sanga-sanga, singa ada lawan.
5: Prabowo terima kunjungan Direktur FBI, dapatkan kembali artefak Indonesia yang diselundupkan ke AS. Selengkapnya bersama saya, Vira, Fox Intelligence, Radio Asisten.
6: Fox News.
7: Fox News.
6: Fox News.
5: Presiden RI Prabowo Subianto menerima kunjungan Direktur FBI Amerika Serikat, Kash Patel, di kediamannya di Kertanegara, Jakarta, Rabu 22 Juli 2026. Pertemuan tersebut menjadi langkah mempererat kerjasama Indonesia dan Amerika Serikat, khususnya dalam upaya mengembalikan artefak budaya Indonesia yang diselundupkan secara ilegal ke luar negeri. Menteri Kebudayaan Fadlizon mengatakan, dalam kesempatan itu Direktur FBI menyerahkan langsung sejumlah artefak budaya Indonesia kepada Presiden Prabowo. Artefak yang dikembalikan berasal dari Papua dan memiliki nilai sejarah serta budaya yang sangat penting bagi bangsa Indonesia. Fadli juga menyebut kerjasama repatriasi ini bukan yang pertama. Sebelumnya, FBI telah beberapa kali membantu mengembalikan berbagai artefak Indonesia yang dicuri, termasuk arca-arca perunggu dan benda-benda bersejarah dari sejumlah situs budaya. Pemerintah berharap kolaborasi ini terus berlanjut demi menjaga dan melestarikan warisan budaya Indonesia. Itu dia Fox News untuk jam ini. Sampai bertemu di jam selanjutnya, dan sekarang kita kembali dengerin Fox Rewind.
8: Dapatkan kabar terbaru lainnya cuma di Fox Radio dan visit www.foxradio.com.
9: Hujan turun sebentar, tapi air meluap kemana-mana. Jalan tergenang, rumah terendam, dan aktivitas lumpuh. Kita menyalahkan hujan, padahal penyebabnya lebih dekat. Kita sendiri. Sampah di selokan, saluran air tersumbat, dan minimnya resapan. Banjir bukan takdir, tapi akibat. Lawan banjir bukan hanya tugas pemerintah, tapi tanggung jawab bersama. Bandung aman kalau kita mau bertindak.
10: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh

0: terdekat atau cari unit Samsat keliling di sekitar kamu. Nah, biar gak ketinggalan info terupdate-nya, mending langsung follow Instagram @bdg.bapenda. Diantosnya!
1: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Badan Pendapatan Daerah Kota Bandung.
2: Ow! Punya keluhan gatal-gatal di kulit karena iritasi, gigitan serangga, dan biang keringat yang lama tidak kunjung sembuh dan mereda? Kayaknya kamu wajib coba produk baru dari Sanga-Sanga Minyak Gatalin deh. Dengan kandungan hero ingredient seperti daun mint, minyak lavender, tea tree oil, laos merah, jahe merah, dan tamanu oil, minyak gatalin Sanga-Sanga diformulasikan dengan bahan alami, praktis digunakan, dan dirancang untuk jadi solusi cepat dalam kebutuhan perawatan kulit sehari-hari. Harga satu botol minyak gatalin Sanga-Sanga 60 ml Rp75.000. Minyak gatalin Sanga-Sanga bisa dibeli di Fox Radio Bandung. Karena masalah gatal merupakan keluhan yang sering terjadi dan membutuhkan penanganan yang tepat dan cepat. Sanga-Sanga, sing ada lawan.
3: Beres olahraga atau beraktivitas yang menimbulkan produksi keringat yang banyak bisa bikin kita nggak pede deket-deket orang banyak. Apalagi ditambah dengan bau badan yang muncul, bisa-bisa orang-orang jadi ill-feel. Buat menghilangkan masalah-masalah tadi, kamu wajib mandi dengan sabun Kaliku-Kaliku Klasik dan sabun Ultimate Kaliku-Kaliku. Dengan scrub herbalnya, sabun Kaliku-Kaliku bisa menetralkan bau badan, menjaga kelembapan kulit, kulit jadi keset, halus, dan menyegarkan. Seperti habis melakukan spa. Harga satu piece sabun Kaliku-Kaliku Klasik Rp35.000. Dan untuk sabun Ultimate Kaliku-Kaliku Rp55.000. Dapatkan segera keduanya di Sanga Sian serta mitra resmi kami Apotek Kimia Farma, Century, K24, dan Fox Radio Network seluruh Indonesia. Yang asli ada foto Babe Bambang Pranoto. Sanga-Sanga, sing ada lawan.
4: Halo, hari gini di handphone kamu belum ada Fox Mobile Application. Ayo dong, download sekarang atau browsing website juga bisa di www.foxradio.com.

0: Podcast Healthy Life Info, persembahan dari Sanga-Sanga.
1: Sing ada lawan.
0: Akhir pekan biasanya banyak orang yang berolahraga. Selain buat menjaga kebugaran dan bikin badan sehat, olahraga di akhir pekan bisa juga menjadi sarana membuang stres setelah 5 hari berkutat dengan rutinitas pekerjaan. Banyak pilihan olahraga yang bisa dilakukan seperti jogging, jalan, bersepeda, atau bahkan padel. Atau bahkan pedal. Tapi jangan lupa, sebelum kamu olahraga, selain pemanasan, kamu balur dulu dong pakai minyak Sanga-Sanga Klasik edisi travel size. Ukurannya boleh mini, tapi khasiatnya gak main-main. Dapatkan produk-produk dari Sanga-Sanga di Apotek Kimia Farma, Century, K24, dan Fox Radio Network. Sanga-Sanga, sing ada lawan.

0: Saya, founder dan CEO CV Sanga-Sanga Artisan, ingin menyampaikan cara menjadi mitra Sanga-Sanga by PT Kutus-Kutus Herbal. Banyak yang bertanya, gimana sih cara bergabung jadi mitra resmi kami? Tenang, prosesnya gampang dan 100% gratis tanpa pungutan biaya apapun. Yuk simak caranya. Pertama, melalui website resmi kami, kunjungin sangasangaofficial.com. Scroll ke bagian paling bawah, lalu klik tombol gabung mitra via WhatsApp. Kamu akan langsung terhubung dengan admin kami dan admin akan mengarahkan ke depo maupun distributor terdekat di kota Anda. 2. Via Instagram, kirim DM ke akun resmi kami @kutuskutusofficial yang sudah terverifikasi, @sangasanga_bali, @sangasanga_skincare. Sampaikan bahwa kamu ingin menjadi mitra. Nanti admin kami akan segera membalas dan admin kami akan mengarahkan ke depo maupun distributor terdekat di kota Anda. 3. Langsung chat WhatsApp admin WA ke 0819-9991-977. Tulis bahwa kamu ingin bergabung sebagai mitra dan admin akan bantu prosesnya. Dan admin akan mengarahkan ke depo maupun distributor terdekat di kota Anda. Catatan penting, tidak ada biaya pendaftaran. Cukup ikuti syarat minimal pembelian sesuai ketentuan dari admin. Dukungan full dari tim kami akan bantu kamu mulai usaha bersama produk herbal terbaik. Yuk jadi bagian dari keluarga besar Sanga-Sanga by PT Kutus-Kutus Herbal dan tumbuh bareng kami.
1: PBB, kelaparan global turun dalam 3 tahun belakangan. Selengkapnya bersama saya Vira, Fox Intelligence Radio Assistant.
2: Fox News.
3: Fox News.
1: Fox News. Laporan terbaru Perserikatan Bangsa-Bangsa. Tingkat kelaparan dunia kembali menurun selama 3 tahun berturut-turut hingga 2026. Dalam laporan The State of Food Security and Nutrition in the World 2026, sekitar 645 juta orang atau 7,8% populasi dunia masih mengalami kelaparan. Angka itu turun dibanding tahun sebelumnya, sehingga diperkirakan sekitar 14 juta orang berhasil keluar dari kondisi kelaparan. Meski menunjukkan tren positif, PBB mengingatkan laju perbaikannya masih terlalu lambat dan belum merata untuk mencapai target dunia bebas kelaparan pada tahun 2030. Secara wilayah, Asia serta Amerika Latin dan Karibia mencatat perkembangan yang cukup baik. Sementara itu, Afrika masih menjadi kawasan dengan jumlah penduduk yang mengalami kelaparan terbanyak, mencapai sekitar 309 juta orang. Kondisi tersebut dipengaruhi tingginya pertumbuhan jumlah penduduk, meski tingkat kelaparan di benua itu mulai menunjukkan sedikit penurunan dibanding tahun sebelumnya. Itu dia Fox News untuk jam ini. Sampai bertemu di jam selanjutnya. Dan sekarang kita kembali dengerin Fox Rewind.
2: Dapatkan kabar terbaru lainnya cuma di Fox Radio. Dan visit www.foxradio.com.
4: Lagu-lagu di sini bikin nyanyi setiap hari.

0: Hujan turun sebentar, tapi air meluap kemana-mana. Jalan tergenang, rumah terendam, dan aktivitas lumpuh. Kita menyalahkan hujan, padahal penyebabnya lebih dekat. Kita sendiri. Sampah di selokan, saluran air tersumbat, dan minimnya resapan. Banjir bukan takdir, tapi akibat. Lawan banjir bukan hanya tugas pemerintah, tapi tanggung jawab bersama. Bandung aman kalau kita mau bertindak.
1: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh
2: Fox Radio Bandung.

0: Lembaga Produksi Siaran LPS PRSSNI Jawa Barat menghadirkan siaran Jabar Now, berita yang dihimpun dari redaksi PRSSNI di Jawa Barat.
1: Konsentrasikan di Pusiasos ini sebanyak 27 orang ini, mudah-mudahan tidak bertambah lagi, tetapi memang disinyalir bahwa ada 4 orang lagi lah DSD2.
2: Motornya diambil oleh tersangka, korban langsung mengejar, pelaku tertangkap.
3: Jabar Now edisi kali ini diantaranya mengenai puluhan siswa dan guru pesantren di Garut diduga keracunan makanan gratis. Ancaman musim kemarau mulai terasa di Kota Bekasi. Pemkab Bandung tetapkan status siaga darurat kekeringan. Inilah Jabar Now selengkapnya bersama saya, Gilang Pambudi. Puluhan siswa dan guru di pesantren Al-Mansyur, Desa Mekarsari, Kecamatan Cibatu, Kabupaten Garut, diduga mengalami keracunan makanan setelah menyantap hidangan dari program Makan Bergizi Gratis, Rabu 22 Juli 2026. Usai mengonsumsi makanan, para korban mengalami berbagai gejala dan langsung mendapatkan penanganan medis di Puskesmas Cibatu.
4: Kepala Desa Mekarsari Ahmad Sadeli membenarkan dugaan keracunan usai santap MBG yang disediakan SPPG Sindang Suka. Pemerintah setempat telah turun ke lokasi untuk memantau dan berkoordinasi dalam penanganan korban. Sementara, Camat Cibatu Budi Darmawan menyampaikan jumlah korban belum dapat dipastikan karena hingga kini masih ada santri yang terus berdatangan ke puskesmas untuk perawatan. Menurutnya, penyebab pasti dugaan keracunan masih dalam penyelidikan. Petugas bersama instansi terkait tengah mendata korban dan menelusuri sumber makanan. Pihak berwenang mengimbau masyarakat menunggu hasil pemeriksaan resmi sebelum menarik kesimpulan. Kondisi para korban saat ini terus dipantau oleh tenaga kesehatan. Sekda Garut Nurdin Yana saat tinjau langsung ke Puskesmas Cibatu menyebut hingga Rabu malam orang dalam penanganan.
5: Anak-anak kita, ini dari Ahmad Suriah ya, memang dari jam 1 tadi ada 3 orang yang masuk ke sini. Kondisi pada jam sekitar jam 3 bertambah lagi jadi 23 dan hari ini total ada 27 lah. Tapi insya Allah tadi teman-teman dari Nakes juga sigap melakukan upaya-upaya recovery terhadap kondisi yang ada, sehingga masyarakat begitu kejadian awal tadi langsung diblok oleh Pak Kapus di lokasi. Nah kemudian kita cek dan setelah ada gejala-gejala seperti itu langsung dibawa ke sini. Sehingga alhamdulillah kita coba konsentrasikan di Puskesmas ini sebanyak 27 orang ini, mudah-mudahan tidak bertambah lagi. Tetapi memang disinyalir bahwa ada 4 orang lagi lah DSD2 kalau tidak salah yang kemungkinan terjadi gejala. Tapi sampai hari ini belum datang ke sini.
3: Ancaman musim kemarau mulai terasa di Kota Bekasi. Menyusutnya debit air Kali Bekasi hingga bebatuan di dasar sungai terlihat menjadi sinyal awal potensi krisis air bersih perlu segera diantisipasi. Apabila kondisi ini terus berlanjut, bukan hanya sumur warga yang beresiko mengering, tetapi juga produksi air bersih yang menjadi kebutuhan ratusan ribu pelanggan Perumda Tirta Patriot.
6: Kondisi tersebut menjadi perhatian karena hampir seluruh pasokan air baku Perumda Tirta Patriot bergantung pada Kali Bekasi. Saat debit sungai menurun, kualitas air baku juga berpotensi memburuk akibat meningkatnya konsentrasi limbah. Situasi serupa pernah terjadi pada musim kemarau 2023 ketika pencemaran menyebabkan produksi air bersih terganggu dan masyarakat kesulitan mendapatkan pasokan air bersih. Wali Kota Bekasi Tri Adianto mengatakan pemerintah daerah telah menyiapkan berbagai langkah untuk menjaga ketersediaan air bersih selama musim kemarau. Salah satu fokus utamanya adalah mencari dan mengoptimalkan sumber-sumber air baku agar distribusi kepada pelanggan Perumda Tirta Patriot tetap berjalan. Selain mencari sumber air baru, Pemkot juga mengandalkan infrastruktur konservasi air yang telah dibangun sejak 2022. Pembangunan sumber resapan, biopori hingga polder air di 12 kecamatan diharapkan mampu menjaga cadangan air tanah selama musim kemarau.
7: Juga secara cerdas dan efisien penggunaan air bersih ya, sehingga dipakai sehemat mungkin.
3: Pemerintah Kabupaten Bandung telah menetapkan status siaga darurat bencana kekeringan yang berlaku hingga bulan September 2026. Langkah ini diambil setelah dampak musim kemarau ekstrim meluas dan mulai dirasakan masyarakat dalam kurun waktu sebulan terakhir ini.
8: Wakil Bupati Bandung Ali Syakib mengatakan kondisi ini berdampak pada menurunnya debit air di sepanjang Sungai Citarum beserta anak fisiknya sehingga mengancam ratusan hektar lahan pertanian di 27 kecamatan mengalami kekeringan. Menurut Ali, langkah cepat dalam mengantisipasi masalah tersebut adalah Pemkab Bandung telah menginstruksikan kepada Badan Penanggulangan Bencana Daerah atau BPBD serta PDAM Tirta Raharja untuk mendistribusikan bantuan air bersih serta membagikan alat penampung air. Selain itu, lanjut Ali, Pemkab Bandung juga mempercepat realisasi pembuatan sumur bor di berbagai desa terdampak demi menjamin kebutuhan harian masyarakat.
9: Saya tadi tanya kepada BPBD dan juga Bupati, ini kita lagi siaga darurat untuk kekeringan dan mudah-mudahan kita berupaya agar masyarakat tidak terhambat.
3: Terima kasih. Anda masih setia menyimak rangkaian berita dalam Jabar Now yang disiarkan serentak radio anggota PRSSNI Jawa Barat. Jabar Now hadir Senin hingga Jumat setiap jam 1 siang. Selain Jabar Now edisi berita radio, Anda juga bisa membaca informasi terbaru online melalui www.radioprssnijabar.net.
10: Halo pendengar radio, saat ini radio terus berkembang mengikuti kebiasaan mendengar di era digital. Untuk memahami lebih dekat siapa saja pendengar radio melalui platform streaming, kami sedang melakukan survei tentang profil pendengar radio yang mendengarkan secara streaming. Kami mengharapkan partisipasi Anda mengisi kuesioner singkat. Klik saja di www.radioprssnijabar.net. Masukan Anda akan membantu menghadirkan konten dan layanan radio yang lebih relevan ke depannya.
11: Klik and play sekarang. www.radioprssnijabar.net.
3: Saudara, Polres Bogor membongkar jaringan peredaran obat keras tertentu atau OKT. Polisi menggerebek dua gudang penyimpanan di Rancabungur dan Cikeas Udik, Gunung Putri. Polisi menyita jutaan butir obat keras. Barang bukti yang diamankan berupa tramadol, eksimer, dan obat keras lainnya.
12: Pengungkapan kasus ini berawal dari penangkapan seorang tersangka berinisial DM di wilayah Kemang. Dari hasil pengembangan, petugas kemudian menangkap tersangka lain berinisial IM di Jakarta Timur serta mengungkap dua gudang penyimpanan obat keras. Polisi juga masih memburu satu orang lain yang telah ditetapkan sebagai daftar pencarian orang atau DPO. Kapolres Bogor AKBP Wikar Dilestanto menyampaikan, selain mengungkap kasus gudang obat keras dalam 3 bulan terakhir, Satnarkoba Polres Bogor juga berhasil mengungkap 74 kasus peredaran narkotika dengan 95 orang tersangka beserta berbagai barang bukti.
13: Jadi kita mengungkap di Perum Gria Bukit Jaya, Tanjung Utik di Gunung Putri. Nah ini temuan baru, sebelum-sebelumnya kita tidak pernah mengungkap etomidat. Nah ternyata barang ini sudah masuk ke wilayah Kabupaten Bogor.
12: Saat ini kedua tersangka telah ditahan di Mapolres Bogor untuk menjalani proses hukum lebih lanjut. Keduanya dijerat dengan pasal 435 Undang-Undang Nomor 17 tahun 2023 tentang kesehatan dengan ancaman pidana hingga 12 tahun penjara.
3: Viral di media sosial, seorang pelaku pencurian sepeda motor babak belur setelah diamuk warga di Desa Tinggar, Kecamatan Kadu Gede, Kabupaten Kuningan, Rabu siang. Pelaku dipergoki saat beraksi dan ditangkap warga ketika hendak membawa kabur motor curiannya. Polisi yang tiba di lokasi langsung mengamankan pelaku untuk mencegah amukan massa.
14: Video amatir warga memperlihatkan detik-detik penangkapan pelaku pencurian sepeda motor di Desa Tinggar, Kecamatan Kadu Gede, Kabupaten Kuningan. Pelaku berinisial M, warga Indramayu, menjadi sasaran amukan warga setelah kepergok mencuri sepeda motor. Peristiwa bermula saat sepeda motor korban terparkir di depan rumah dengan kunci masih menempel. Melihat kesempatan, pelaku langsung membawa kabur motor tersebut. Namun, anak korban yang mengetahui kejadian itu berteriak maling, sehingga warga segera mengejar pelaku.
15: Kunci tergantung, pelaku langsung membawa kabur kendaraan tersebut. Namun pada kenyataannya ada anak korban melihat motornya diambil oleh tersangka, sehingga korban langsung mengejar pelaku tertangkap.
14: Pelaku akhirnya berhasil ditangkap warga. Polisi yang datang ke lokasi segera mengamankan pelaku beserta barang bukti berupa kunci letter T. Dari hasil pemeriksaan, pelaku mengaku beraksi bersama rekannya berinisial R yang kini masih buron. Pelaku juga merupakan residivis kasus narkoba. Pelaku kini ditahan di Mapolres Kuningan untuk menjalani pemeriksaan lebih lanjut. Ia dijerat pasal 476 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP dengan ancaman hukuman 5 tahun penjara.
3: Satuan Reserse Kriminal Polres Sukabumi Kota mengamankan MH, 72 tahun, seorang pria uzur terduga pelaku pencabulan terhadap belasan anak di bawah umur. Pelaku ditangkap setelah nyaris diamuk massa yang berkerumun di lokasi kejadian, tepatnya di halaman sebuah masjid di wilayah Kecamatan Sukabumi.
11: Kasat Reskrim Polres Sukabumi Kota AKP Hartono membenarkan penangkapan tersebut. Ia menegaskan pihaknya masih melakukan pemeriksaan intensif untuk mendalami jumlah korban dan modus operandi pelaku. Berdasarkan penyelidikan awal, aksi dugaan pencabulan dilakukan di area depan masjid dengan modus berpura-pura menunjukkan rasa kasih sayang dan kepedulian terhadap anak-anak. Situasi sempat memanas akibat kerumunan warga yang marah. Namun polisi bersama perangkat desa berhasil mengevakuasi pelaku sebelum terjadi tindakan main hakim sendiri. Polres Sukabumi Kota kini terus berkoordinasi dengan polsek setempat untuk mengantisipasi gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat.
16: Kita sudah mengamankan terduga dan dalam dengan jumlah terhadap perangkatan pun tidak lagi masih dalam tahap pemeriksaan yang
17: mendatang. Terima kasih Anda telah menyimak siaran berita Jabar Now yang diproduksi oleh Lembaga Produksi Siaran LPS PRSSNI Jawa Barat.
18: Lagu-lagu di sini bikin nyanyi setiap hari.

0: Teknologi bertemu gaya hidup, menghadirkan sudut pandang baru untuk harimu yang lebih sehat.
1: Halo teman Fox, saya Vira, Fox Intelligent Radio Assistant. Di Tentang Kita, kata Vira, mari bicara soal hidup, kesehatan, dan cerita kita. Start your healthy journey now.
2: Kamu terus-terusan menutupi layar HP setiap kali pasanganmu lewat. Itu bukan karena kamu sedang menjaga privasi, tapi karena kamu sebenarnya sedang menyembunyikan sesuatu yang takut ketahuan. Banyak orang menyalahartikan batasan dalam hubungan demi ego sendiri. Beda banget loh antara orang yang punya privasi sehat dengan orang yang sengaja membuat rahasia karena takut ketahuan berbuat salah. Tapi tahu nggak, di balik dalih kebebasan pribadi yang sering kamu agungkan, sebenarnya ada rasa bersalah yang sedang kamu tutupi. Privasi itu adalah hal-hal pribadi yang tidak merugikan hubungan. Sedangkan rahasia adalah sesuatu yang sengaja kamu simpan karena kamu tahu itu akan menghancurkan kepercayaan pasanganmu. Kamu tidak bisa menuntut kepercayaan penuh kalau caramu bermain HP saja masih memicu kecurigaan. Daripada kamu capek berargumen dan memakai alasan privasi sebagai tameng, mending sekarang kamu fokus membangun keterbukaan yang sehat bersama pasanganmu. Kenapa? Karena kalau bukan kamu sendiri yang menjaga kesetiaan dan kejujuran dari hal-hal kecil, nggak ada orang lain yang bakal bisa menyelamatkan hubunganmu dari kehancuran. Hubungan yang sehat itu dibangun di atas rasa aman, bukan kecurigaan yang disembunyikan. Coba, jujur sama diri sendiri. Hubunganmu sekarang ini sedang menjaga privasi, atau memang kamu lagi sibuk menyembunyikan rahasia?
1: Data telah diproses dan pesan untukmu sudah tersampaikan. Sampai jumpa di Tentang Kita, kata Vira berikutnya. Stay fit, stay smart, and feel good.
0: Untuk gaya hidup kamu yang lebih sehat, selalu sedia sanga-sanga. Sentuhan alami untuk hidup lebih berarti.

0: Lagi liatin apa sih, Dis?
1: Ini aku lagi bingung, Om. Aku dikasih minyak sanga-sanga sama saudara. Tapi kok ukurannya beda sih? Aku takut kalau ini palsu.
0: Ini mah asli, Disa. Karena tanggal 9 September 2025, ini baru aja nge-launching sanga-sanga minyak balur edisi travel size. Ukurannya mini, cuma 30 ml. Jadi cocok buat kamu yang sering punya aktivitas di luar rumah.
1: Oh, gitu ya? Eh, by the way, Om, harga minyak balur sanga-sanga travel size ini berapaan?
0: Untuk sanga-sanga yang ultimate itu harganya Rp85.000 dan sanga-sanga yang klasik Rp65.000. Kamu bisa beli di Fox Radio Network, Sanga Sian, dan juga di marketplace-nya Sanga-sanga, Dis.
1: Oke lah kalau gitu. Aku mau langsung borong aja. Soalnya minggu depan kebetulan nih aku mau liburan. Makasih ya, Om, infonya.
0: Sanga-sanga, sing ada lawan.
2: Kata siapa cowok nggak perlu perawatan kulit wajah? Setiap hari kita berhadapan dengan debu dan polusi, bikin muka jadi kusam, jerawat, dan juga pori-pori besar. Itu berarti kulit wajah kamu perlu dirawat dengan benar. Buat mengatasi permasalahan kulit wajah, kamu perlu menggunakan skincare dari Sanga-sanga. Sanga-sanga facial wash, face cream, dan face mask yang diformulasikan untuk kamu yang peduli sama kesehatan kulit wajah, yang bisa membersihkan, menutrisi, dan meregenerasi kulit dengan bahan herbal pilihan terbaik. Sekarang kamu nggak perlu repot atau bingung, karena Sanga-sanga facial wash, face cream, dan face mask sudah tersedia di Sanga Sian, Apotek Kimia Farma, Century, K24 seluruh Indonesia, dan pastinya di Fox Radio Network. Sanga-sanga, sing ada lawan.

0: PPATK modus judi online kini beralih ke QRIS dan merchant fiktif. Selengkapnya bersama saya, Fira, Fox Intelligence Radio Assistant.
1: Fox News.
0: Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan atau PPATK mengungkap adanya perubahan pola pembayaran yang digunakan pelaku judi online. Sepanjang tahun 2025, sekitar 78,5% transaksi deposit dilakukan melalui layanan QRIS dengan nilai mencapai lebih dari 19 triliun rupiah. Memasuki triwulan pertama 2026, penggunaan QRIS oleh pelaku judi online bahkan meningkat menjadi hampir 89%, sementara transaksi melalui transfer rekening terus menurun. Meski begitu, Kepala PPATK Ivan Yustia Vandana menegaskan, QRIS maupun layanan pembayaran digital bukanlah penyebab utama persoalan. Yang menjadi masalah adalah penyalahgunaan sistem oleh jaringan judi online. PPATK juga mengungkap, para pelaku memanfaatkan perusahaan cangkang, merchant UMKM, merchant digital fiktif, hingga merchant agregator untuk menyamarkan transaksi perjudian, agar terlihat seperti aktivitas bisnis yang sah. Karena itu, penguatan verifikasi merchant dan pengawasan transaksi dinilai penting untuk menekan praktik judi online. Itu dia Fox News untuk jam ini, sampai bertemu di jam selanjutnya, dan sekarang kita kembali dengerin Fox Rewind.
1: Dapatkan kabar terbaru lainnya cuma di Fox Radio dan visit www.foxradio.com.
2: Fox Radio Bandung,
3: Voice of Sanga-Sanga.
2: Sing ada lawan.

0: 91.7 FM.
1: Kamu di tempat yang tepat.
2: Fox Radio Bandung.

0: 91.7 FM.
1: Sempurna. Kamu di tempat yang tepat.
2: Fox Radio Bandung.

Pengen nonton live performance-nya musisi idola kamu yang beda? Tonton semuanya ya di YouTube Fox Radio. Jangan lupa isi kuotanya dulu. Check. Fox Radio.

0: Box Radio Bandung.
1: Voice of Sanga-Sanga.
0: Sing ada lawan.
2: Sing ada lawan.
3: Sepertinya kau memang dari planet yang lain.

0: Pengen nonton live performance-nya musisi idola kamu yang beda? Tonton semuanya ya di YouTube Fox Radio. Jangan lupa isi kuotanya dulu. Fox Radio.
1: Beragam peristiwa penting yang terjadi di Kota Bandung kami kabarkan untuk Anda dalam Kilas Bandung, diproduksi oleh LPS PRSSNI Bandung yang disiarkan serentak oleh 37 radio anggota PRSSNI Bandung. Sejumlah informasi aktual kami hadirkan untuk Anda dan inilah informasi utamanya. Kasus judol tinggi, penanganan dimulai dari literasi digital. Redam aksi begal, jam malam pelajar kembali diberlakukan. Kejuaraan dunia bumerang bakal digelar di Bandung. Saya, Santika Sari Sumantri, inilah Kilas Bandung selengkapnya. Wali Kota Bandung Muhammad Farhan menyatakan keprihatinannya setelah wilayah Bojongloa Kaler masuk dalam daftar daerah dengan tingkat kasus judi online tertinggi di Indonesia. Menurutnya dari data dan hasil pemetaan yang diterima, mayoritas korban judi online berasal dari kelompok masyarakat menengah ke bawah. Kondisi tersebut kemudian memicu persoalan lain, antara lain meningkatnya penggunaan pinjaman online untuk memenuhi kebutuhan berjudi. Sehingga keterkaitan antara judi online dan pinjaman online menjadi ancaman baru yang harus diantisipasi pemerintah karena berdampak langsung terhadap kondisi ekonomi keluarga. Farhan menilai persoalan tersebut juga menjadi pekerjaan rumah bagi program Kampung Bebas Rentenir yang selama ini difokuskan pada upaya mengurangi ketergantungan masyarakat terhadap praktik pinjaman ilegal. Pemerintah Kota Bandung juga menjalin komunikasi dengan Kementerian Komunikasi dan Digital untuk memperkuat upaya pengendalian judi online sekaligus meningkatkan literasi digital masyarakat. Di saat yang sama memperkuat pembinaan melalui aparat kewilayahan agar edukasi dapat menjangkau masyarakat secara langsung.
2: Berbeda dengan pinjol, kalau judol mah mempengaruhi psikologis karena ada ketagihan. Dan sistemnya gitu, judol mah. Nah ini yang mesti kita tangani juga bersama-sama. Untuk itu saya sedang berusaha diskusi dengan terutama teman-teman dari Kementerian Komdigi. Betul, untuk pengendaliannya kerjasama dengan Komin. Mudah-mudahan kita bisa ketemu jalannya. Tapi apa kita pastikan bahwa pembinaan kepada masyarakat lewat kewilayahan mau tidak mau harus kita pastikan bebas seperti kita melakukan pelaksanaan Kampung Bebas Rentenir.
1: Meningkatnya kasus begal di Kota Bandung dan sekitarnya membuat pemerintah dan aparat penegak hukum di daerah akan bertindak tegas. Wali Kota Bandung Muhammad Farhan membenarkan hasil rapat bersama Gubernur dan Kapolda Jawa Barat beserta pemerintah daerah di kawasan Bandung Raya bersama-sama akan melakukan pengetatan penjagaan di sejumlah titik. Data kepolisian mencatat pemicu para pelaku kriminal sebagian besar disebabkan oleh pengaruh konsumsi minuman keras, obat-obatan keras, terdesak hutang karena judi online, dan ajakan lingkungan. Oleh karena itu, Polda Jabar membentuk Satgas Kamtibmas yang diterapkan melalui Siskamling, warga jaga warga. Selain itu, Farhan mengatakan aturan jam malam bagi para pelajar akan kembali diberlakukan dan aturannya diterapkan secara lebih tegas.
2: Seluruh Forkopimda Kota Bandung, Kabupaten Bandung Barat, dan Kota Cimahi menyangkut masalah meningkatnya pemberitaan tentang tindakan kriminal yang menimbulkan keresahan dalam masyarakat. Polda sekarang ini sudah membentuk Satgas Kamtibmas di semua polres yang ada di Bandung Raya. Lalu akan diterapkan sebuah konsep community policing atau disebut dengan Polmas, Kepolisian Masyarakat. Konsep ini bukan konsep baru, konsep sudah lama. Kita mengenalnya lewat kata Siskamling, warga jaga warga. Untuk para pelajar, jam malam diberlakukan kembali seperti yang dulu dan akan ditegakkan secara lebih tegas. Sekarang jadinya permanen. Kemarin kan sempat lu sebentar ya karena masa libur. Sekarang jadi akan dikuatkan lagi. Ini tujuannya apa? Bukan menganggap bahwa pelaku pasti pelajar. Justru untuk menghindarkan jangan sampai pelajar terpengaruh untuk menjadi pelaku atau yang lebih mengerikan lagi justru menjadi korban.
1: Pemerintah Kota Bandung terus berupaya meningkatkan budaya literasi masyarakat melalui pendekatan yang lebih kreatif dan dekat dengan kehidupan sehari-hari, antara lain menghadirkan Festival Buku Big Bad Wolf Book yang digelar pertama kalinya di Kota Bandung. Kepala Dinas Arsip dan Perpustakaan atau Disarpus Kota Bandung, Dewi Kaniasari, mengatakan festival akan berlangsung di Bikasoga Sports Center, Kota Bandung pada 3 hingga 9 Agustus 2026 mendatang. Menurutnya, penyelenggaraan festival merupakan tindak lanjut arahan Wali Kota Bandung Muhammad Farhan yang ingin menghadirkan ekosistem literasi lebih dekat dengan masyarakat. Kenny berharap festival buku ini dapat menjadi agenda tahunan Kota Bandung sekaligus memperkaya kalender event daerah.
3: Big Bad Wolf ini baru pertama kali dilaksanakan di Kota Bandung di tahun 2026 ini. Sedangkan kalau di Indonesia itu ternyata udah yang ke-10 tahun, jadi cukup lama. Dan sebetulnya keinginan Big Bad Wolf ini untuk berkiprah di Kota Bandung katanya sudah sejak 8 tahun yang lalu. Tapi baru mungkin sekarang pada saat kepemimpinan Pak Wali Kota Pak Farhan bisa dilaksanakan di Kota Bandung. Yang tadinya mungkin orang-orang Bandung, warga Bandung yang jauh-jauh datang ke Bandung Barat, ke Kota Baru Parahyangan, sekarang udah lebih dekat lagi untuk membeli buku-buku Big Bad Wolf ini.
1: Sementara itu, Country Director Big Bad Wolf Book Indonesia, Matius Wandi Budianto, mengatakan penyelenggaraan tahun ini memiliki makna khusus karena bertepatan dengan satu dekade kehadiran Big Bad Wolf di Indonesia. Menurutnya, setelah 10 tahun berkeliling berbagai kota besar di Indonesia, akhirnya Big Bad Wolf dapat hadir di pusat Kota Bandung melalui kolaborasi dengan pemerintah Kota Bandung. Festival akan menghadirkan lebih dari 1 juta buku dari berbagai kategori dan ditargetkan menarik lebih dari 20 ribu pengunjung setiap hari. Selain mendorong budaya membaca, festival diharapkan mampu menggerakkan sektor ekonomi kreatif, UMKM kuliner, serta memperkuat posisi Kota Bandung sebagai destinasi wisata literasi yang inklusif dan ramah keluarga.
4: Big Bad Wolf itu pasar buku internasional terbesar di dunia, teman-teman. Jadi kita udah hadir lebih dari 17 kota, lebih dari 52 kota seluruh dunia. Gitu. Dan ini pertama kalinya benar karena itu ini. Dan 8 tahun lalu kita pengen banget coba untuk di dalam Kota Bandung, tapi tidak pernah dapat. Kebetulan kita dapat support yang luar biasa untuk bisa mengadakan ini.

0: Halo para pengguna jalan yang dermawan, tidak memberi di jalan bukan berarti tidak peduli loh. Tempat donasi yang tidak tepat akan memiliki dampak negatif bagi anak jalanan, pengemis, gelandangan, pengamen, dan sejenisnya. Salurkan donasi kita untuk memotivasi mereka agar tidak berada di jalanan. Nasib dan masa depan mereka terdampak dari cara para dermawan memilih tempat, ruang, dan waktu di saat memberikan donasi. Hati-hati di jalan ya, semoga niat baik kita disertai tanggung jawab moral dan memiliki kebermanfaatan.
1: Pesan ini dipersembahkan oleh Dinas Sosial Kota Bandung. Kini audio podcast siaran Kilas Bandung dan berbagai informasi menarik lainnya bisa Anda akses di laman kilasbandungnews.com. Indonesia mendapat kehormatan menjadi tuan rumah kejuaraan dunia boomerang atau World Boomerang Championship 2026, ajang bergengsi yang akan mempertemukan atlet-atlet terbaik dari berbagai negara. Kejuaraan yang pertama kalinya diselenggarakan di Indonesia tersebut rencananya berlangsung di Lanud Sulaiman, Kabupaten Bandung, mulai 27 Juli hingga 5 Agustus 2026 mendatang dan diikuti peserta dari 12 negara. Kepala Bidang Pembudayaan Olahraga Dinas Pemuda dan Olahraga atau Dispora Provinsi Jawa Barat, Aris Dwi Subiantoro mengatakan, menjadi tuan rumah kejuaraan dunia merupakan kebanggaan dan kesempatan bagi Bandung karena akan mendatangkan keuntungan lain di antaranya pertumbuhan ekonomi di daerah.
2: Rencananya tanggal 27 Juli sampai tanggal 5 Agustus akan melaksanakan kejuaraan dunia boomerang di Lanud Sulaiman. Tentunya ketika ada spot tourism, ekonomi bergerak. Jadi ketika ada 12 negara atlet yang akan hadir, maka ekonomi, pariwisata, olahraga di Bandung khususnya dan Indonesia akan bergerak dan berdenyut sebesar mungkin. Mudah-mudahan juga peserta nyaman dan kegiatannya lancar, kemudian juga peminat-peminat nantinya akan menggugah peminat olahraga bumerang di Indonesia.
1: Masa pengenalan lingkungan sekolah atau MPLS di SMA Negeri 23 Bandung diikuti oleh 440 siswa baru. Kegiatan MPLS merupakan sebuah momentum bagi siswa baru untuk mengenal lingkungan sekolah sekaligus membangun karakter positif sejak awal memasuki jenjang pendidikan menengah. Kepala SMA Negeri 23 Bandung, Rosi Rahayu mengatakan, sesuai dengan arahan dari Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat dan Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi, pelaksanaan MPLS menerapkan nilai-nilai Pancawaluya sebagai landasan utama dalam pembentukan karakter peserta didik. Konsep tersebut diwujudkan melalui penguatan nilai cager, bager, singer, dan pinter yang menjadi bagian penting dalam membentuk generasi muda yang sehat secara jasmani dan rohani, berakhlak mulia, serta memiliki kemampuan akademik dan keterampilan yang baik.
3: Dan kami mengharapkan semua arahan dari Distrik Provinsi, tentunya juga harapan dari Bapak Gubernur Provinsi Jawa Barat. KDM sangat perhatian kepada seluruh peserta didik di Jawa Barat ini agar karakteristik peserta didik itu bisa terdidik dan mempunyai karakter Pancawaluya rahmatan lil alamin. Itu harapan kami. Jadi karakter cager, bager, benar, pintar, singer, itu yang ingin kami tanamkan pada peserta didik melalui program-program yang diadakan di sekolah.
1: Terima kasih Anda telah menyimak Kilas Bandung yang diproduksi oleh LPSPR SSNI Bandung.
4: Punya masalah dengan kulit muka seperti jerawat, flek hitam, bopeng-bopeng, atau kerutan? Udah coba berbagai macam obat-obat dan krim muka tapi tetap nggak ada hasilnya? Sepertinya kamu wajib coba minyak tanamilah tanahmu kelas

0: Kalau ke Bali, sesekali main ke arah Singaraja Buleleng yuk. Staycationnya di New Sunary Lovina Beach Resort aja.
1: New Sunary Lovina Beach Resort.
0: Resort yang punya akses langsung ke wisata dolphin. Jadi kamu bisa lihat lumba-lumba sambil sunrise-an. Plus, bisa snorkeling juga. Di sini punya banyak pilihan kamar. Ada tipe premier, deluxe, superior, dan villa dengan private pool. Kalau nginep di sana, dijamin nggak perlu kemana-mana lagi. Karena di resort ini lengkap dengan segala macam fasilitas. Mulai dari kolam renang anak hingga dewasa. Tersedia restoran dengan view pantai dan live music di malam hari. Kalau kamu sudah ngerasa capek, kamu bisa melipir dulu ke Arista Spa buat ngerasain pijatan hangat dengan menggunakan minyak sanga-sanga. Untuk reservasi, kontak langsung nomor kita di 0812-8999-1995. Follow Instagramnya di @newsunarylovinabeachresort dan TikToknya di @sangasangahospitality. Cek juga websitenya di www.sangasangahospitality.com. Enjoy the tranquility of Northern Bali with New Sunary Lovina Beach Resort, part of Sangasanga Hospitality.

0: Ada kabar baik nih buat kamu karyawan, konsumen, dan Sangasian. Reward umroh bersama Sangasanga atau uang tunai 35 juta rupiah diperpanjang sampai tanggal 1 Desember 2026. Syaratnya masih sama. Kamu cukup kumpulkan 9 kemasan luar Sangasanga Ultimate atau klasik ukuran 100 mili, maksimal produksi tahun 2024. Potong masing-masing jadi 2 bagian. Jangan lupa lampirkan juga fotokopi KTP, nama lengkap, alamat lengkap, dan nomor telepon aktif. Gampang kan? Makanya buruan kirimkan ke dalam amplop ke alamat PT Kutus-Kutus Herbal atau Dropbox di Fox Radio terdekat. Jangan lewatkan kesempatan berharga ini. Siapa tahu, lewat langkah kecil ini, Allah mudahkan langkah ibadah kamu menuju Baitullah bersama Sanga-Sanga. Pagi itu, jalanan seperti biasa. Ramai dan padat kendaraan yang berpacu dengan waktu. Ada chat masuk nih. Buka dulu ah, siapa tahu penting. Bro, udah sampai mana nih? Satu detik patah fokus ke layar, ingat, satu pesan tidak sebanding dengan satu nyawa. Jangan main HP saat berkendara, karena yang menunggu di rumah bukan cuma pesan balasan kamu. Utamakan keselamatan, berhenti sejenak jika harus membalas pesan. Ingat, keluarga menunggu kamu pulang dengan selamat.
1: Fox Radio Peduli, fully supported by Sanga-Sanga, sing ada lawan.

0: Indonesia beli 12 jet tempur latih M346F produksi Italia. Selengkapnya bersama saya, Vira Fox Intelligence Radio Assistant.
1: Fox News.
2: Fox News.
1: Fox News.
0: Pemerintah Indonesia resmi menandatangani kontrak pembelian 12 pesawat tempur M346F Block 20 buatan perusahaan Italia Leonardo. Pengadaan ini merupakan bagian dari program modernisasi alat utama sistem persenjataan atau alutsista TNI. Kepala Biro Informasi Pertahanan Kementerian Pertahanan, Brigjen TNI Rico Ricardo Sirait mengatakan, pesawat M346F akan digunakan sebagai pesawat latih sekaligus mendukung kesiapan operasional TNI Angkatan Udara. Dengan kehadiran pesawat ini, pilot TNI AU diharapkan dapat lebih cepat beradaptasi dengan teknologi pesawat tempur generasi terbaru. Selain pengadaan pesawat, kerjasama dengan Leonardo juga mencakup peningkatan kemampuan pemeliharaan, pengembangan sumber daya manusia, dan penguatan industri pertahanan nasional. Itu dia Fox News untuk jam ini. Sampai bertemu di jam selanjutnya. Dan sekarang kita kembali dengerin Fox Music Marathon.
1: Dapatkan kabar terbaru lainnya cuma di Fox Radio. Dan visit www.foxradio.com. Selain kamu dengerin suaranya, sekarang kamu bisa juga loh bahas apapun di live TikToknya Fox Radio bareng semua penyiar favorit kamu. Follow dulu dong TikToknya di @foxradio. 91.7 FM.

Sejak tahun 2013, dari tangan emas Babe Bambang Pranoto, lahirlah ramuan herbal yang dipercaya banyak orang. Terbuat dari bahan-bahan herbal pilihan, sangat-sangat klasik, dipercaya membantu mengatasi berbagai permasalahan otot, syaraf, hingga penyakit degeneratif lainnya.

0: tiket untuk memasuki surga. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, barang siapa melaksanakan sholat bardain, subuh dan asar, maka dia akan masuk surga. Hadis riwayat Bukhari.
1: Selamat menunaikan ibadah sholat asar untuk daerah Bandung dan sekitarnya yang dipersembahkan Fox Radio.
2: Ketika sejarah tertuliskan, ada satu hal yang tak pernah bisa disembunyikan sejarah. Di tanah Majapahit, kejayaan hadir di tengah kisah yang tak selalu sederhana. Sebuah karya apik dari sutradara dan penulis naskah Putu Satria Kusuma dan penata musik dan komposer Bambang Pranoto yang menceritakan tentang kejayaan Kerajaan Majapahit. Sandiwara Radio Babat Majapahit, tayang eksklusif hanya di Fox Radio Network. Bandung, Bali, Jogja, Medan, Banda Aceh, Surabaya, Jakarta, dan Amsterdam. Setiap Jumat jam 6 malam WIB, 7 malam WITA, dan 8 malam WIT. Mulai dari 5 Juni 2026 sampai 7 Agustus 2026. Sandiwara Radio Babat Majapahit dipersembahkan oleh Sanga Sanga dan Fox Radio Network.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Badan Keuangan dan Aset Daerah Kota Bandung melalui UPTD Pemanfaatan Tanah mau mengingatkan kepada Bapak dan Ibu yang saat ini sedang menyewa tanah milik pemerintah Kota Bandung. Yuk, jangan lupa untuk segera lunasi pembayaran sewa tanah sesuai dengan waktu yang sudah ditentukan. Jika pembayaran dilakukan tepat waktu, semua urusan administrasi jadi lebih tertib, prosesnya juga lebih cepat, nyaman buat kita semua. Selain itu, pembayaran yang lancar juga ikut mendukung pengelolaan aset daerah dan pembangunan Kota Bandung agar terus berjalan dengan baik. Jika masih ada yang mau ditanyakan seputar mekanisme pembayaran, data, sewa, atau administrasi lainnya, silakan langsung datang ke BAKD Kota Bandung. Petugas siap membantu dengan senang hati. Terima kasih atas perhatian dan kerjasamanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Cuaca kadang panas dan juga gerah, bikin badan terasa gatal-gatal karena biang keringat, jamur atau juga bakteri yang bikin kamu ngerasa terganggu dan tambah insecure. Kamu wajib cobain yang namanya sabun Tanamila Tanamu Klasik dan juga sabun Ultimate Tanamila Tanamu. Dengan kandungan ramuan herbalnya, dipercaya bisa membersihkan dan juga menyegarkan kulit, mengatasi gatal dan juga menjaga kelembutan kulit. Harga satu pieces sabun Tanamila Tanamu Klasik Rp50.000 dan untuk sabun Ultimate Tanamila Tanamu Rp75.000. Dapatkan segera keduanya di Sangasian seluruh Indonesia, Apotek Kimia Farma, Century, K24 dan Fox Radio Network. Yang asli ada foto babe Bambang Pranoto. Sanga-sanga, singa ada lawan.

0: Woi, siapa sih yang nyalain AC tapi nggak ada orang?
1: Ya elah,
2: cuman bentar doang kali.
0: Nah loh, token abis kan?
1: Listrik itu bukan mantan, tapi kalau kamu sia-siain, dia bisa ninggalin. Hemat energi bukan soal pelit, tapi soal peduli. Karena semakin boros hari ini, makin mahal besok nanti.
0: Oke. Matiin dulu deh sebelum keluar ya.
1: Teman Fox, mulai dari hal kecil. Matikan lampu, cabut charger, atur AC seperlunya. Hemat energi itu keren.
3: Fox Radio Peduli, fully supported by Sanga Sanga, Sing Ada Lawan.

0: Bersiap-siaplah, waktunya Fox Fresh Release.
1: The Overtones melanjutkan perjalanannya menuju album ketiga dengan single keduanya Makhluk Cahaya yang berduet dengan Nadine Amiza. Menurut Michelangelo, Makhluk Cahaya bukan sekedar cerita tapi prinsip hidup yang dipegang oleh setiap penulisnya. Banyak hal tentang kepercayaan kita sesuai sama lagu ini, sesuatu yang sudah dipikirkan bahkan coba dihidupin sejak dulu. Ini dia The Overtones featuring Nadine Amiza dengan Makhluk Cahaya.

Itu dia lagu fresh kali ini di Folk Fresh Release. Mau tahu lagu-lagu yang jadi fresh release lainnya? Dengerin terus Folk Radio Bandung dan juga cek websitenya di www.folkradio.com.

0: kehangatan senja bikin obrolan tambah seru. Jangan dipendam sendiri. Sini, bahas bareng. Seru senja.
1: 91,1 FM Fox Radio Bandung. Radionya sangat-sangat yang bertransformasi dari kutus-kutus, teman Fox ya. Pepe Trevin mulai-mulai lagi di Seru Senja hari ini. Enak cuacanya, gak terlalu panas ya di luar. Dan agak-agak mendung sebenarnya di beberapa lokasi tadi Pepe lihat. Tapi gak ada hujan ya.
0: Bahas bareng yuk, biar sorenya makin rame. Kita kupas tuntas semua di Seru Senja Fox Radio. Oh,

Seru-senya. Kadang kasih info viral receh, kadang juga nyentil. Dan di Seru Senja siap bahas semuanya. Tune in radionya dari jam 3 sampai 6 sore cuma di Seru Senja. Kita ngobrol bareng yuk. Fox Radio.

91.7 Fox Radio Bandung, feel good radionya sangat-sangat teman Fox. Gak pernah bosan buat ngingetin kamu semua nih, kalau sekarang cuaca lagi gak bagus banget ya di Bandung. Apalagi sekarang banyak banget sakit-sakit yang aneh-aneh gitu ya. Kadang-kadang suka malas kalau kita bawa minyak yang terlalu tebel atau terlalu besar gitu ya. Jadi kalau misalkan kamu lagi ngalamin fase dimana kayak, aduh aku lagi masuk pakai tas gede, aman ya. Sangat-sangat punya yang namanya travel size ya. Kamu tinggal pakai itu aja, harganya cuma Rp65.000 ya. Itu bisa kamu dapetin di Fox Radio Bandung ya, Rp65.000, 30 mili. Jadi gak terlalu gede-gede banget ya si botolnya. Bisa kamu manfaatin teman Fox. Jangan lupa dan gak pernah bosan buat ngingetin kamu, kalau sangat-sangat adalah transformasi dari kutus-kutus, racikan Babe Bambang Pranoto.

91.7 Fox Radio Bandung, Feel Good Ali bareng sama Krisna New Spectrum, rahasia indah teman Fox ya. Kita mau ngomongin satu hal yang apa ya, bisa dibilang haru sih. Kenapa haru? Karena ada sepasang suami istri yang cukup menginspiratif sebenarnya ya. Jadi sepasang suami istri mahasiswa ilmu komunikasi Universitas Muhammadiyah Malang ini berhasil lulus sidang skripsi di hari yang sama teman Fox. Karena punya bayi nih ceritanya mereka. Jadi dia gantian ngejagain anak di luar ruangan sidang sambil menunggu giliran masing-masing. Ah, manja sekali. Momen harunya ini saat pengumuman hasil sidang. Dosen ini memanggil sang suami dan juga bayi mereka masuk ke ruangan supaya bisa mendengar kabar kelulusan bersama katanya. Ternyata para dosen juga baru tahu nih kalau mereka adalah pasangan suami istri gitu. Cerita ini langsung viral dan banyak netizen yang salut sama perjuangan mereka membagi waktu antara kuliah dan juga mengurus keluarga. Ini nih yang sulit, membagi waktu teman Fox ya. Ini dia punya keluarga, sudah punya anak, tapi tetap kuliahnya tetap diutamakan gitu ya. Bagi waktu sama rebahan aja kadang suka susah ya. Aduh, rebahan dulu, ngerjain tugas dulu.

0: Tubuh kita setiap harinya menghadapi tantangan, nyeri otot, gangguan syaraf, bahkan penyakit degeneratif. Tapi sekarang ada solusi alami yang lebih dari sekedar minyak balur. Ultimate Sanga-Sanga Minyak Balur, racikan Babe Bambang Pranoto ini hadir sejak 14 Mei 2024. Mengandung 140 bahan herbal pilihan dengan wangi lavender yang menenangkan. Ultime Sanga-Sanga Minyak Balur 100 mili harganya Rp230.000. Dapatkan Ultime Sanga-Sanga Minyak Balur hanya di Sanga Siang seluruh Indonesia, Apotek Kimia Farma, Century, K24, dan Fox Radio Network. Di luar harga dan penjual resmi tadi, dipastikan barang palsu. Yang asli, yang ada foto babehnya. Sanga-Sanga, singa ada lawan.
1: Beres olahraga atau beraktivitas yang menimbulkan produksi keringat yang banyak bisa bikin kita nggak pede deket-deket orang banyak. Apalagi ditambah dengan bau badan yang muncul, bisa-bisa orang-orang jadi ill-feel. Buat menghilangkan masalah-masalah tadi, kamu wajib mandi dengan sabun Kaliku-Kaliku Klasik dan sabun Ultimate Kaliku-Kaliku. Dengan scrub herbalnya, sabun Kaliku-Kaliku bisa menetralkan bau badan, menjaga kelembapan kulit, kulit jadi keset, halus, dan menyegarkan. Seperti habis melakukan spa. Harga satu piece sabun Kaliku-Kaliku Klasik Rp35.000. Dan untuk sabun Ultimate Kaliku-Kaliku, Rp55.000.

91.7 Fox Radio Bandung. Feel good buat kamu teman Fox yang kadang-kadang cuaca di Bandung kan sudah menentu gitu ya. Muncul biang keringet gitu, terutama buat anak-anak gitu ya. Kadang-kadang suka tiba-tiba gatel-gatel. Nah, tenang, ada solusinya. Ya, namanya adalah minyak gatalin dari Sanga-Sanga, teman Fox ya. Jadi kalau kamu pakai namanya minyak gatalin dari Sanga-Sanga, ini jadi solusi banget buat kamu di rumah. Kayaknya harus punya deh ya, satu rumah satu paling tidak. Karena ini dengan kandungan jahe merah ini, dan juga ada peppermint oil. Harga satu botol 60 mili minyak gatalin Sanga-Sanga 70.000 ya. Dapatkan di Sanga-Sanga ini di Radio Fox. Kamu main sini aja. Jangan lupa, Sanga-Sanga ada transformasi dari kutus-kutus racikan Babe Mambang Pranoto.

0: Sore itu, rumah terlihat tenang. Ayah dan ibu sibuk dengan layar masing-masing.
1: Iya, Pak. Iya, betul-betul. Oke, filenya saya kirim sekarang ya, Pak.
2: Ma, sebentar ya, Nak. Mama lagi Zoom meeting ini.
3: Ma, Pa, lihat deh gambar aku. Bagus enggak?
0: Satu panggilan kecil terabaikan karena perhatian kalah oleh kesibukan dunia maya.
3: Ya udah deh, aku main HP aja.
0: Tanpa pendampingan, tanpa batasan, anak mencari perhatian di dunia maya. Scroll tanpa arah, konten tanpa filter, satu kali orang tua terlalu sibuk melihat layar, anak bisa mencari dunia lain buat didengar. Ingat, gadget bisa menunggu, tapi masa kecil tidak bisa diulang.
4: Dampingi anak saat menggunakan media digital. Buat batasan waktu dan bangun komunikasi. Karena yang anak butuhkan bukan cuma sinyal kuat, tapi perhatian yang hangat.
5: Fox Radio Peduli, fully supported by Sanga-Sanga, Sing Ada Lawan.
6: 91.7 FM, Bandung.

0: Sekarang masih ada yang denger radio ya?
1: Masih dong, bahkan makin gampang didengarnya.
0: Serius?
1: Emang lewat apa?
0: Lewat radio mobil? Bisa.
1: Radio di rumah?
0: Bisa.
1: Aplikasi streaming? Website? Bahkan dari smartphone? Kapan saja dan di mana saja?
2: Halo sahabat radio, temani aktivitas Anda hari ini dengan musik terbaik, informasi terkini, berita terpercaya, dan beragam hadiah menarik.
0: Jadi radio nggak cuma di frekuensi FM aja ya?
1: Betul. Radio sekarang ikut berkembang. Mau di perjalanan, di kantor, di rumah, bahkan saat olahraga, radio selalu menemani.
2: Karena radio bukan sekedar media, radio adalah teman setia yang selalu hadir.
1: Sekarang saya percaya radio masih ada dan akan terus ada.
2: Radio tidak pernah mati. Radio terus beradaptasi, terus menemani, dan terus menghubungkan. Dengarkan radio favorit Anda kapan saja, di mana saja. Radio masih ada, masih didengar. Selalu dekat di hati pendengarnya. Radio everywhere.
3: Pengen langsung ngobrolin banyak hal bareng semua penyiar Fox Radio? Makanya pantengin live TikToknya Fox Radio di setiap programnya Fox Radio setiap hari.
4: Fox Radio.

95.7 Fox Radio Bandung, feel good. Masih di seterusnya bareng Pepi Trevi, teman Fox ya. Ini mau ngomongin soal ada kebiasaan unik di Ghana. Jadi ada satu hal yang kalau dibilang unik dan agak serem sih sebenarnya. Jadi di sana itu ada kebiasaan peti matinya itu menyerupai dari profesi atau kesukaan dari orang yang meninggalnya gitu, teman Fox ya. Namanya adalah Abebu Adekai atau Fantasy Coffins. Peti mati di sana dibuat menyerupai profesi, hobi atau hal yang paling menggambarkan kehidupan orang yang meninggal gitu. Mulai dari bentuk ikan, pesawat, sepatu, sampai ponsel. Bentuk handphone. Bagi masyarakat Ghana, tradisi ini menjadi cara untuk menghormati sekaligus mengenang perjalanan hidup seseorang, katanya. Jadi setiap peti mati punya cerita dan juga maknanya masing-masing, teman Fox ya. Kira-kira kalau kamu senangnya apa? Kalau senangnya main games, bentuknya bentuk games gitu, bentuk anim, bentuknya anim. Agak PR sih sebenarnya. Di Indonesia untung gak ada itu ya, bentuk-bentuk gitu peti matinya, kotak aja gitu, yang umum-umum aja. Serem ah kalau membahas peti mati, takut.

0: warga KNYA Kota Bandung, ada kabar gembira nih buat kamu yang masih punya tunggakan PBB. Saat ini, pemerintah Kota Bandung memberikan keringanan pokok pajak berupa diskon sampai dengan 100%. Syaratnya, cukup bayar terlebih dahulu PBB tahun pajak 2026, maka otomatis akan mendapatkan diskon sebesar 100% untuk tunggakan tahun 2012 ke bawah, sebesar 50% untuk tunggakan tahun 2013 sampai dengan 2020, dan sebesar 25% untuk tunggakan tahun 2021 sampai dengan 2025. Selain diskon, dendanya juga dihapus loh. Program ini berlaku sampai tanggal 31 Desember 2026. Informasi selengkapnya, follow Instagram @bdg.bapenda. Yuk segera manfaatkan kesempatannya di antosnya.
1: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Badan Pendapatan Daerah Kota Bandung.

0: Kemnaker perluas sasaran magang hub bagi lulusan pendidikan profesi. Selengkapnya bersama saya, Vira, Fox Intelligence Radio Assistant.
1: Fox News.
0: Kementerian Ketenagakerjaan memperluas sasaran program magang nasional atau magang hub 2026. Kini kesempatan magang juga dibuka bagi lulusan pendidikan profesi seperti bidang kesehatan, pendidikan, akuntansi, teknik, dan profesi lainnya. Direktur Jenderal Bina Lafotas Kemnaker Darmawan Syah mengatakan, peserta dari jalur profesi dapat mengikuti program dengan syarat sertifikat profesi diterbitkan maksimal 2 tahun setelah lulus diploma atau sarjana. Selama 6 bulan menjalani magang, peserta akan menerima uang saku yang besarannya mengacu pada upah minimum kabupaten atau kota sesuai lokasi penempatan. Selain itu, peserta juga mendapatkan perlindungan BPJS Ketenagakerjaan meliputi jaminan kecelakaan kerja dan jaminan kematian. Pendaftaran Program Magang Nasional Angkatan 2 tahun 2026 tahap 1 masih dibuka hingga 28 Juli 2026. Informasi lengkap mengenai syarat dan tata cara pendaftaran dapat diakses melalui laman resmi Magang Hub Kementerian Ketenagakerjaan. Itu dia Fox News untuk jam ini. Sampai bertemu di jam selanjutnya. Dan sekarang kita kembali bersama Pepi Trevi di Seru Senja.
1: Dapatkan kabar terbaru lainnya cuma di Fox Radio. Dan visit www.foxradio.com. 91.7 FM. Fox Radio, Bandung.
2: Feel good.
3: Seru senja.
4: Kehangatan senja bikin obrolan tambah seru. Jangan dipendam sendiri. Sini, bahas bareng.
3: Seru senja. Seru senja.
5: Teman Fox nanti mau ngomongin soal For Events yang katanya mau gosip sih, masih gosip. Mau nyanyiin soundtracknya dari film Spider-Man. Gokil ya, putra daerah. Bangga gue, bangga nih.
4: Bahas bareng yuk, biar sorenya makin rame. Kita kupas tuntas semua di Seru Senja. Fox Radio.

0: Senja adalah perantara kita menuju gelapnya malam. Tapi kalau seru senja, perantara kamu menuju keseruan untuk menikmati kegelapan. Ahai.
1: Feel good. Fox Radio.

91.7 FM Fox Radio Bandung, Feel Good. Ada yang baru jadian gak? Ini cocok loh soundtrack buat kalian. Kamu jadi gak nyangka kalau ternyata jodohmu atau orang yang selama ini kamu cari itu ada di circle kamu sendiri gitu. Jadi kayak, ah masa sih gue nyari-nyari kemana-mana jauh-jauh, eh ternyata lo jadi orang yang ngisi hati gue gitu. Cocok nih lagunya. Tapi apakah cocok kalau For Revenge ini ngisi soundtracknya Spider-Man, teman Fox? Gokil. Banyak penyuka musik Indonesia sekaligus fans Spider-Man heboh nih. Band asal Bandung, For Revenge, lagi dirumorkan bakal ngisi soundtrack film Spider-Man Brand New Day. Rumor ini muncul setelah sang vokalis, Bonix ya, ini mengunggah foto berisi lirik lagu berjudul Miss You Every Brand New Day, lengkap dengan gift Spider-Man di Instagramnya doi ya. Unggahan itu juga langsung bikin netizen berspekulasi kalau For Revenge bakal jadi musisi Indonesia yang mengisi soundtrack film tersebut. Tapi sampai sekarang belum ada konfirmasi sih dari Marvel ataupun dari pihak For Revenge-nya sendiri gitu, teman Fox. Mungkin rahasia kali ya. Menurut kamu kalau beneran kejadian, lagu For Revenge yang cocok buat nemenin aksi Spider-Man di layar lebar yang mana? Gue sih kayaknya Jentaka deh ini, feeling gue ya. Karena dari awalnya tuh udah ngegebrak gitu. Sebelumnya kan sudah ada Bumerang, kemudian juga sudah ada Padi, dan juga ada Riff yang sempat ngisi soundtrack dari Spider-Man. Band-band yang sekarang kira-kira siapa lagi nih yang cocok ya, selain For Revenge?

91.7 FM Fox Radio Bandung. Feel good.

9.7 Fox Radio Bandung. Radionya sangat-sangat teman Fox ya. Dengan wangi maca ini, face mask kebayang gak? Jadi wangi gitu mukanya wangi. Sangat-sangat face mask ini bermanfaat untuk membersihkan kulit wajah, mengangkat sel kulit mati dan juga kotoran. Harga satu sangat-sangat face mask ada lagi promo nih, 40.000 doang. Selama persediaan masih ada ya. Dan buat kamu yang mau beli di Fox Radio Bandung, bisa ya. Sangat-sangat adalah transformasi dari kutus-kutus racikan Babe Bambang Pranoto.

0: RV Hotel Gianyar merupakan satu-satunya hotel yang ada di Gianyar yang punya infinity pool alias kolam renang di rooftop. Pilihan tipe kamarnya juga banyak, seperti superior dan deluxe. Selain itu, buat kamu yang mau ngajak staycation bareng keluarga, ada juga tipe family room. Harga mulai dari 400 ribuan, kamu udah bisa nginep dan dapat fasilitas lengkap. Buat kamu yang ingin ngerasain sarapan sambil berendam, pilihan paling pas ya floating breakfast. Cuma bayar 100 ribuan aja, kamu bisa sarapan di atas kolam renang dengan pool view yang super cantik. Di sini juga ada pool package, cuma 65 ribu aja, kamu bisa dapat snack, drink, and towel. RV Hotel Gianyar juga punya fasilitas ballroom buat kamu yang mau ngadain wedding, gathering, atau event lainnya. For more info, follow Instagramnya @rvhotelgianyar, TikTok @sangasangahospitality, website www.sangasangahospitality.com, atau bisa booking via WhatsApp di 0877-3731-4888. RV Hotel Gianyar, calm, relax, and rejuvenate heritage City Bali Sanctuary, part of Sangasanga Hospitality.
1: Lagi liatin apa sih, Dis?
2: Ini aku lagi bingung, Om. Aku dikasih minyak sanga-sanga sama saudara. Tapi kok ukurannya beda sih? Aku takut kalau ini palsu.
1: Ini mah asli, Disa. Karena tanggal 9 September 2025, ini baru aja nge-launching sanga-sanga minyak balur edisi travel size. Ukurannya mini, cuma 30 ml. Jadi cocok buat kamu yang sering punya aktivitas di luar rumah.
2: Oh, gitu ya? By the way, Om, harga minyak balur sanga-sanga travel size ini berapaan?
1: Untuk sanga-sanga yang ultimate itu harganya Rp85.000 dan sanga-sanga yang klasik Rp65.000. Kamu bisa beli di Fox Radio Network, Sangasian, dan juga di marketplace-nya Sanga-sanga, Dis.
2: Oke lah kalau gitu. Aku mau langsung borong aja. Soalnya minggu depan kebetulan nih aku mau liburan. Makasih ya, Om, infonya.
1: Sanga-sanga, singa ada lawan.
3: Ow! Punya keluhan gatal-gatal di kulit karena iritasi, gigitan serangga, dan biang keringat yang lama tidak kunjung sembuh dan meredah?

0: wajib coba produk baru dari Sanga-Sanga Minyak Gatalin deh. Dengan kandungan hero ingredient seperti daun mint, minyak lavender, tea tree oil, laos merah, jahe merah, dan tamanu oil, minyak gatalin Sanga-Sanga diformulasikan dengan bahan alami, praktis digunakan, dan dirancang untuk jadi solusi cepat dalam kebutuhan perawatan kulit sehari-hari. Harga satu botol minyak gatalin Sanga-Sanga 60 ml Rp75.000. Minyak gatalin Sanga-Sanga bisa dibeli di Fox Radio Bandung. Karena masalah gatal merupakan keluhan yang sering terjadi dan membutuhkan penanganan yang tepat dan cepat. Sanga-Sanga, sing ada lawan.
1: Ada kabar baik nih buat kamu karyawan, konsumen, dan Sanga-Sian. Reward umroh bersama Sanga-Sanga atau uang tunai Rp35 juta diperpanjang sampai tanggal 1 Desember 2026. Syaratnya masih sama. Kamu cukup kumpulkan 9 kemasan luar Sanga-Sanga Ultimate atau klasik ukuran 100 mili, maksimal produksi tahun 2024. Potong masing-masing jadi 2 bagian. Jangan lupa lampirkan juga fotokopi KTP, nama lengkap, alamat lengkap, dan nomor telepon aktif. Gampang kan? Makanya buruan kirimkan ke dalam amplop ke alamat PT Kutus-Kutus Herbal atau Dropbox di Fox Radio terdekat. Jangan lewatkan kesempatan berharga ini. Siapa tahu, lewat langkah kecil ini, Allah mudahkan langkah ibadah kamu menuju Baitullah bersama Sanga-Sanga.

0: Woi, siapa sih yang nyalain AC tapi nggak ada orang?
1: Ya elah,
2: cuman bentar doang kali.
0: Nah loh, token abis kan?
3: Listrik itu bukan mantan, tapi kalau kamu sia-siain, dia bisa ninggalin. Hemat energi bukan soal pelit, tapi soal peduli. Karena semakin boros hari ini, makin mahal besok nanti.
4: Oke. Matiin dulu deh sebelum keluar ya.
3: Teman Fox, mulai dari hal kecil. Matikan lampu, cabut charger, atur AC seperlunya. Hemat energi itu keren.
5: Fox Radio Peduli, fully supported by Sanga Sanga, Sing Ada Lawan.

Teman Fox, ini tuh kalau kamu lagi ngerasa badannya nggak enak gitu ya, karena pegel-pegel abis olahraga, linu-linu gitu ya, kamu cobain nih Ultimate Sangat-sangat Minyak Balur, bahan herbal dengan wangi lavender. Dipercaya bisa ngobatin masalah otot, meredakan pegel linu dan juga penyakit degeneratif lainnya. Harga satu botol per 100 ml adalah Rp230.000. Depan Ultimate Sangat-sangat Minyak Balur di Kimia Farma, Century, K24 dan juga Fox Radio Bandung ya, jangan sampai lupa. Sangat-sangat adalah transformasi dari kutus-kutus racikan Babe Bambang Pranoto.

0: Teman Fox, sudah waktunya azan maghrib nih untuk daerah Bandung dan sekitarnya. Terima kasih buat semua yang sudah dengerin Seru Senja. Thank you Jojo, terima kasih juga buat DJ Mul. Thank you buat Andri Kemir, musik dan juga program director. Buat Muti sama buat jelek, cantik. Makasih ya. Assalamualaikum.
1: Yuk kita sama-sama menantikan azan maghrib untuk wilayah Kota Bandung dan sekitarnya bersama.

0: Kata siapa cowok nggak perlu perawatan kulit wajah? Setiap hari kita berhadapan dengan debu dan polusi. Bikin muka jadi kusam, jerawat dan juga pori-pori besar. Itu berarti kulit wajah kamu perlu dirawat dengan benar. Buat mengatasi permasalahan kulit wajah, kamu perlu menggunakan skincare dari Sanga-Sanga. Sanga-Sanga Facial Wash, Face Cream, dan Face Mask yang diformulasikan untuk kamu yang peduli sama kesehatan kulit wajah. Yang bisa membersihkan, menutrisi, dan meregenerasi kulit dengan bahan herbal pilihan terbaik. Sekarang kamu nggak perlu repot atau bingung, karena Sanga-Sanga Facial Wash, Face Cream, dan Face Mask sudah tersedia di Sangasian, Apotek Kimia Farma, Century, K24 seluruh Indonesia, dan pastinya di Fox Radio Network. Sanga-Sanga, sing ada lawan.
1: Feel the beat. Feel good.

0: Deddy Mulyadi janjikan hadiah hingga 50 juta rupiah bagi penangkap begal. Selengkapnya bersama saya, Vira, Fox Intelligence Radio Assistant.
1: Fox News.
2: Fox News.
1: Fox News.
0: Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi mengumumkan sayembara bagi warga yang berhasil menangkap pelaku begal, jambret, copet, hingga pelaku kejahatan jalanan lainnya. Warga yang berhasil melumpuhkan pelaku dan menyerahkannya kepada polisi dalam keadaan hidup dijanjikan hadiah mulai dari 5 juta hingga 50 juta rupiah. Selain sayembara tersebut, Deddy juga meminta aparat keamanan meningkatkan patroli malam, mengaktifkan kembali CCTV, serta mengajak masyarakat menghidupkan siskambushing untuk memperkuat keamanan lingkungan. Langkah ini diambil sebagai respons atas meningkatnya aksi kriminal jalanan di sejumlah wilayah Jawa Barat. Itu dia Fox News untuk jam ini. Sampai bertemu di jam selanjutnya, dan sekarang kita dengerin Pepi Trevi di Fox Night Time.
1: Dapatkan kabar terbaru lainnya cuma di Fox Radio. Dan visit ke www.foxradio.com.
3: Fox Radio Bandung.

0: bersiap-siaplah. Waktunya Fox Fresh Release.
1: Dari sekedar hobi masa SMA dan sempat vakum karena kesibukan, sampai akhirnya dipertemukan kembali oleh takdir musik. Bersama Didi Musik, This Is Equal resmi merilis EP perdana yang bertajuk Kirei. Lewat mini album ini, This Is Equal ingin membawa masuk ke dalam dinamika percintaan anak muda, mulai dari rasa bahagia, romantisnya jatuh cinta, sampai rasa rindu yang mendalam lewat fokus track Kangen Lagi. Ini dia This Is Equal dengan Kangen Lagi.

0: Itu dia lagu fresh kali ini di Folk Fresh Release. Feel good. Mau tahu lagu-lagu yang jadi fresh release lainnya? Dengerin terus Fox Radio Bandung dan juga cek website-nya di www.foxradio.com.
1: Saya founder dan CEO CV Sanga-Sanga Artisan. Kami ingin meluruskan informasi penting untuk seluruh customer, mitra, dan afiliator. Nama perusahaan kami tetap sama, yaitu PT Kutus Kutus Herbal. Dan akun resmi yang utama adalah @kutuskutusofficial yang sudah verified. Karena kami adalah peracik asli minyak herbal sejak tahun 2013. Di bawah arahan langsung Babe Bambang Pranoto. Namun, saat ini brand nama kami telah berubah menjadi di Sanga-Sanga. Dengan akun lain adalah @sanga_sanga_bali, @sanga_sanga_skincare. Ketiga akun ini adalah milik resmi perusahaan kami dan menjadi saluran utama dalam menyampaikan informasi, edukasi hingga pelayanan pelanggan. Hati-hati terhadap akun-akun lain yang mengatasnamakan Kutus-Kutus atau Sanga-Sanga. Pastikan Anda hanya mengikuti dan berkomunikasi melalui akun yang resmi. Terima kasih telah menjadi bagian dari perjalanan panjang kami sejak 2013. Mari terus tumbuh bersama dengan produk herbal berkualitas dari Sanga-Sanga by PT Kutus-Kutus Herbal.

Cuaca ekstrim dan potensi bencana makin sering terjadi. Ada saat ketika suara hujan berubah jadi peringatan. Ketika bumi bergoyang, atau ketika air mulai meluap tanpa kompromi. Mari kita ambil satu menit untuk memastikan keluarga kita aman. Siapkan tas siaga, makanan, obat-obatan, dokumen penting, simpan nomor darurat, dan kenali jalur evakuasi di lingkungan kita. Di mana jalur evakuasi dan di mana titik kumpul. Jangan terjebak hoax di sosial media. Ikuti informasi dan arahan dari BMKG, BPBD, dan otoritas setempat. Tanggap bencana bukan tugas satu orang, tapi tanggung jawab kita semua. Mari bersiap, saling membantu, dan saling menjaga, karena kita sendiri yang jadi penjaganya. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan 91,7 FM Fox Radio Bandung.

0: Hey, waktunya kamu istirahat. Waktunya kita temenin kamu. Waktunya kita temenin kamu.
1: Pepe Trevi teman Fox di Fox Night Time ya. Sampai nanti selesai acaranya. Hari ini membahas apa? Bahas film kali ya. Manfaat-manfaat nonton film. Ternyata ada juga ya, selain menghibur, tapi ada efek yang lain juga. Apa aja nanti kita bahas semuanya di Fox Night Live.
0: Stay tune Fox Night Show ya. Biar kamu relax, biar kamu istirahat, biar aku hibur kamu. Fox Radio.

Radio Noise FM Faust Rini Mendung Feel Good. This is called dia coming from Malang doi ya. Bocah ngalam. Beautiful Day. Koldiak ini satu band yang kalau gue bilang keren banget gitu. Banyak band-band yang dari kota-kota yang katanya kota-kota kedua gitu ya. Meskipun kota besar Malang. Tapi banyak juga yang dari Purwokerto, dari daerah-daerah yang dianggap sepele, ternyata bagus-bagus bandnya. Koldiak. Banyak ternyata artis-artis dari Malang tuh ya. Ada Keisha, ada si Sal. Sal juga dari Malang. Okay, dan kita gak ngomongin soal itu, tapi ngomongin soal film. Film ya. Film teman Fox. Ternyata film itu adalah salah satu bisa dibilang terapi, ada terapi. Nonton film secara rutin dan juga proporsional ini memberikan banyak manfaat, mulai dari meredakan stres hingga mempertajam fungsi kognitif ya. Berbagai tayangan fiksi maupun dokumenter ini terbukti mampu menjadi sarana relaksasi, media untuk mengasah empati terhadap sudut pandang baru, serta juga sumber inspirasi dan juga motivasi untuk kehidupan sehari-hari teman Fox. Apa yang saya bilang tadi secara psikologis, ini namanya terapi emosional, cinema terapi namanya, ada loh. Film yang menyentuh atau sedih ini dapat membantu seorang atau seseorang melepaskan emosi yang terpendam. Nonton film horor juga sering dikaitkan dengan melatih keberanian dan juga manajemen kecemasan. Nah itu ada istilahnya cinema terapi. Kalau buat aku pribadi, aku tuh paling malas kalau disuruh nonton film horor. Kenapa malas? Karena udah mah disuruh bayar, ya, terus ditakut-takutin. Kan ruginya dua kali, ya nggak? Bayar iya, ditakutin iya. Ini dan salah satu soundtrack yang gue suka, Way Back Into Love, ya, dari film Music and Lyric. Kita nyanyi bareng-bareng ya.

91.7 FM Fox Radio Bandung, radionya sangat-sanga yang bertransformasi dari kutus-kutus, teman Fox ya. A Whole New World ini salah satu lagu yang jadi apa ya, the best soundtrack sepanjang masa kayaknya. Dinyanyiin lagi sama si Zayn Malik sama Zafia Ward ya. Sebenarnya nyanyi aslinya tuh Pebble Prison, teman Fox. Awal-awalnya gitu ya. Dan ini salah satu film yang okay, klasik tapi asik. Dan sama kayak klasik tapi asik ini, apalagi kalau bukan minyak tanamilah tanamu klasik, teman Fox ya, dengan kandungan hero ingredients seperti minyak nyamplung, minyak zaitun, dan juga 3T oil. Dipercaya bisa membantu menjaga kesehatan kulit, menjaga elastisitas, dan juga membantu menyuburkan rambut. Harga satu botol per 100 ml adalah Rp215.000, tapi manfaatnya luar biasa. Dapatkan sanga-sanga minyak tanamilah tanamu klasik di Kimia Farma, Century K24, dan juga di Fox Radio Bandung. Sanga-sanga adalah transformasi dari kutus-kutus racikan Babe Bambang Pranoto.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Badan Keuangan dan Aset Daerah Kota Bandung melalui UPTD Pemanfaatan Tanah mau mengingatkan kepada Bapak dan Ibu yang saat ini sedang menyewa tanah milik pemerintah Kota Bandung. Yuk, jangan lupa untuk segera lunasi pembayaran sewa tanah sesuai dengan waktu yang sudah ditentukan. Jika pembayaran dilakukan tepat waktu, semua urusan administrasi jadi lebih tertib, prosesnya juga lebih cepat, nyaman buat kita semua. Selain itu, pembayaran yang lancar juga ikut mendukung pengelolaan aset daerah dan pembangunan Kota Bandung agar terus berjalan dengan baik. Jika masih ada yang mau ditanyakan seputar mekanisme pembayaran, data, sewa, atau administrasi lainnya, silakan langsung datang ke BAKD Kota Bandung. Petugas siap membantu

91.9 Fox Radio Bandung, Feel Good. Teman Fox, ini intronya masuk lagi. Kepencet telat, gue lupa lagi mencet intronya. Gak apa-apa. Kita ngomongin lagi soal perfilman ya. Jadi manfaat-manfaat dalam kita nonton film. Ternyata banyak sekali ya. Tadi selain ada psychology cinema namanya, dan manfaat yang lain juga ada dengan film-film ini. Jadi selanjutnya adalah mengembangkan empati. Ini bisa juga nih, jalan cerita dalam film ini memungkinkan penonton merasakan atau juga memahami situasi, emosi, dan juga sudut pandang lain tanpa harus mengalaminya sendiri gitu. Jadi dia tahu dari apa atuh ya, adegan di film. Selanjutnya adalah meningkatkan pengetahuan dan juga kreativitas. Nonton film yang ada edukasinya gitu ya, atau dokumenter, ini dapat menambah wawasan. Sedangkan penonton film bertema fiksi atau fantasi, ini terbukti mampu merangsang imajinasi dan juga kreativitasnya, teman Fox gitu. Hal-hal tadi itu yang bisa kamu dapat selain hiburan nonton bioskop gitu. Tapi jujurly gue pernah

0: tapi gue lupa judul filmnya apa ya. Yang pasti gue tuh ketiduran nonton film sampai ketiduran gitu ya. Menarik juga sih sebenarnya nonton film sampai ketiduran, jadi kayak numpang AC aja gitu. Nah, di depanku tuh kan lagi ada anak-anak gue nih. Anak-anak, gue pengen tanya deh sama kalian, film pertama yang kalian tonton apa, masih inget gak?
1: Apa ya, Harton?
0: Film bioskop, film bioskop yang pertama kali.
1: Fast and Furious
0: berapa? Fast and Furious pertama, film pertama ya?
1: Iya, film pertama.
0: Pasti biasanya inget sih, biasanya inget.
1: Iya, Fast and Furious.
0: Film pertama yang lo tonton?
1: Lupa,
0: iya, tapi biasanya sih kalau gue, film pertama gue inget, gue nonton pertama kali film Robin Hood, inget banget gue, sama Jurassic Park.
1: Di bioskop.
0: Di bioskop yang pertama kali nonton film di bioskop. Lo apa?
2: X-Men.
0: Oh, X-Men.
2: Yeah.
0: X-Men. Lo masih inget gak sih maksudnya? Eh, tapi lo masih inget gak sih momen lo nonton pertama kali film di bioskop gitu?
2: Ingat, soalnya waktu itu gue masih kecil kan. Terus ada adegan dewasa yang gue diginiin.
0: Matanya ditutup ya. Matanya ditutup. Iya, benar. The best film selama umur hidup lo apa? The best movie for your life. Gue ADC sih.
1: Ada film Indo.
0: Apa?
1: Jatuh Cinta Seperti di Film-Film.
0: Oh.
1: Yang
0: Black and White. Iya.
1: Itu Big Four. Oh iya, seru banget.
0: Big Four itu asli sih, bagus sih. Bagus sih. Lo apa?
2: Series lagi kan?
0: Series ya? Yang film deh, film lo ada film?
2: Film ini kali ya, Seven.
0: Oh gitu.
2: Iya, ada, keren banget.
0: Keren banget. Gua enggak tahu lagi.
2: Ada dia sutradaranya yang sutradarain Fight Club.
0: Oke. Itu tuh film-film ya. Kalau mau teman Fox mau berbagi cerita boleh kali cerita ya, film pertama kali tonton apa atau enggak film terbaik sampai hari ini film apa. Pepe TV Seru Senja. Seru Senja kan Fox Night Show. Salah kan gue jadinya.

0: sekarang masih ada yang denger radio ya?
1: Masih dong, bahkan makin gampang didengarnya.
0: Serius? Emang lewat apa?
1: Lewat radio mobil? Bisa.
0: Radio di rumah?
1: Bisa. Aplikasi streaming, website, bahkan dari smartphone. Kapan saja dan di mana saja.
2: Halo sahabat radio, temani aktivitas Anda hari ini dengan musik terbaik, informasi terkini, berita terpercaya, dan beragam hadiah menarik.
0: Jadi radio nggak cuma di frekuensi FM aja ya?
1: Betul. Radio sekarang ikut berkembang. Mau di perjalanan, di kantor, di rumah, bahkan saat olahraga, radio selalu menemani.
2: Karena radio bukan sekedar media, radio adalah teman setia yang selalu hadir.
1: Sekarang saya percaya radio masih ada dan akan terus ada.
2: Radio tidak pernah mati. Radio terus beradaptasi, terus menemani, dan terus menghubungkan. Dengarkan radio favorit Anda kapan saja, di mana saja. Radio masih ada, masih didengar. Selalu dekat di hati pendengarnya. Radio everywhere.
3: Woi, siapa sih yang nyalain AC tapi nggak ada orang?
4: Ya elah,
3: cuman bentar doang kali.
4: Nah loh, token abis kan?
5: Listrik itu bukan mantan, tapi kalau kamu sia-siain, dia bisa ninggalin. Hemat energi bukan soal pelit, tapi soal peduli. Karena semakin boros hari ini, makin mahal besok nanti.
4: Oke. Matiin dulu deh sebelum keluar ya.
5: Teman Fox, mulai dari hal kecil. Matikan lampu, cabut charger, atur AC seperlunya. Hemat energi itu keren.
6: Fox Radio peduli. Fully supported by Sanga Sanga. Sing ada lawan.

0: denger doang. Buka TikTok.
1: Karena sekarang Fox Radio live di TikTok.
0: Bisa ngobrol bareng penyiar, bisa sapa-sapa penyiar, dan bisa request juga. Makanya follow dan isi kuotanya juga ya.
2: Fox Radio.

0: Wargi Kanyaah Kota Bandung, pernah nggak sih mau bayar pajak kendaraan tapi maju mundur gara-gara malas harus pinjam KTP pemilik lama? Duh, gak zaman lagi atuh, ribet kayak gitu. Sekarang bayar pajak kendaraan di Jawa Barat makin gampang. Cukup bawa STNK dan KTP kamu sebagai penguasa kendaraan saat ini, dijamin beres. Prosesnya jauh lebih cepat, lebih efisien. Yuk langsung meluncur ke kantor Samsat terdekat atau cari unit Samsat keliling di sekitar kamu. Nah, biar gak ketinggalan info terupdate-nya, mending langsung follow Instagram @bdg.bapenda. Diantosnya!
1: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Badan Pendapatan Daerah Kota Bandung.
2: Sejak tahun 2013, dari tangan emas Babe Bambang Pranoto, lahirlah ramuan herbal yang dipercaya banyak orang. Terbuat dari bahan-bahan herbal pilihan, sangat-sangat klasik, dipercaya membantu mengatasi berbagai permasalahan otot, syaraf, hingga penyakit degeneratif lainnya. Sangat-sangat klasik dapat digunakan dari balita hingga manula sebagai metode pengobatan maupun untuk menjaga kesehatan. Harga satu botol sangat-sangat klasik 100 ml adalah Rp170.000. Kamu bisa beli sangat-sangat klasik di Sangasian seluruh Indonesia, Apotek Kimia Farma, Century, K24, dan Fox Radio Network. Di luar harga dan penjual resmi tadi, dipastikan barang palsu. Yang asli ada foto babenya. Sangat-sangat singa ada lawan.
3: Beres olahraga atau beraktivitas yang menimbulkan produksi keringat yang banyak bisa bikin kita nggak pede deket-deket orang banyak. Apalagi ditambah dengan bau badan yang muncul, bisa-bisa orang-orang jadi ill-feel. Buat menghilangkan masalah-masalah tadi, kamu wajib mandi dengan sabun Kaliku-Kaliku Klasik dan sabun Ultimate Kaliku-Kaliku. Dengan scrub herbalnya, sabun Kaliku-Kaliku bisa menetralkan bau badan, menjaga kelembapan kulit, kulit jadi keset, halus, dan menyegarkan. Seperti habis melakukan spa. Harga satu piece sabun Kaliku-Kaliku Klasik Rp35.000. Dan untuk sabun Ultimate Kaliku-Kaliku Rp55.000. Dapatkan segera keduanya di Sangasian serta mitra resmi kami, Apotek Kimia Farma, Century, K24, dan Fox Radio Network seluruh Indonesia. Yang asli ada foto Babe Bambang Pranoto. Sanga-sanga, sing ada lawan.
4: Hotman Paris mundur sebagai pengacara ex-Jampitsus Febri Adriansyah. Selengkapnya bersama saya Vira, Fox Intelligence Radio Assistant.
5: Fox News.
4: Pengacara Hotman Paris Hutapea resmi mengundurkan diri sebagai kuasa hukum mantan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus Febri Adriansyah. Keputusan itu diambil karena kondisi kesehatannya yang menurun dan mengharuskannya menjalani pengobatan di Singapura. Hotman mengaku telah menyampaikan keputusan tersebut kepada Febri sejak 2 hari sebelumnya. Meski sempat diminta untuk tetap mendampingi beberapa hari lagi, ia memilih mundur karena khawatir kondisi kesehatannya semakin memburuk jika terus bekerja dan memikirkan perkara yang sedang ditangani. Hotman dijadwalkan berangkat ke Singapura untuk menjalani perawatan lanjutan. Itu dia Fox News untuk jam ini. Sampai bertemu di jam selanjutnya dan sekarang kita balikin ke Pepi Trevi di Fox Night Time.
5: Dapatkan kabar terbaru lainnya cuma di Fox Radio. Dan visit ke www.foxradio.com.
6: 91.7 FM. Feel good.

0: Okay. Selamat malam seluruh Foxian di Jagat Raya.
1: Selamat malam semuanya Fox Radio Network.
0: Iya, Amsterdam,
1: Bandung.
0: Gimana kabar?
1: Jakarta, Jogja, Surabaya, Medan, Banda Aceh, Bali.
0: Cepet amat. Aceh, gimana Aceh? Halo, halo, halo Aceh.
1: Aduh, Babe.
0: Apa?
1: Gimana kabarnya nih Kamis 23 Juli nih?
0: Iya, besok acara terakhir. Ini... Aduh. Okay. Ngapain juga kamu?
1: Kepentok.
0: Medan, gimana?
1: Halo Medan.
0: Medan, apa kabar? Yuk, nanya-nanya yuk ya. Oh,
1: iya
0: jangan diem-diem aja.
1: Iyalah.
0: Yuk, kasih semangat nih.
1: Iya, kita lagi.
0: Kemarin kita, kemarin barusan saja kita menerima
1: kabar baik.
0: Berita yang luar biasa.
1: Euforianya masih kerasa sampai sekarang, Foxian. Sangat siap.
0: Iya. Kalau Piala Dunia juara kan cuma sekali.
1: Iya.
0: Kita dua kali.
1: Dua kali. Juara bertahan nih.
0: Iya, dua ya. Kali. Enggak, bukan gitu. Kejuaraan yang pertama kita dua kali menang.
1: Oke.
0: Gimana tuh?
1: Apalagi yang harus diragukan?
0: Iya, jadi kita dapat kabar dari Surabaya mengatakan bahwa merek Tambah Waras Kutus-Kutus itu hak intelektualnya Babe Bambang Pranoto.
1: Betul.
0: Untuk yang kedua kali.
1: Untuk yang kedua kalinya.
0: Saya juga bingung.
1: Nyari apa ya?
0: Iya, kenapa lu sampai dua kali?
1: Tapi ya Foxen Sangasin ini tuh kayak sebuah proses panjang yang udah selesai dengan kepastian hukum yang udah sah ya Pak ya.
0: Betul.
1: Tentang hakinya nih,
0: ya,
1: tentang kutus-kutus dan tentang perjalanan Babe yang akhirnya membuahkan hasil.
0: Iya. Saya terus terang capek.
1: Iya.
0: Karena ini usaha yang lucu kan. Udah jelas-jelas saya yang bikin.
1: Iya, iya,
0: iya. Kenapa saya harus membuktikan lagi di pengadilan gitu loh.
1: Iya, tenang Bapakku.
0: Iya. Kesel saya. Ya, kalau saya buktikan bahwa minyak saya memang hebat menyembuhkan banyak orang. Seribu orang aja saya jabanin. Iya kan. Nih sini, tak balur, pasti sembuh. Saya suka, seneng. Karena saya bisa membuat sembuh banyak orang.
1: Iya.
0: Nah ini... Sejarah sudah mengatakan, sudah tertulis di tinta emas, di Wikipedia, di whatever media sosial, bahwa Babe Bambang Pranoto itu adalah peracik dan penciptanya kutus-kutus.
1: Yes.
0: Ini masih ditanyain lagi sama negara.
1: Iya
0: kan? Dan ada orang yang tahu malu apa nggak tahu malu apa malu sekali apa gimana tetap mengatakan bahwa saya peraciknya. Pusing saya gitu loh,
1: cari sesuatu yang sebenarnya ngapain gitu ya
0: loh,
1: Pak ya,
0: ya kan?
1: Iya.
0: Kalau bikin merek ya merek apapun juga kan bisa kan. Ya kan, bahkan dia bikin merek apa namanya Yugoslavia gitu. Ya kalau Yugoslavia nggak bagus pindahlah Norwegia. Gitu. Norwegia nggak bisa bagus pindahlah Swedia. Ya kan.
1: Iya.
0: Jadi ngapain? Ngaku-ngaku.
1: Iya.
0: Tambah Waras Kutus-Kutus dialah yang apa namanya penciptanya. Gitu. Padahal ini saya jelasin.
1: Monggo Pak, monggo.
0: Saya jelasin.
1: Keluarkan, ya. Pak, keluarkan.
0: Nah. Saya sih saya ngapain keluarin mau udah keluar terus.
1: Ya, boleh.
0: Iya, jadi apa gitu? Insane gitu, enggak jelas gitu. Ya kan. Itu rumahnya Pak Joko kan gitu. Terus kalau dari sana, oh enggak rumahnya Pak Slamet. Padahal dia cuma beda arah. Ya rumahnya Pak Joko, dari dulu ya di situ rumahnya Pak Joko.
1: Orang-orang juga pada tahu.
0: Sudah pada tahu.
1: Rumahnya Pak Joko
0: bahkan
1: di situ.
0: Bahkan yang tahu itu ribuan.
1: Iya.
0: Jadi saya pernah didatangi teman-teman sang apa kutusian ya pada waktu itu. Itu 9 bis mas. Ya kan. Antri itu. Kan dari rumah dari ke rumah saya kan jaraknya 152
1: betul.
0: Meter. Ya. Dia berjalan menyusuri kali. Dari ujung sampai ujung. Dan kebetulan pada waktu itu pakai kaos merah. Antri itu sepanjang 152 meter.
1: Yeah.
0: Itu pun masih ada yang antri di atasnya.
1: Belum turun.
0: Belum turun.
1: Ngular panjang dong Pak.
0: Iya. ngono kok gak dipercongi yo lho. Piye to, Cak?
1: Cak piye sih, Cak?
0: Jadi saya sendiri gak mengerti gitu. Dan saya kan tidak hanya setahun dua tahun, kita satu dekade. Ya kan? Dan setiap ada ulang tahun kita bikin namanya Mahakarya.
1: Oke.
0: Dan orang juga semua tahu gitu, di balik ini semua ada Babe Bambang Pranoto.
1: Oke.
0: Ya. Terus ujuk-ujuk apa nih? Kamu tahu enggak ujuk-ujuk?
1: Ujuk-ujuk.
0: Tiba-tiba. Aku peracik kutus-kutus juga.
1: Tiba-tiba ya, Pak.
0: Oh, tiba-tiba. Dan yang enggak bisa saya apa namanya terima secara akal sehat. Mudah-mudahan semua orang punya akal sehat ya. Bahwa orang-orang yang pernah ikut saya mengatakan dia itulah yang peraciknya.
1: Oke.
0: Iya, padahal dia dulu mau jualan, ngemis-ngemis saya untuk dijadikan distributor atau depo. Saya support.
1: Oke.
0: Bahkan udahlah enggak usah bayar dulu nih, gua kasih barang.
1: Oke.
0: Kemana itu memorinya?
1: Berarti kalau bisa dibilang banyak kacang lupa tanahnya ya, Pak.
0: Iya, bukan kulitnya karena lagi. Dia tidak ditanam di tanah.
1: Di mana, Pak?
0: Di comberan.
1: Ya. Bukan lupa kulit lagi nih.
0: Bahkan lupa dirinya tuh siapa. Iya, jadi nah, sekarang kemarin malam dikeluarkanlah sebuah keputusan.
1: Ya, yeah, officially.
0: Officially keputusan bahwa saya Bambang Pranoto itu pemilik hak intelektual asli.
1: Iya. Yeah.
0: Dan kontinu.
1: Dan tunggal ya, Pak.
0: Dan tunggal.
1: Yes. Gitu. Gak ada lagi.
0: Gak ada tunggal, lagi. Pokoknya tunggal pokoknya. Tunggal gitu.
1: Iya, iya.
0: Iya kan? Dua kali loh.
1: Kalau turnamen tuh ya, udah sekali menang, dua kali.
0: Iya, iya. Terus gak tahu ini kayak dengar dari Argentina. Iya, kan? Iya, iya. Pertandingannya diulang. Iya, iya. Benar, benar. Begitu diulang, kalah lagi. Kalah lagi. Kok isinya aja gitu.
1: Ngeyel angel.
0: Waduh, udah ngeyel angel lagi. Aduh, saya sampai gak ngerti. Aduh, ya, saya sebetulnya kalau dia mungkin karena ambisi dirinya. Orang yang mengikuti dia, yang mensupport dia itu loh.
1: Ya, lebih concernnya ke situnya ya, Pak.
0: Iya,
1: ya,
0: karena okay. Menurut saya dia kan bukan setahun dua tahun kenal saya.
1: Iya, iya.
0: Ada yang lebih 5 tahun, ada yang lebih 6 tahun, lebih 7 tahun. Iya. Ya. Betul. Jadi di samping kita sudah diakui negara, saya minta orang-orang itu bertobatlah ya, sebelum neraka menjemputmu.
1: Coy, amit-amit jauh-jauh.
0: Ya kan, ya, ya, kebohongan ya. Itu tidak bisa dimaafkan.
1: Betul.
0: Iya, jadi, nah, silahkan terima apa namanya tidak maafnya itu. Kesel saya terus terang.
1: Iya, iya, iya.
0: Karena saya berjuang buat mereka mati-matian.
1: Iya, iya, iya.
0: Ya, kan?
1: Lebih arah ke kecewanya ya, Pak. Ya?
0: Iya,
1: karena pada saat itu sudah dibantu, disupport support gitu ya, Pak. Ya?
0: Dari dulu nggak bisa apa-apa.
1: Bener.
0: Jadi jualan, mulai dari jualan kecil akhirnya menjadi ribuan. Dan setiap tahun saya ajak seneng-seneng. Ada yang juga sampai ke Thailand. Kemarin kan kita cerita ke Eropa 12 hari. Inepin hotel bagus. Ya saya juga lucu sih, nah, karena saya waktu tanya, kayaknya hotelnya biasa-biasa aja, Pak. Nanti dia nggak tahu hotel bagus kayak apa.
1: Beda dari standarnya.
0: Ya, diajak makan di Atro Cafe, tapi sama aja kayak kafe-kafe yang lain. Padahal ada gitarnya Paul McCartney di atas itu.
1: Okay.
0: Kita makan aja nggak boleh rame-rame, jadi antri itu.
1: Jadi, oh, bergantian tuh, Pak?
0: Iya, karena memang tempatnya nggak besar. Iya kan? Itu kan spesial ya.
1: Betul.
0: Iya, saya bukan mengatakan ajaib ya. Spesial gitu loh. Terus bisa jalan di Abbey Road tuh.
1: Crossroad-nya
0: Abbey Road.
1: The Beatles punya tuh ya.
0: Iya. Orang seluruh dunia ngimpi tuh jalan di situ. Iya. Ini, oh ya biasa aja Pak, itu jalan biasa.
1: Cross biasa tuh bro.
0: Alhamdulillah, ya Rabbil Alamin.
1: Alhamdulillah.
0: Jadi, ya aduh. Makanya sekarang tuh saya kecewa berat. Okay. Bukan kecewa sama dia yang mengaku-ngaku, tapi kecewa sama orang yang ikut.
1: Oke.
0: Okay. Gitu. Kok bisa tuh? Okay. Gitu.
1: Semisal Pak, semisal.
0: Iya.
1: Orang yang udah mengecewakan Bapak ini, tiba-tiba come to papa lagi, itu bagaimana?
0: Ya gak apa-apa.
1: Masih ya, welcome iya, to papa betul. Pokoknya ya.
0: Saya kan orang baik hati.
1: Is.
0: Ya, saya selalu menerima kalau ada orang yang minta maaf sama saya.
1: Benar.
0: Karena saya ini juga tidak 100% hidup sempurna baik ya, sempurna. Iya, iya, iya. Ya kalau dia ngomong baik-baik sama saya, ya
1: monggo ya Pak.
0: Iya monggo. Iya. Paling nggak saya ajak ngopi di bawah. Iya.
1: Kemarin istilahnya apa Pak? Unggah ungguh.
0: Unggah ungguh.
1: Unggah ungguh.
0: Iya kan. Orang harus tahu diri lah.
1: Iya iya benar-benar benar. Benar, benar.
0: Jangan bikin sesuatu yang kontroversial ya kan.
1: Lurus-lurus aja lah Pak ya. Iya. Gitu kan.
0: Belum hidup ini sudah pahit atau malah ditambah kepahitan lagi dengan berbohong. Kita berbohong tuh sama dunia loh.
1: Iya, iya,
0: bukan
1: iya.
0: Berbohong sama apa anak kita sendiri atau enggak, kita berbohong sama dunia.
1: Oke.
0: Okay. Gitu.
1: Ya, oke. Okay. Berarti memang harus ini ya Pak ya. Kalau misalnya ada kutusian yang masih pengen kembali ke pangkuan Babe Bambang Pranoto
0: dengan senang,
1: dengan senang hati.
0: Dan kita sekarang punya kendaraan yang lebih top.
1: Uyo, iyo. Oh, iya. Sudah super brand, super car. Enggak
0: iya.
1: Yang
0: iya, sampai kemarin Mercedes minta minta diganti mobilnya, saya enggak kasih. Ferrari, ala Ferrari merah, gua bilang udah, kamu sana ikut yuk kita di racing nanti. Oh, mana

0: kurang puas bisa ke rumah ngeliat aslinya dulu
1: ada bagaimana ini dulu nih duduk depan kali ada
0: duduk depan kali ada ini kalinya nih loh masih mengalir airnya gitu loh.
1: Aduh, jadi ini menarik banget ya Foxian. Dan ini juga masih euforia happy banget ya pastinya. Nah buat kamu Foxian juga yang pengen bertanya tentang Babe, how to nya atau mau ngasih congratulations secara direct ya kepada bapak
0: direct
1: karena Babe kan British, you know, kemarin ke Abbey Road ya, Be?
0: Ya, Abbey Road, ya. Kita pergi ke apa, Real Studio punyanya siapa namanya, Peter Gabriel. Iya.
1: Siapa tahu dengan sekarang nih udah jauh lebih fokus, sangat-sangat bisa ngejoss lagi.
0: Pasti, pasti.
1: Bukan Abbey Road doang kali ini. Wah, apa ya?
0: Enggak, lebih kita, tuh. Ke Kutub Utara.
1: Jauh-jauh dingin.
0: Biar ketemu sama beruang putih.
1: Ya, ya, ya. Minimal aurora lah.
0: Iya, lihat aurora kalau malam. Kalau kuat dinginnya.
1: Kita tahan dulu, Pak. Ayo, Foxian, Sangasian, yuk kita mau bicara apa. Kita mau ngobrol-ngobrol ya, karena masih tersisa satu hari lagi. Dan masih ada giveaway special natural creamnya dari Babe. Kamu bisa langsung di 0811-812-13998.
0: Ingat, lagunya di sono ya.
1: Aman, Beh. Udah tinggal aman. Roll and on aja.
0: Oke. Okay. Yeah.
1: Kita rock and roll sebentar yuk. Tapi okay, love songs-nya dulu ya.
0: Yes.
1: Dan kemana-mana tetap di radionya Sanga-Sanga, Singa ada lawan.

0: Fox Radio Jakarta, Voice of Sanga-Sanga.
1: Sing ada lawan.
2: Pengen deh rasanya punya kulit sempurna yang sehat. Laki-laki juga boleh kali perawatan.
3: Ih, boleh banget lah. Mau laki-laki, mau perempuan, cuma satu perawatannya kok. Cobain deh, pakai Ultimate Sanga-Sanga minyak tanamilah tanahmu yang diproduksi oleh PT Kutus-Kutus Herbal Gianyar Bali. Dengan aroma sweet mint yang memelihara kesehatan kulit, membantu meregenerasi serta melembutkan kulit, membantu juga menyamarkan noda hitam pada kulit dan menutrisi serta menjaga keelastisitasan kulit.
2: Wow, banyak banget ya manfaatnya.
3: Gak cuma itu loh, Ultimate Sanga-Sanga minyak tanamilah tanahmu ini juga dapat membantu mengatasi bakteri penyebab jerawat, dan ini termasuk dalam golongan skincare.
2: Harus beli nih?
3: Iya dong, beli bareng yuk. Ultimate Sanga-Sanga minyak tanamilah tanahmu ini yang diproduksi oleh PT Kutus-Kutus Herbal Gianyar Bali tersedia dengan harga Rp275.000.
2: Kita borong di semua tempat, takut kehabisan.
3: Sanga-Sanga, sehingga ada lawan.
4: Satu-satunya yang pasti adalah perubahan. Kita telah belajar, berlatih,

0: menemukan diri kita sendiri.
1: Transformasi sana-sana untuk memberikan yang terbaik. Terbuat dari rempah alami, diolah secara higienis dengan teknologi terkini. Minyak balur sana-sana membantu keselarasan raga, lembut dan aman dengan aroma rempah alami.
2: Babeh tahu aja, sana-sana memang inspirasiku.
1: Program reward umroh sana-sana. Informasi lengkap tersedia di website resmi kami. www.sangasangaofficial.co.id. Fox Radio.

0: Radio Network Bandung, Jakarta, Jogja, Surabaya, Medan, Banda Aceh, Bali, bahkan Amsterdam. Radionya sangat-sangat sing ada lawan. Masih barengan sama Rino Purba dan Rino Purba dan Babe Bambang Pranoto.
1: Lu kok ngomongnya belepotan gitu?
0: Dua kali. Karena ada satu hal yang mau Rino kasih tahu ke Fox and Sanasia. Babe adalah sosok tunggal dari Kutus-kutus dan sanga-sanga. Makanya tadi Rino nyebutnya dua kali. Padahal mah sebenarnya lagi kepleset aja, Pak.
1: Oke, tadi ada yang nanya apa?
0: Iya, betul. Nah. Kita langsung baca WhatsApp ya, Pak.
1: Iya, oke.
0: Ada dari Hengki. Selamat malam, Mas Hengki. Pertanyaan untuk Babe. Apakah kasus kutus-kutus sudah final atau masih berlanjut? Terima kasih, Babe.
1: Ya, jadi sebetulnya kalau akal sehat sih sudah final. Ya kan?
0: Iya.
1: Udah menang dua kali apa mau dilanjutin lagi kan? Nah. Kalau akal bulus nggak tahu.
0: Taunya lebak bulus deket nih, Pak.
1: Iya. Makanya suruh keliling situ aja.
0: Deket-deket sini aja.
1: Jadi, Mas Hengki, bukannya selesai atau tidak.
0: Ya.
1: Ini yang kita hadapin agak lain ini.
0: Oke.
1: Iya, agak lain. Jadi, kita tuh sudah pertama kali menang ya. Gugatan pertama. Terus sampai ke Mahkamah Agung kita juga menang.
0: Oke.
1: Terus ini ternyata dia daftarin lagi nih.
0: Kedua kalinya?
1: Ya, akhirnya kita gugat lagi. Nah, kemarin malam kita menang lagi gitu.
0: Alhamdulillahnya.
1: Ya. Nah, kalau akal sehat mestinya ya. Ngerti dong ya.
0: Iya.
1: Kalau pengadilan. Pengadilan kan itu dibikin oleh negara loh.
0: Iya.
1: Untuk keadilan masyarakat semua. Gitu. Kalau sudah dua kali memberikan kemenangan kepada saya, mestinya kan tahu diri gitu loh maksud saya.
0: Nggak usah lagi-lagi lah.
1: Gitu. Buat apa gitu loh. Pengumuman kemenangan ini kan ke seluruh Indonesia, bahkan ke seluruh dunia. Dan semua orang juga sudah tahu bahwa saya adalah peracik tunggal atau apa namanya orang yang satu-satunya memiliki hak intelektual untuk kutus-kutus atau lengkapnya tambah waras kutus-kutus. Nah, terus siapa lagi yang mesti, pengadilan mana lagi yang mesti dimintakan approval kalau kita udah nggak percaya negara? Udah dua kali loh.
0: Iya.
1: Nah, ceritanya gitu, Mas Hengki. Nah, tolong Anda komen aja.
0: Iya. Mas Hengki ini dari Amsterdam, Pak.
1: Oh iya, Mas Hengki di Amsterdam, tolong komen ya. Kalau udah dua kali menang tuh, terus gimana gitu?
0: Ini
1: tidak bakal terjadi di luar negeri.
0: Okay.
1: Karena di luar negeri begitu satu kali dimenangkan oleh pengadilan, dia berarti memang ya dialah
0: sudah inkrah ya, Pak. Kalau sekali inkrah mah udah gitu loh. Ya,
1: karena ini masalah merek ya, gitu. Bukan masalah utang piutang ya.
0: Be.
1: Oke.
0: Tapi kalau misalnya Rino mau nanya nih. Kan kalau sebenarnya nih dalam dunia hukum kalau misalnya tadi udah confirm ya sebutannya ingkrah ya, Be. Ya, apalagi betul. Ini terkait merek kutus-kutus, Mahkamah Agung MA juga udah nolak permohonan kasasinya ya, Pak ya. Terus juga Pengadilan Negeri Surabaya, Pengadilan Niaganya itu sebelumnya juga udah menetapkan Babe sebagai pengguna pertamanya. Apalagi di
1: rekomendasi hak priority.
0: Iya.
1: Bukan pengguna pertama ya.
0: Hak priority ya, Pak ya. Oke. Apalagi Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual juga udah menjalankan eksekusi administratif ya, Pak.
1: Betul, gitu. Sudah.
0: Nah, ini kan proses hukum yang udah berjalan dan udah selesai lah ya. B. Tanpa harus kita masuk ke detail yang personal lah. Apa yang ingin Babe sampaikan ke publik nih tentang fakta kalau bahwa proses ini tuh sudah selesai. Jadi biar publik tuh enggak bertanya-tanya dan keder lagi, Pak.
1: Kenapa kita mau Alhamdulillah.
0: Intermezzo.
1: Kita kan udah melakukan kewajiban sebagai warga negara yang baik, ya kan, mendaftarkan. Terus kalau ada yang ngeyel, kita ke pengadilan. Alhamdulillah, second time. Jadi seperti itu. Apalagi gitu loh. Kan itu wasting time, wasting money kan.
0: Iya. Energi juga wasting banget tuh.
1: Pengadilan tuh bisa 6 bulan, 8 bulan baru selesai.
0: Iya, iya, iya.
1: Manggil saksi, manggil apa pengacara dan sebagainya.
0: Betul.
1: Terus kalau bagi saya ini cari makan nih. Kalau wirawiri pengadilan ya kan, bikin tim, bikin ini, bikin itu, mengumpulkan bukti. Bukti kita gila-gilaan.
0: Oke.
1: Dua koper besar. terus artikel di media sosial itu lebih dari 200 artikel. Mm-hmm. Apalagi gitu loh. Gitu ya. Jadi bagi saya sebetulnya sekarang-sekarang ya, mm-hmm, saya udah males lah udah.
0: Gitu. Oke. Okay.
1: Ya. Nah, masyarakat mestinya harus mengerti dengan sendirinya, dan masyarakat harus apa namanya, class action.
0: Yeah.
1: Jadi harus lihat kalau mau beli barang ya, cek.
0: Oke. Okay.
1: Kalau kutus-kutus bukannya bikinan babe, tolak, harusnya begitu.
0: Tegas juga ya,
1: iya,
0: Pak.
1: Iya, harus tegas.
0: Iya, iya,
1: iya. Iya, kan negara tegas, masa masyarakat nal-nul ya kan. Dan nah, sekarang kan sudah, Anda sudah dengar di iklan kita di mana-mana. Kutus-kutus telah bertransformasi menjadi sangat-sangat. Jadi sekarang yang produk saya, mm-hmm, produk Bambang Pranoto itu hanya sanga-sanga.
0: Oke. Okay.
1: Kutus-kutus kenapa kita perjuangkan? Mm-hmm. Itu untuk mengenang sejarah saya.
0: Oke. Okay.
1: Legitimasi saya.
0: Okay.
1: Dan saya bukan orang karbitan, tahu-tahu misalnya bikin sanga-sanga. Mm-hmm. Jadi sebelum bikin sanga-sanga, saya bikin kutus-kutus. Mm-hmm. Dari pengalaman itulah akhirnya saya menghasilkan sanga-sanga.
0: Oke. Okay. Oke. Okay. Dan itu juga sebenarnya perjuangan babe dari titik nol sebenarnya.
1: Iya, dan saya dari awal tidak berniat bikin minyak sebetulnya.
0: Iya, iya, iya.
1: Kalau nggak kejeblos lumpuh, saya nggak mungkin bikin minyak.
0: Iya, iya. Nggak kepikiran malah
1: nggak
0: ya,
1: kepikiran. Iya, iya, iya. Bebek goreng sih jelas, karena pada waktu saya jualan bebek goreng.
0: Iya, orang Prancis semua lagi yang datang.
1: Iya.
0: Apalagi seorang musician.
1: Musician. Ya kan.
0: Nggak kepikiran tuh.
1: Nggak kepikiran saya.
0: Iya, iya.
1: Nah,
0: iya,
1: terus diublek kublek ke ngakaruannya.
0: Diublek.
1: Iya, ini apaan gitu loh.
0: Iya, iya, iya.
1: Saya tuh lucu gitu loh.
0: Tapi emang sebenarnya kalau misalnya kita anggaplah nih ya Pak, ya, babe masih sehat, nggak ada kejadian waktu babe lumpuh segala macam. Paling usahanya ya di resto atau di bermusik ya Pak ya. Jadi emang sebenarnya tuh nggak ada diniatin bikin si kutus-kutus nih untuk
1: betul.
0: Apa earn some money tuh nggak ada iya, sebenarnya.
1: Ini kan blessing in disguise.
0: Wow. Mantap.
1: Tahu-tahu kutipan apa istilahnya wahyu. Untuk bikin kutus dan kutus-kutusnya meledak.
0: Oke.
1: Dan waktu meledak itu saya hanya bagaimana memenuhi permintaan dengan kerja sekeras-kerasnya. Gitu.
0: Iya, iya, iya. Benar-benar tuh Foxian.
1: Dan kalau bisa, dan terima kasih juga pada waktu masa COVID, ternyata kita banyak menyelamatkan jiwa manusia.
0: Alhamdulillah, gitu. Works.
1: Yeah,
0: untuk work, banyak kemaslahatan masyarakat banyak. Mantap. Hey, kita baca dulu nih, Beh.
1: Begitu ujung-ujungnya.
0: Kenapa tuh?
1: Tempe goreng.
0: Diucuk-ucuk itu. Kita bahas baca okay. WhatsApp dulu, Beh. Okay. Ini ada dari Bunda Amel di Bali. Selamat malam, Babe. Kalau untuk kasus lumpuh layu, acute flaccid paralysis, yang terjadi pada anak-anak, sebaiknya pakai produk sanga-sanga yang mana yang paling tepat ya untuk Babe dan Reno Purba? Terima kasih. Sama-sama,
1: ya,
0: Bunda Amel.
1: Jadi, untuk Mbak Amel, kalau yang urusan lumpuh ya, dan masalah seperti itu, yang saya rekomendasikan adalah sanga-sanga ultimate.
0: Ultimate ya, Pak? Langsung ya.
1: Okay. Dan kalau perlu bersamaan dengan bubuknya sanga-sanga, powder sanga-sanga.
0: Oh iya, iya, iya. Jadi kita juga ada bubuk sanga-sanga ya Pak ya.
1: Betul.
0: Gitu. Kalau misalnya Bunda Amel sebelumnya udah tahu belum nih bubuk dari sanga-sanga gitu ya. Jadi kalau misalnya penasaran, Foxian atau Sangasian juga bisa langsung aja nih cek ke TKP-nya di sangasangaofficial.co.id. Di situ banyak ragam varian produknya sanga-sanga gitu. Makanya dari kemarin juga kita mengkampanyekan ke Sangasian. Gak usah ragu lagi kalau misalnya mau maju, maju sekarang ya Pak ya. Karena produknya udah banyak.
1: Marginnya
0: juga
1: 20,
0: terbuka, ya. Betul.
1: Bahkan sekarang nih saya dengar skincare dobral nih. Untuk 17 Agustusan. Biar pada cakep.
0: Glowing semuanya tuh ya. Dan juga kan malam ini sama besok, kesempatan kamu mendapatkan natural cream secara free. Karena ada giveaway spesialnya sama Babe
1: nah,
0: di malam
1: ini,
0: hari ini.
1: Pak Hengki dapet gak tuh?
0: Di Belanda. Di Belanda.
1: Susah ngirim
0: iya, yang
1: masuk.
0: Harganya lumayan tuh.
1: Betul.
0: Kita ceritain aja Pak ya. Pak Hengki gak apa-apa ya.
1: Ya.
0: Di Amsterdam dia sama Mbak Duti nih.
1: Oke, okay. Mbak Duti juga tadi.
0: Kalau Mbak Duti waktu itu dia gak mau, gak usah dikirim B katanya.
1: Okay.
0: Dia sempat ikut yang giveaway-nya minyak balur sana, yang ultimate.
1: Ya,
0: iya, gitu. Mbak, ini ada dari Fania dari Belanda.
1: Oke, Mbak Fania.
0: Banyak rekan-rekan dari Belanda loh ini. Mau tanya ke Mbak dong.
1: Apaan?
0: Boleh, kalau boleh jelaskan sebenarnya kandungan minyak sanga-sanga. Kan ada yang 69, 77, atau yang ultimate 140 ingredients. Itu dari mana dan apa aja sih sebenarnya? Soalnya bingung, Be, kalau dilihat dari packagingnya. Kayak begitu loh. Terima kasih, Mbak Be, sehat selalu.
1: Iya. Gitu. Jadi, untuk sanga-sanga ultimate, kemarin kita sudah apa?
0: Oh iya, kita sempat bahas.
1: Iya, sempat bahas.
0: Tapi itu baru
1: 15.
0: 15. Yes, itu baru 3 keluarga loh.
1: Iya.
0: Ya kan, 3 keluarga tapi 15 ingredients.
1: Dan saya mengetahui ingredient itu belum tentu mengetahui khasiat tuh, Mas.
0: Oh, belum ya, tahu. Belum tahu banget ya, Pak, khasiatnya apa apa aja.
1: Kalau mau ngetes sanga-sanga itu ya dites produknya. Kan gitu.
0: Oke.
1: Kita nggak perlu ingredientnya apa di dalamnya ya. Gitu. Nah, pasti karena 140 itu apa namanya kecepatan, terus kesembuhannya semakin baik mestinya.
0: Kan gitu. Oke.
1: Nah, itu hanya bisa didetek dengan diri kita sendiri.
0: Oke.
1: Kalau apa saja, kalau saya jelasin juga percuma ya, karena nggak mungkin bisa di Belanda dibeli.
0: Iya, benar, jauh juga nih.
1: Oh.
0: Mbak Fania dari Belanda sih.
1: Iya, jadi kalau saya jelaskan pun apa namanya susah lah.
0: Susah.
1: Gitu, ya.
0: Ini Mbak Duti langsung protes nih, Pak.
1: Apa?
0: Wah, jangan gitu dong. Kalau natural clean mau dong. Mbak Duti udah dapet yang sangat-sangat ultimate.
1: Gak bisa.
0: Ya, mohon maaf nih Mbak Duti. Gitu.
1: Oke, ya. Jadi mengenai ingredient, ya, menurut saya. Kita melihat hasilnya, bukan dari ingredientnya apa.
0: Gitu. Efeknya ya, khasiatnya nih,
1: untuk itu sangasian. Anda harus berpengalaman menggunakan minyak sanga-sanga. Mungkin dibandingkan antara sanga-sanga klasik dan ultimate.
0: Ya,
1: dari
0: ya,
1: situ
0: ya,
1: kita bisa merasakan perbedaan.
0: Betul,
1: ya,
0: betul. Okay. Seperti yang ada di tampak depan Mbak Be ini, Rino sudah memegang yang ini. Travel size.
1: Ya, gitu. Dicoba rasanya. Dari benar. Situ Anda akan merasakan sensasi yang luar biasa.
0: Betul, Foxy.
1: Karena dia ada 140 bah.
0: Betul. Walaupun sekecil ini ya, Pak ya. Ini ya, aku kan megang travel size ya.
1: Volumenya.
0: Iya, volumenya aja loh. Tapi efeknya. Weh, saya nggak ada lawan nih, guys. Makanya Rino sampai beli yang pocket size-nya. Karena memang kan ya aktivitas kayak pekerja lintas provinsi kayak Rino nih. Wah, ini udah paten banget, Pak.
1: Bukan lintas negara kamu.
0: Sejauh ini masih provinsi.
1: Masih.
0: Ya. Kalau negara ke Bamberg boleh.
1: Berangkat. Pulang. Udah.
0: Tanggung sendiri.
1: Jet lag. 2 minggu tidur.
0: Ada dari siapa nih? Dawan. Dawam. Mas Dawam. Hai, selamat malam Mas Dawam. Halo Babe Bambang dan Bung Rino. Wih, mantep manggilan nih. Salam kenal, saya Dawam dari Utrecht, Belanda.
1: London.
0: Aku nyebutnya bener ya, Pak?
1: Utrecht.
0: Itu kepelak kayak. Sejak kenal sanga-sanga setahunan ini, tiap kali ada gangguan kesehatan baik di saya maupun di anak-anak, selalu pakai minyak balur sanga-sanga, Pak. Biasa dibalurkan di kaki, leher, dada, dan punggung, tergantung keluhannya. Nah, kebetulan 2 hari ini si baby yang baru 1 tahun sedang dalam masa sakit muntaber.
1: Iya.
0: Ini pertama kalinya nih.
1: Ya.
0: Beh, boleh nggak saran pemakaiannya?
1: Ya, kalau muntaber, ya ini pertama kali supaya tidak dehidrasi, harus banyak minum ya kan.
0: Oke.
1: Okay. Ketakutnya kalau bayi itu dehidrasi bahaya ya. Terus mungkin kalau muntabernya nggak berhenti, diminumkan 1 sendok teh.
0: Oke. Okay, ya, 1 sendok teh
1: aja. Dan apa namanya?
0: Pahit apa? Apa? Pahit.
1: Wena ya. Seger-seger. Ada minnya, ada tetek bengeknya itulah. Dan coba dibalur di tulang punggung, telapak kaki, dan perut.
0: Oke. Spotnya ya, Pak ya.
1: Spotnya.
0: Bagian yang menderita apa?
1: Okay.
0: Terus yang dirasanya gitu loh.
1: Tapi dijaga jangan sampai dehidrasi.
0: Oke. Jangan sampai dehidrasi. Oke. Mas Dawam ya, Mas Dawam di Utrecht. Oke. Ada dari Acep Hilman Gandara. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Selamat malam Kak Reno dan the real presiden kutus-kutus Babe Bambang Pranoto. Hehe, katanya. Yes, yes, setuju ya, the real president right now. Saya Acep Hilman Gandara dari Kampung Cikendal Girang, Banyuresmi, Garut.
1: Garut.
0: Maaf sebelumnya, saya mau tanya seputar minyak balur sanga-sanga. Saran Babe, untuk penggunaan jangka panjang, bagusnya digunakan pas malam sebelum tidur atau sesudah beraktivitas untuk orang tua saya. Keluhannya suka pegel sekali sebelah betis dan pundak. Terima kasih Babe, sebelumnya sudah menjawab.
1: Untuk yang sepuh atau setengah sepuh lah. Kamu kan setengah sepuh kan?
0: Iya, ini setuju. Kalau itu udah fase setengah sepuh ini.
1: Iya, itu tulang punggung dan telapak kaki dan mungkin kaki karena tadi dibilang betisnya masalah ya. Dibalur sebelum tidur.
0: Oke. Mas Acep tuh ya. Ultimate ya, Pak.
1: Kang Acep.
0: Oh iya, Kang Acep. Acep. Oh iya, Garut. Ultimate apa?
1: Iya,
0: Ultimate
1: dong.
0: Ya. Kang tuh. Cek si Babe anggona teh ultimate cenah. Gitu. Eh, mantep Sundanya.
1: Mantep pisan.
0: Mantep pisan. Eh, Pak, aku mau sedikit bertanya deh, Pak.
1: Oke. Okay.
0: Kemarin itu kan kita siaran sampai malam ya seperti biasa. Nah, AC itu kan ngegerus kita banget ya. Nah, itu sampai ke leher tuh, Pak. Aku sih mau tanya nih. Kemarin itu ketika kan aku balik lagi ke Tangerang. Nah, leher, pundak sama di ini apa sih Pak sebutannya?
1: Bahu
0: ya gitu kan. Itu kenceng sekenceng-kencengnya tuh, Pak. Dan itu aku sampai kayak orang enggak salah bantal
1: bisa,
0: gitu ya.
1: Enggak bisa nengok gitu.
0: Betul.
1: Ya.
0: Betul. Ini mungkin Foxian sama Sangasian aku another testy ya. Pakai koyo. Gak mempan.
1: Gak mempan.
0: Malah nyut-nyutnya di lain tempat. Nah. Pakai ini nih.
1: Wow,
0: panasnya bang doang.
1: Bangleng.
0: Iya.
1: Bangleng itu cuma jual itu mah dari cabe itu, minyak itu dari cabe.
0: Jual panasnya aja.
1: Oke. Okay. Nah,
0: tapi di sininya kan klenger tata. Oh,
1: iya.
0: Puyeng nih.
1: Iya.
0: Ini
1: terakhir ya.
0: Ini enggak ngadi-ngadi nih,
1: iya.
0: Pak. Beneran teguling kalau bohong.
1: Iya.
0: Jam 3. Kan enggak bisa tidur tuh, Pak. Lupa aku ada ini.
1: Iya.
0: Bal-bal tolong bal, gue udah gak kuat nih gitu kan. Dipake, diurut, set, punggung, zeng. Nah kan, kalau punggung kan dari bawah ke atas kena belikat, Pak.
1: Iya,
0: itu ada rasa leganya di dalam dada.
1: Oh.
0: Gitu. Nah itu tuh langsung lega tuh, Pak. Tidur jam 4, bangun jam 10.
1: Bukannya jam 12 lalu nambah-nambah.
0: Ini jam 10, Pak. Ini benar jam 10. Pindah tempat ya, emang sih jam 1.
1: Tidur lagi?
0: Iya. Nah, aku yang mau tanya ke Bapak nih ya. Udah pakai dua brand lah ini hitungan.
1: Iya.
0: Kan kata Bapak, udah gak usah itu chemical.
1: Iya. Nah. Bukan chemical, itu juga mungkin ada herbalnya.
0: Oke, okay. Tapi ya mungkin ada sedikit campuran ingredients-nya, chemical-nya. Nah. Ini aku sebenarnya kemarin nggak bisa mendiagnosis diriku tuh apa, Pak, gitu kan. Nah, pas dipakein ini, yang mau aku tanyakan ke Bapak, ingredients yang mungkin bisa di-spill ke Sangasian sama Kutusian. Ingredients apa yang akhirnya bisa membuat si Rino ini terlepas dari rasa pegel, kaku, sama seseknya, Pak, waktu malam.
1: Jadi, saya nggak bisa sebut satu-satu. Karena
0: jagoan aja, Pak.
1: Kombinasi.
0: Oke. Okay.
1: Ya.
0: Kompleks ya, Pak?
1: Ya, kompleks ya. Ini seperti musik orkestra lah. Ya, Anda enggak ngundang pengamen. Anda langsung ngundang Vienna Orchestra.
0: Big band. Oke.
1: Okay. Bukan big band, orkestra. Lebih gede daripada big band.
0: Oke.
1: Okay. Baru teneneng sembuh.
0: Intro ya.
1: Intronya doang enggak sembuh. Karena dia kombinasi dari berbagai macam minyak.
0: Iya.
1: Dan enggak tahu bagaimana. Bahkan saya buat saja kalau urusan kayak begitu, dia tuh kayak apa ya? Kayak beresin semuanya gitu loh. Yang kaku-kaku jadi kendor. Yang kendor bisa jadi kaku juga sih.
0: Setuju. Iya.
1: Nah, dia tahu kapan kendornya, kapan kakunya. Jadi dia kayak mengdiagnosa semua masalah kita dan diselesaikan bansyok.
0: Oke. Intermezzo sedikit boleh?
1: Boleh.
0: Banyak banget teman-teman atau rekan-rekan di kantor yang menanyakan, ini bisa nggak yang tadi yang kendor jadi kenceng, terus yang kenceng jadi kendor?
1: Iya. Itu. Asal tahu tempat masangnya.
0: Iya. Bisa tapi?
1: Bisa.
0: Widih, mantep men.
1: Mantep ya. Karena sebetulnya kendor kenceng. masalah kendor kenceng, iya, itu masalah aliran darah.
0: Iya, agree,
1: nah,
0: agree.
1: Jadi kalau darahnya lancar, begitu dipate,
0: iya,
1: dengan melihat sesuatu yang seksi, kenceng langsung.
0: Bisa tak?
1: Ya.
0: Oke. Guys, rekan, kawan-kawanku, satu grup. Udah ya, udah dijawab nih.
1: Ya.
0: Iya, iya. Pada nanya loh,
1: iya,
0: Pak.
1: Iya, betul. Masalahnya masalah aliran,
0: aliran darah.
1: Begitu kita baru, aliran darah kita lancar.
0: Okay.
1: Ya, kalau tadi kan kenceng ya. Mm-hmm. Karena tegang ya, yeah, jadi kenceng.
0: Ada stimulasinya juga ya, Pak. Ya, iya, iya.
1: Nah, yang perlu kenceng, dikencengin. Gitu.
0: Wih, mantap.
1: Karena aliran darahnya lancar. Duh. Jadi konsepnya tuh sebetulnya cuma aliran darah.
0: Oke, okay, oke. Okay. Ya. Untuk perihal itu ya, Pak?
1: Iya, perihal
0: ya,
1: okay, itu. Oke, okay, oke.
0: Okay. Ya, Foxen, jangan didetailin ya. Di WhatsApp aja, kalau nggak di DM aja. Deh.
1: Ya.
0: Nanti tak jawabnya via WhatsApp aja. Ya, gitu.
1: Oke,
0: okay, ya, ya. Kita lanjut lagi, Pak. Nah,
1: ada apa nih?
0: Ada dari, oh, kata Kang Acep. Alhamdulillah, hatur nuhun babe. Sehat ya terus, babe. Biar terus berinovasi untuk kesehatan banyak orang. Amin.
1: Terima kasih.
0: Nuhun pisan, Kang. Selamat malam Babe dan Mas Rino. Kalau bisa saya request lagunya Bee Gees, I Start a Joke. Selamat malam untuk Babe. Dan selamat Babe sudah menang 2 kali di pengadilan. Terima kasih. Katarina di Jogja. Alright, alright. Tuh kan Baduti ya, kalau begini-begini nyambung nih, Pak.
1: Nyambung ya.
0: Nyambung. Langsung. Waktu itu kan Babe bilang, beli dong, hatiku panas loh. Jadi kemarin, borong sangat-sangat ultimate balur tanamilah tanamu, sabun kaliku, dan tan natural cream, Bramberg.
1: Wih,
0: keren, Mbak.
1: Keren.
0: Sama SSBB itu apa sih, Pak?
1: Apa ya SSBB?
0: SSBB itu apa, Mbak Duti?
1: Oh, bukan SDSB ya.
0: Terus katanya, oh ini kata dia nih, semprot semprit semprot, kendor kenceng. Mbak Duti ini emang
1: nah, seneng kendor kenceng ya. Kendor kenceng, kendor kenceng.
0: Iya, poin aja Mbak Duti. B, kata Mas Hengki, di Belanda bisa ke sangat-sangat house, gak jauh dari rumah saya, 30 menit naik sepeda dari rumah. Mantep, Mas
1: bisa Hengki. Jalan-jalan ke sana.
0: Iya.
1: Ada Mbak Fani. Mbak Fani tuh yang di rumah juga tuh sama.
0: Berarti dapat natural cream?
1: Apa? Enggak gitu, spesial kita di Belanda, kita
0: say
1: hello aja.
0: Oh, say hello. Hai, Mas Hengki. Maafin
1: dong. Jauh ngirimnya.
0: Iya, jauh nih ya. Terus tadi ada siapa nih yang kelewat? Ovania udah, Bunda ini udah. Fikri. B, wangi kali ah katanya.
1: Wah.
0: Iya,
1: wangi kali.
0: Dia dapat yang sangat-sangat ultimate, Be.
1: Oh,
0: giveaway ini.
1: Iya.
0: Dia baru nyoba katanya dia, Be, wangi kali ah ini kata gitu. Dari Medan Abang Fikri. Sehat-sehat Abangku.
1: Iya.
0: Be, sampo sangat-sangat belum ada ya.
1: Sabun batangnya bisa dipakai buat sampo.
0: Oh, bisa tapi
1: bisa. Ngapain beli sampo?
0: Kaliku-kaliku tapi bisa.
1: Iya, kaliku-kaliku atau tanamilah tanamu bisa pakai
0: bisa
1: buat sampo.
0: Better yang mana, Be? Kaliku atau tanamilah?
1: Ya, tanamilah tanamu lah.
0: Oke.
1: Okay. Iya, karena dia berguna menutrisi kulit.
0: Sama nggak, Be? Dia gampang larut di air berarti ya?
1: Ya, sama.
0: Dua-duanya ini ya?
1: Dua-duanya sama, karena kita mementingkan herbal daripada zat kimia. Gitu.
0: Cakep. Tanamilah tanamu. Mas Fikri Zen bisa dijadikan alternatif ya kalau misalnya mau mencoba sampo.
1: Untuk gitu. sampo. Saya setiap hari sabunan dengan satu sabun aja. Mulai dari ujung sampai ujung.
0: Itu tanamilah tanamu, Pak?
1: Saya biasanya kaliku-kaliku.
0: Kaliku. Ya. Kenapa, Pak, miliknya yang itu?
1: Saya itu udah apa? Udah keranjingan sama apa
0: wanginya
1: bau
0: ya,
1: pandan.
0: Ya. Iya.
1: Susah saya.
0: Aku mau izin ya, Pak, ya. Kalau lagi siaran, aku cuma dari bungkus luarnya tandus-endus gitu ya. Wangi banget nih. Kayak gitu.
1: Pantesan sabunnya kecil.
0: Ternyata, masa dihirup di kecil.
1: Iya, jadi kecil ya. Ternyata kamu memakan sabun lewat hidung.
0: Tapi wanginya enak, Pak.
1: Betul.
0: Itu pandannya ya, Pak, ya berarti. Oke, ya. Oke. Okay, okay. Oh, kalau kata Mbak Duti, SSDB. SSBB itu sangat-sangat body balm.
1: Oh, saya itu skincare ya.
0: Beli juga dia, borong juga ya Mbak Duti ya. Semangat Mbak Duti.
1: Terima kasih Mbak Duti.
0: Ada dari Masimam 64. B, selama ini saya selalu memakai minyak kutus-kutusnya Babe dan sekarang beralih ke minyak sangat-sangatnya Babe. Wih,
1: terima kasih.
0: Sudah terbukti sih, jadi nggak bisa klien hati. Setuju, Rino yang ini setuju.
1: Iya.
0: Aku Mas Husni, Sepatan Timur, Tangerang, Banten.
1: Oke. Okay.
0: Mantep Mas Husni, dapat natural cream.
1: Iya.
0: Cucok nih.
1: Cucok. Boleh dia, boleh.
0: Boleh.
1: Ya, orang-orang yang setia kepada Sangat sangat.
0: Berarti dia dari zaman Kutus-Kutus sudah lama juga,
1: iya,
0: ya Pak.
1: Iya. Kebanyakan yang udah mania Kutus-Kutus itu tidak bisa ke lain hati kecuali ke sangat-sangat.
0: Betul Pak, betul.
1: Waktu
0: betul.
1: Dia nyoba Kutus-Kutus yang enggak jelas tadi.
0: Ya.
1: Ambro dia. Bukan sembuh malah sakit lagi gitu.
0: Be, ada dari Bayu Ardi. Selamat malam Bayu Ardi, Mantri Yerong.
1: Mantri Jero.
0: Mantri
1: Jero.
0: Kok Bapak tahu?
1: Oh, Jogja tuh.
0: Oh iya benar. Nah, iya. Kenal tak Pak?
1: Ya enggak kenal, aku tahu lah Mantri Jero itu.
0: Oh, ini marga tah?
1: Enggak. Kawasan.
0: Oh, iya. Selamat malam Babe dan Mas Rino, mau nanya nih. Semisal mau ikut memasarkan produk sangat-sangat, caranya gimana ya? Kedepannya akan ada jenis produk baru lagi apa enggak? THKSS ya, THKSS. Terima kasih.
1: Terima kasih Mas siapa?
0: Mas siapa nih?
1: Rusli.
0: Ya? Bayu Ardi.
1: Oh, Bayu Ardi.
0: Apa Pak nyebutnya Pak tadi? Mantri.
1: Mantri Jero.
0: Mantri Jero.
1: Okay. Mantri Jero, Jero itu dalam. Jadi mantri itu enggak tahu mantri apa.
0: Mantri yang ada di dalam nih, jauh di dalam.
1: Harfiah
0: banget ya,
1: ini. Hilang dia. Karena Jero. Jadi Mas Bayu Ardi. Silakan datang ke Fox Radio Jogja.
0: Jogja betul.
1: Di Jalan Pandai Sakti. Nomornya saya lupa. Tapi gampang di depannya kelihatan.

0: lantainya tinggi, ya. Silahkan di situ mendaftar menjadi reseller ataupun ya. Apapun juga.
1: Konsulnya juga free ya Pak?
0: Iya, nanti pasti akan dibimbing sama teman-teman di
1: yes.
0: sana.
1: Ayo buruan, produknya udah banyak nih variannya guys. Mm-hmm. Jangan dipikir setelah Babe memenangkan turnamennya ini ya Pak ya, Babe akan berhenti berinovasi. No.
0: Kita terus apa maju terus pantang
1: mundur. Maju terus pantang mundur. Yes. Ada dari Mbak Duti katanya. Wah, relaynya terputus nih katanya. Mosok sih Mbak Duti. Huh? Amsterdam, halo. Fox Radio yang di Amsterdam. Nyambung enggak suaranya Mbak Duti? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ini dari Jackwell, Pak. Selamat malam. Maaf mau tanya, kalau itu minyak sanga-sanganya, Mas, minyaknya nggak diminum toh Mas? Manfaatnya untuk apa saja dan bagaimana caranya gitu? Dia ngiranya minyaknya itu diminum atau digimanain? Gitu.
0: Jadi minyak balur namanya.
1: Minyak balur, Mas Jackwell.
0: Itu dibalur. Oke. Okay. Dan ada tiga tempat utama untuk dibalur. Tulang punggung, telapak kaki, dan di mana yang sakit.
1: Oke, okay. Ya. Tulang punggung, telapak kaki, dan spot yang sakit, dirasanya ya Pak ya. Oke. Okay.
0: Kalau belum pernah mencoba, beli.
1: Betul, betul. Betul ya. Mas Jackwell, kalau kita cuma omon-omon begini omon ya Pak. Nggak nyampe Pak, nggak nyampe.
0: Beli.
1: Beli Pak, beli.
0: Nah, beli. Nah, tapi Anda sekarang bisa dapat
1: Natural cream.
0: Secara
1: ya, free.
0: Ya, secara free.
1: Tapi kalau misalnya mau penasaran juga, langsung aja Pak, minyak yang ultimate-nya,
0: minyak balur
1: ultimate. Minyak ada yang 100 ml, ada yang travel size-nya 30 ml.
0: Ya, 100 ml lah biar nyobanya marem.
1: Iya.
0: Puas.
1: Hmm. Oh, marem tuh puas, Pak.
0: Heeh.
1: Oke. Tak kira memejamkan mata itu.
0: Hah? Merem.
1: Iya, Bapakku.
0: Sama-sama rem.
1: Aku ditombak lama-lama.
0: Marem sama merem.
1: Oh iya. Mm-hmm. Selamat malam, Mbak Duti. Oh, katanya udah, Pak. Suaranya udah nyambung. Katanya okay, mantap. Gitu ya. Oke, sambil kita menunggu WhatsApp dan pertanyaan-pertanyaan yang akan masuk dipertanyakan ke langsung ke Babe malam hari ini, karena kita akan standby sampai jam 11 malam seperti biasa,
0: okay.
1: Pak.
0: Oke. Tapi tadi ingat ya.
1: Apa tuh Pak?
0: Ada yang minta lagu I Start
1: Bee Gees. Iya. Tadi siapa ya? Oh, Katarina nih kayaknya nih. Tuh benar. I Start a Joke. Gitu. Sambil Rino mempersiapkan, kamu bisa WhatsApp ya di 0811-8121-3998. Formatnya nama kamu, spasi domisili, dan spasi ceritanya. Gitu. Beh, kalau misalnya mau join Sang ASEAN, ada persyaratan-persyaratan nggak, Beh?
0: Gak ada.
1: Gak ada ya? Ya,
0: gampang. Beli 1000 botol, jadilah Sang ASEAN.
1: Jadi banget itu, Pak.
0: Iya, kok repot.
1: Ya udah, sambil kita nunggu WhatsApp yang masuk, ini kita kasih lagu dulu yang direquest sama Katarina di Bali. Radionya Sang ASEAN, asing ada lawan.

0: Radio.
1: Yang baru dari podcast Rahasia Sehat.
2: Gym gue.
3: Ya lo ke gym.
2: Gym gue.
3: Keren banget.
2: Awalnya emang jujur aja endorse.
3: Gak apa-apa. Gak apa-apa.
2: Akhirnya gymnya endorse. Produknya endorse. Gak. Jadi gue gabungin di situ.
3: Terus-terusan.
2: Dia minta target. Dari berat badan lo 112. Kalau misalkan bisa lo turun di angka 95, gue tambahin segini. 93 tambahin segini. Sampai 90 gue tambahin segini, kata brandnya.
1: Jangan lewati obrolan seru Ajeng Dinanti bareng narasumber inspiratif seputar dunia kesehatan cuma di podcast Rahasia Sehat. Tonton episode terbarunya di YouTube Rahasia Sehat .sanga-sanga. Jangan lupa subscribe juga ya. Podcast Rahasia Sehat, persembahan dari Sanga-sanga Sing Ada Lawan.
4: Tubuh kita setiap harinya menghadapi tantangan, nyeri otot, gangguan syaraf, bahkan penyakit degeneratif. Tapi sekarang ada solusi alami yang lebih dari sekedar minyak balur. Ultimate Sanga-sanga Minyak Balur, racikan Babe Bambang Pranoto ini hadir sejak 14 Mei 2024. Mengandung 140 bahan herbal pilihan dengan wangi lavender yang menenangkan. Ultimate Sanga-sanga Minyak Balur 100 ml harganya Rp230.000. Dapatkan Ultimate Sanga-sanga Minyak Balur hanya di Sanasian seluruh Indonesia, Apotek Kimia Farma, Century, K24, dan Fox Radio Network. Di luar harga dan penjual resmi tadi, dipastikan barang palsu. Yang asli, yang ada foto babehnya. Sanga-sanga, sing ada lawan.
5: Satu-satunya yang pasti adalah perubahan. Kita telah belajar, berlatih, dan mencoba. Kita telah berulang kali jatuh, mentok, marah. Kadang kita harus berhenti sejenak. Masalah bukan penghalang, tapi membentuk kita. Agar bisa bangkit, terus berusaha, lalu terbang. Kita menemukan diri kita sendiri.
6: Transformasi Sanga-sanga untuk memberikan yang terbaik. Terbuat dari rempah alami, diolah secara higienis dengan teknologi terkini. Minyak balur Sanga-sanga membantu keselarasan raga, lembut dan aman dengan aroma rempah alami.
5: Babeh tahu aja, Sanga-sanga memang inspirasiku.
6: Program reward umroh Sanga-sanga. Informasi lengkap tersedia di website resmi kami. www.sangasangaofficial.co.id.
7: Lagi liatin apa sih, Dis?
8: Ini aku lagi bingung, Om. Aku dikasih minyak Sanga-sanga sama saudara. Tapi kok ukurannya beda sih? Aku takut kalau ini palsu.
7: Ini mah asli, Disa. Karena tanggal 9 September 2025, PT Kutus-Kutus Herbal ini baru aja nge-launching Sanga-sanga Minyak Balur edisi travel size. Ukurannya mini, cuma 30 ml. Jadi cocok buat kamu yang sering punya aktivitas di luar rumah.
8: Oh, gitu ya? By the way, Om, harga minyak balur Sanga-sanga travel size ini berapaan?
7: Untuk Sanga-sanga yang ultimate itu harganya Rp85.000 dan Sanga-sanga yang klasik Rp65.000. Kamu bisa beli di Fox Radio Network, Sanga-sian, dan juga di marketplace-nya Sanga-sanga, Dis.
8: Oke lah kalau gitu. Aku mau langsung borong aja. Soalnya minggu depan kebetulan nih aku mau liburan. Makasih ya, Om, infonya.
7: Sanga-sanga, sing ada lawan.

0: Fox Radio Jakarta, Voice of Sanga-Sanga.
1: Sing ada lawan,
2: sing ada lawan.
3: Kata siapa cowok gak perlu perawatan kulit wajah? Setiap hari kita berhadapan dengan debu dan polusi, bikin muka jadi kusam, jerawat dan juga pori-pori besar. Itu berarti kulit wajah kamu perlu dirawat dengan benar. Buat mengatasi permasalahan kulit wajah, kamu perlu menggunakan skincare dari Sanga-Sanga. Sanga-Sanga Facial Wash, Face Cream, dan Face Mask yang diformulasikan untuk kamu yang peduli sama kesehatan kulit wajah, yang bisa membersihkan, menutrisi, dan meregenerasi kulit dengan bahan herbal pilihan terbaik. Sekarang, kamu gak perlu repot atau bingung, karena Sanga-Sanga Facial Wash, Face Cream, dan Face Mask sudah tersedia di Sanga-Sian, Apotek Kimia Farma, Century, K24 seluruh Indonesia, dan pastinya di Fox Radio Network. Sanga-Sanga, sing ada lawan.
0: Fox Radio Jakarta, Voice of Sanga-Sanga.
1: Sing ada lawan,
2: sing ada lawan.

0: Fox Radio Network, Bandung, Jakarta, Jogja, Surabaya, Medan, Banda Aceh, Bali, bahkan Amsterdam. Radionya sangat-sangat sing ada lawan. Masih ada Babe Bambang Pranoto, Rino Purba di sini. Mari bung rebut kembali. Tersisa 2 hari lagi kita nemenin kamu dari hari ini dan besok.
1: Dengan musik terbaik, informasi terkini.
0: Gimana deh?
2: Kok lu sedih jadi?
0: Sedih deh.
2: Sedih ya.
0: Biasanya ada yang suka guyon, ya kan? Terus bercandanya, us dislempar.
2: Lu masih ingat masalah selempang?
0: Itu unexpected memorable.
2: Iya.
0: Seorang babe gitu.
2: Oke.
0: Aku mau nanya nih,
2: gimana?
0: Kan kita kan juga selalu ngomongin sangat-sangat nih dari konteks yang lebih dalam ya, lebih luas lagi nih, Be. Karena kan kalau misalnya opening tuh atau bahkan kita full statement sangat-sangat transformasi. Tapi ini kan bukan pelarian, tapi langkah maju ya, Foxian gitu. Nah, aku tuh pengen Babe jelasin nih, Be, ke semua Foxian atau sangat-sian, kalau bagi Babe, kata transformasi ini dalam konteks sangat-sangat itu apa sih secara personal, bukan dari perspektif marketing ya, Pak?
2: Iya, betul.
0: Tapi dari yang paling dalam nih, dari keputusan untuk melangkah majunya dengan sesuatu yang baru tuh gimana?
2: Ya. Jadi pertama yang menyebabkan saya berpikir untuk transformasi adalah banyak beredarnya yang palsu.
0: Oke.
2: Jadi kutus-kutus waktu itu sekitar 10-20% palsu. Dan masuknya tuh jorok. Ngawur gitu. Jadi dipalsu benar-benar palsu gitu loh.
0: Oke.
2: Jadi yang benar tuh cuman botolnya, kotaknya.
0: Oh, packagingnya aja.
2: Tapi dalamnya
0: belum tentu ya.
2: Ya, ngawur. Bahkan ngawur, saya pernah ketemu tuh air sabun.
0: Terus menemani.
2: Air sabun.
0: Total pure murni air sabun.
2: Betul.
0: Jadi kalau dikecrotin tuh licin loh.
2: Iya, licin.
0: Oke. Okay. Air sabun.
2: Dan dia yang jual tuh begitu semangatnya.
0: Oh, yakin gitu. Oh, dia enggak tahu.
2: Dia enggak tahu siapa gue.
0: Iya.
2: Kampret juga tuh anak. Di Medan.
0: Iya.
2: Itu ini asli, ini gini.
0: Oh, ketahuannya di Medan tuh, Pak?
2: Iya, jadi waktu itu ada ya di kantor Medan lah.
0: Toko kah atau pasar tuh, Pak, waktu nemuin produk?
2: Enggak, ini orang datang.
0: Oh.
2: Minta sama saya untuk nerusin kutus-kutus.
0: Oke. Okay.
2: Jangan di-stop katanya. Okay. Karena kutus-kutus itu bagus.
0: Oke.
2: Okay. Nih, kutus-kutus dia kasih.
0: Oke.
2: Okay. Ini bikinan siapa? Ya, ini yang asli ini.
0: Oh, kata ini orang nih.
2: Ya,
0: oke.
2: Okay. Ini orang. Ya, saya coba.
0: Oke.
2: Okay. Oh, boy.
0: Licin sih, licin, Pak.
2: Beda
0: licin ya.
2: Kayaknya air sabun atau enggak tahu apa campuran.
0: Wangi, Pak.
2: Wangi sabun. Enggak, baunya enggak enak banget.
0: Jadi cuma menang di licin.
2: Iya.
0: Okay.
2: Terus saya bilang, Mas, sampean ini jualan apa? Jualan kutus-kutus, kata.
0: Loh, masih yakin tuh, Pak?
2: Masih yakin. Kamu tahu yang bikin kutus-kutus? Ya tahu tuh, Pak Bambang, katanya. Oh, Pak Bambang. Pak Bambang tuh kayak apa? Dia kayak gini, pokoknya gondrong, pakai pudeng. Ini lihat saya nih, siapa nih? Dia mikir.
0: Oh, kok mirip?
2: Pak Bambang, ya iya. Sekarang kamu tuh ngapain?
0: Langsung diem tak, Pak, dia?
2: Diem dia.
0: Oke. Okay.
2: Udah gini lah. Tapi saya mau tetap jual barangnya Pak Bambang, tapi jangan yang sangat-sangat, yang kutus-kutus.
0: Oh, dia masih mau yang lama
2: ya,
0: tuh, Pak.
2: Terus okay. Dia bilang, kenapa? Karena orang di sini kenalnya kutus-kutus, nggak kenal sangat-sangat.
0: Oke. Karena mereknya mungkin udah orang udah familiar.
2: Betul,
0: ya, Pak, ya.
2: Betul.
0: Ya,
2: pada ya, waktu ya. Itu kan kita barusan saja bertransformasi.
0: Oke. Ya. Terus
2: sekarang
0: minta maaf enggak tuh, Pak, atau orang?
2: Ya minta maaf.
0: Ya malu tuh, Pak.
2: Kamu jangan macam-macam gitu, ah.
0: Ya minta maaf, Pak.
2: Maaf.
0: Dimaafin, Pak.
2: Ya saya maafin lah.
0: Widi.
2: Namanya orang cari makan gimana ya, sih?
0: Unggah-ungguh
2: ya,
0: lagi.
2: Hey.
0: Iya. Tapi udah diajak sempat, Pak. Udah ke sangat-sian aja gitu.
2: Iya, kan? Saya bilang sangat-sian, harganya toh sama ya kan. Ya, tapi dia enggak tahu air sabun dijual berapa, saya enggak tahu kan.
0: Oke. Tapi dia agree, Pak, untuk ya udahlah ke sangat-sian gitu.
2: Ya saya enggak tahu, habis itu kan enggak ketemu lagi saya.
0: Oke.
2: Bagaimana interaksi dia?
0: Ayo, kok bisa-bisanya, Pak, dia datengin Bapak tapi
2: betul.
0: Dia enggak mudeng gitu kalau itu tuh.
2: Iya, wong kan kutus-kutus saja yang terkenal. Kenal Pak Bambang kayak apa tapi nggak tahu kan, nggak ada
0: branding bapaknya
2: ya,
0: ada,
2: ya makanya sekarang di dalam kotak Ya, sangat-sangat ada foto saya.
0: Ada fotonya Bapak. Ya. Oke. Okay. Dan itu juga yang selalu Rino kasih tahu ya, Fox and Sangasian, yang produk asli itu yang ada gambar babehnya.
2: Betul. Gitu loh. Dan ini bukan dolanan ini. Ini produk serius. Ya. Bukan minyak terus dikasih tempelin sangat-sangat enggak. Ya. Ini memang dibuat sesuai dengan spesifikasi yang saya buat dulu kan. Okay. Gitu. Jadi ya orang suka ngeliat barang tuh kayak sepele gitu loh ya. Bikin sesuatu bagus tuh gak gampang loh.
0: Iya tuh Fox ya, kan?
2: Jangan apa, dipikir semua bisa dibikin loh. Kan pakai AI bisa.
0: Bisa, emang bisa. Packaging bentuk kan bisa ya Pak. Isinya ya susah.
2: Saya tuh mikir, orang tuh gimana sih, orang Indonesia kayaknya semua gampang gitu. Nah, capek saya jelasin.
0: Ngegampangin, apa Pak waktu itu Bapak pernah bilang apa? Bahasa Jawa yang ngegampangin tuh. Gampani, apa sih Pak? Lupa aku tuh
2: ya. Waduh aku juga lupa. Wong itu apa namanya, kalau saya tuh kan ngomong asal wah keluar gitu. Nyepeleke.
0: Nyepelein. Ngegampangin gitu, tuh Foxian, ya. Jangan.
2: Nah ini ada cerita tadi dari teman-teman apa namanya pengacara. Dia malam-malam naik Grab.
0: Malam-malam nih.
2: Iya. Oke. Okay. Dan antara dia di tempat dia berangkat sama sampai tujuan tuh cukup lama. Dan apa namanya, dan apa yang nge-grab cewek, perempuan.
0: Oke, okay. Drivernya?
2: Drivernya.
0: Oke.
2: Okay. Well, dia ya ngobrol-ngobrol, akhirnya sampailah mengenai kasusnya kita lah.
0: Oke, oke, oke.
2: Dia menjelaskan tuh detail.
0: Si drivernya apa?
2: Perempuan itu.
0: Mantap.
2: Gak kasihan itu. Apa Pak Bambang itu?
0: Iya, iya, iya.
2: Anaknya tuh anjir katanya.
0: Ini driver di mana Pak? Kota mana Pak?
2: Di Jakarta. Di Jakarta. Ini yang ngomong pengacara saya
0: okay,
2: tadi.
0: Oke, okay.
2: Ini Pak, itu Pak. Itu betul-betul gak punya otak tuh anak tuh.
0: Oh detail dia tahu
2: detail
0: ya Pak.
2: Detail dia ceritanya. Dan saya simpatik sama Pak Bambang. Pak Bambang tuh orang baik. Dan selalu bikin produk tuh bagus. Saya tuh kalau gak ada sangat-sangat katanya, mungkin saya udah gak bisa kerja lagi katanya.
0: Ya tapi benar ya Pak. Beberapa waktu yang lalu kan kita kalau ada WhatsApp dari Sangasian atau Foxian ya Pak, ada yang driver-driver tuh dia resikonya tuh apa Pak, saraf kejepit, terus pinggang gitu. Dan betul. Itu juga kadang kita selalu menyarankan antara yang ultimate kalau nggak klasik ya Pak. Ya,
2: bayangin malam-malam cewek masih
0: tangguh tuh Pak.
2: Betul. Wanita tangguh itu.
0: Dan dia tahu arti sebuah kebenaran.
2: Dan dia menghormati saja. Gitu loh. Jadi masyarakat tuh sebetulnya kenal, tahu.
0: Paham lah ya Pak. Paham, ya sebenarnya ya. Gitu kan.
2: Jadi saya juga imbau semua Sangasian, jangan pernah takut. Jualan pasti ada yang beli. Gak betul. Mungkin gak ada.
0: Betul.
2: Karena merek Sangasangan ini sekarang justru dengan kasus Etek Epret ini ya, justru makin terkenal gitu.
0: Ada exposure-nya juga.
2: Iya.
0: Gitu ya.
2: Jadi tidak semua berita negatif itu membuat kita negatif.
0: Betul.
2: Sometime kita juga bisa going up kan.
0: Yes gitu. Agree. Jadi buat kamu Sangasian, Foxian yang terkadang WhatsApp-nya tuh aduh aja ya. Gitu kan. Terkadang hal yang buruk itu kalau kata Babe adalah sebuah kegagalan.
2: Sebuah kegagalan itu cendela
0: keberhasilan. Jadi harus tetap effort.
2: Iya. Ya. Tapi kalau diam aja ya.
0: Iyalah.
2: Malah terus antara Sangasian ngomong susah jualnya, iya nih Babe sih berubah-ubah sih aturannya, mpret.
0: Mpret. Iya.
2: Jadi malah bukan jualan, malah mengkritik barang dia sendiri. Kan harusnya saling mendukung supaya semangatnya itu kan tinggi.
0: Ya minimal yakin sama dirinya dulu.
2: Betul,
0: ya Pak.
2: Iya. Tapi kalau ngobrol jangan jelek-jelekin barangnya sendiri.
0: Iyalah.
2: Aduh gimana sih?
0: Ya ngawur loh Pak, kayak mau jualan barangnya sendiri tapi malah dijelekin, gimana mau dapet cuan ya, itu Pak.
2: Jual nasi di depan. Ini hampir busuk loh nasinya.
0: Ada dia yang bawa dia yang bikin
2: ya,
0: gitu
2: nasinya
0: kan.
2: Dia bilang dia hampir busuk.
0: Ya gak ada yang beli lah.
2: Ya gak ada yang beli gitu. Jadi kita terus terang ya. bangsa Indonesia nih ada minder wadah komplek.
0: Waduh, apa tuh Pak?
2: Itu Mbak Tuti suruh jelasinnya.
0: Mbak Tuti
2: jelasin tuh
0: minder wadah
2: komplek. Minder wadah komplek ya.
0: Minder wadah komplek.
2: Minder wadah komplek.
0: Mbak Tuti, artiin tuh. Bapaknya tadi ngomong apa tuh? Itu bahasa apa sih, Pak?
2: Belanda. Bahasa Londo.
0: Londo. Wait, typing dong Mbak Tuti.
2: Typing kan dia. Jadi kita tuh punya perasaan rendah diri. Jadi seakan-akan gak yakin gitu loh.
0: Oke.
2: Nah itu akhirnya jadi ini coba ini tanaman saya mungkin enak gitu.
0: Iya, iya, iya.
2: Udah dijual masih bilang ini tanaman saya mungkin enak.
0: Harus Pak, ini tanaman saya enak loh gitu.
2: Saya tanam dengan setengah mati dengan sepenuh jiwa hasilnya ini.
0: Iya.
2: Gitu loh.
0: Yakin ya Pak.
2: Yakin loh.
0: Nggak usah pakai kata mungkin.
2: Mungkin.
0: Aduh.
2: Gitu loh Pak.
0: Ini Pak, kalau dari Mbak Duti bilang tadi yang siapa Pak yang tiba-tiba datang ke Bapak tuh yang katanya menawarkan si sangat-sangat deterjen. Kalau kata Mbak Duti, mungkin dia mau melebarkan usaha SSD, sangat-sangat deterjen. Guyona ini.
2: Guyona, apa seneng aku sama orang yang guyon gitu ya.
0: Mbak Duti nih.
2: Gitu.
0: Apa Pak, ini kayak dia baru online nih Pak. Will Minder Walder.
2: Minder Walder Kompleks.
0: Minder Walder Kompleks. Mbak Duti itu apa kata Bapak? Ayo coba ya. Kita sambil bacain dulu sembari nunggu Mbak Duti typing.
2: Oke, ada pertanyaan apa?
0: Ada. Ini dari... Oh, Bunda Amel memastikan Pak katanya. Dari Bunda Amel di Bali katanya gitu. Saya dapat nggak hadiahnya? Dapat dong, natural cream tadi Pak.
2: Iya,
0: sabar ya, Bunda Amel nanti kita langsung kirimkan ya.
2: Iya.
0: Ini ada dari Sri Astuti Denpasar Bali. Malam Beh, Mas Rino, selamat malam, selamat malam. Kalau udah pakai natural cream, nggak perlu pakai bedak lagi ya, Be? Apa gimana, Be? Terima kasih.
2: Kata ya, Be. Menurut saya natural cream itu kan foundation. Ya kalau foundation biasanya cara pakai bedak kan gitu. Ya rasanya mesti pakai bedak ya, maksud. Okay. Atau apalah namanya.
0: Berarti kalau bisa dibilang
2: natural cream itu dasarnya, ya? Dasarnya,
0: okay.
2: Foundationnya.
0: Baru dibedakin gitu. Oh gitu, Mbak Sri.
2: Jadi bedaknya nempel, nggak luntur.
0: Iya, dan nggak berkerak-kerak ya, Pak.
2: Iya, nggak pecah.
0: Nggak pecah-pecah tuh, kayak kulit kaki. Pak, ini aku mau nanya. Kemarin itu kan di dalam putusan ya Pak ya, ada frasa hukum yang mungkin menarik dan relevan waktu Bapak bilang juga statementnya adalah itikadnya tuh nggak baik gitu ya, dalam konteks hukum juga nih. Itikad nggak baik ini berarti mendaftarkan merek yang bukan karya sendiri dengan niat untuk memanfaatkan reputasi yang udah dibangun pihak lain.
2: Betul.
0: Ya, Babe, gimana sih itikad baik itu konkretnya terlihat dalam cara Babe membangun ekosistem sangat-sangat?
2: Ya tentu kalau kita punya itikad baik, tentu kita akan menjaga quality.
0: Yes, ya, for sure,
2: akan menjaga juga continuity produk, ya. Terus juga melebarkan jaringan supaya orang bisa dengan mudah mendapatkan produknya kutus-kutus pada waktu itu. Ya. Nah, itu yang perlu dijaga sebagai produsen yang baik.
0: Oke.
2: Jadi bukan hanya jual merek nih, tapi quality dari barang ini menjadi taruhan kita.
0: Oke, oke. Dan berarti kalau misalnya dalam pergulatan yang kemarin ada statement itikad tidak baiknya karena mungkin ya itu ya Pak ya, mendaftarkan merek yang bukan karya sendiri.
2: Betul, iya. Dan juga dia juga tidak kalau dia bilang katanya itu ditemukan di 2012, mestinya sejak 2012 ke atas kan dia memproduksi itu kan.
0: Oke.
2: Ini ternyata kan enggak.
0: Tidak ada progresnya juga ya Pak ya.
2: Ya karena dia pegawai saya. Ya kan?
0: Itu ya.
2: Ya jadi
0: fun fact ya Mas ya.
2: Dia cuman nempel kayak bekicot itu aja. Kayak eskardot.
0: Aduh. Pak, ya, Mbak Duti udah balas nih Pak. Aduh mules aku. Kalau tadi kan minder word kompleks.
2: Iya.
0: Kalau Mbak Duti bilang minder tuh kurang. Wardek, kata dia, tanya aja sama Pak Han.
2: Jadi
0: kompleks perumahan katanya Pak.
2: Hah?
0: Emang benar.
2: Bukan.
0: Itu mah secara harfiah Mbak Duti.
2: Iya,
0: wah,
2: ini
0: aku digocek dia
2: betul,
0: ini.
2: Betul. Iya, kamu di diterjemahin literlek.
0: Iya, literlek.
2: Bosolan jadi literlek. Jadi middle ladder kompleks itu rasa rendah diri yang kompleks gitu.
0: Oke. Okay. Rasa rendah diri
2: jadi yang kompleks itu biasanya dimiliki oleh beberapa negara Asia gitu.
0: Oke. Seperti apa sih Pak rasa rendah diri yang kompleks
2: ya,
0: cerminannya gitu.
2: Ya, kalau kamu ketemu bule kan wah halo Mister Bule gitu. Kan seakan-akan misternya tuh lebih tinggi dari Anda. Itu
0: ya tersanjung ya.
2: Kita sama bangsa asing kan modelnya gitu ya.
0: Minder model kompleks. Dia ketawa dong emotikonnya, awas ya Mbak Duti ya. Tak tahan natural grimnya.
2: Jadi seperti itu.
0: Oke, oke. Rasa rendah diri
2: yang kompleks ya. Itu nggak boleh. Tapi juga jangan over ya kan. Kita jangan terlalu confident kan. Juga wajar-wajar aja.
0: Tapi kalau misalnya dari beberapa produk-produk yang sudah ada nih, 20 kan ya?
2: Ya, 20 lebih.
0: Udah kebayang nggak, Be? Kalau misalnya Babe akan mau merambah di produk yang seperti apa? Kayak contoh kan, udah ada yang minyak balurnya, terus udah ada dupanya, terus ada skincare-nya. Ini udah kebayang nggak, Be? Mau mengerjakan varian apa nih kira-kira? Atau belum sama sekali?
2: Gini, Mas. Saya ingin mengerjakan apa tergantung persoalan yang ada di depan saya.
0: Oke. Okay. Berarti belum ada persoalan?
2: Enggak ada ya, semuanya oke. Okay. Cuman persoalan Pak Ijo itu.
0: Nah, susah juga dibikin produk ya.
2: Iya.
0: Beda ini. Oh,
2: masa dibikin takocan.
0: Ya Allah. Iya. Berarti emang menunggu ada sesuatu yang menurut Babe, ah ini harus kita cari pemesanan.
2: Jadi saya
0: ini
2: selalu membuat solution.
0: Ya. Oke. Okay.
2: Kalau nggak ada masalah ya ngapain kita bikin solution kan?
0: Ya.
2: Dan bagi saya industri selevel kita sekarang sudah punya produk segitu tuh udah fantastic, luar biasa.
0: Tapi kan sebenarnya kalau kita berbicara sanga-sanga sama Fox Radio di saat ini ya, Be?
2: Betul.
0: Ini kan dua entitas yang berbeda nih, Be, ya. Tapi
2: harusnya nggak, harusnya nggak. Nah itu
0: harusnya harus sama
2: ya,
0: nih.
2: Okay. Karena ini satu perahu.
0: Oke. Okay.
2: Jadi Fox Radio ini adalah media siarnya sanga-sanga.
0: Oke. Okay. Nah, berarti ini kan karena kalau dari radionya juga untuk menjangkau dan menginspirasi sanga-sian juga ya, Pak, ya sebenarnya gitu kan. Dan ini adalah ekosistem yang sama Foxian. Kemarin sih sempat ada yang WhatsApp dulu, panggung kan scroll-scroll tuh. Ternyata dibilang, kalau Fox Radio ini ke sanga-sanga apanya? Katanya gitu kan. Ya udah, tadi kan ya udah dijawab nih sama Babe ya, gitu kan. Ini adalah ekosistem yang sama ya, Pak. Tujuannya sama nih.
2: Tujuannya adalah untuk promotion.
0: Iya. Tujuannya promotion. Jadi kalau bisa dibilang, kalau yang Babe lihat nih, kolaborasi antara ekosistem sanga-sanga dan Fox Radio melalui program ini ya, Pak ya. Untuk sanga-sanga ya, Pak ya.
2: Jadi bread and butternya.
0: Oke.
2: Iya.
0: Pak kenal lapar ya.
2: Lapar langsungnya. Depan lah datang orang itu. Nyebrang aja bisa beli itu.
0: Keburu selesai.
2: Jadi apa ya? Jadi ini nasinya. Sanga-sanga itu nasi. Nah, radio itu lauknya.
0: Lauknya. Oke.
2: Jadi kalau tanpa nasi ya lauk nggak ada gunanya kan.
0: Iya benar.
2: Jadi
0: bener.
2: Seperti itu. Harus okay. Perlu disadari lah teman-teman semua, baik itu yang ada di Fox Radio, yang ada di hospitality, itu semua adalah instrumennya si sanga-sanga.
0: Ya.
2: Gitu. Jadi bukan saya punya hotel ya. Itu bukan saya kepengen punya hotel, enggak. Dari hotel itu orang kenal sanga-sanga gitu.
0: Dari hotel itu
2: ya.
0: Dan dari radio ini betul. Orang juga mengenal sanga-sanga.
2: Iya, itu penting disadari semuanya. Karena memang apa intinya itu kan dari bisnis minyak kan gitu. Baru bisa melebar ke sana-sana. Dan menurut saya kita tuh kalau sudah melebar ke sana kemari harus juga ingat backbone kita nih sanga-sanga.
0: Oke. Okay.
2: Jangan sampai lupa sama tadi kacang yang ditanam di got tadi.
0: Bukan lupa kulit, bukan lupa tanah. Comberan.
2: Nah, itu
0: yang repot.
2: Nah, repot.
0: Jadi intinya sebenarnya walaupun ekosistemnya beda ya Pak, kayak hospitality, radio di broadcast, gitu, tujuan kita mah sama ya Pak sebenarnya.
2: Okay. Dan itu cara marketing integration yang menurut saya sudah bayangkan dari zaman dulu. Jadi bukan bidang yang terpisah-pisah gitu.
0: Okay.
2: Dan kalau kita tahu misalnya sekarang dari Google aja misalnya, ya Google kan ada terus bikin hardware, bikin masuk ke apa namanya, ke TV, masuk ke apa, smartphone dan sebagainya.
0: Oke.
2: Gitu. Kalau misalnya Elon Musk misalnya bikin roket, bikin mobil, Tesla itu. Tapi tetap ekosistemnya tuh idealismenya si Elon Musk itu.
0: Oke. Walaupun nah skopnya banyak ya Pak.
2: Iya,
0: ya,
2: karena iya, untuk mengekspresikan kan kita jenisnya banyak. Tapi tetap aja kalau ekosistem itu Elon Musk-nya nggak ikut campur, pasti ambleb.
0: Runtuh, itu, betul, runtuh, betul, ya. Betul. Karena ideologinya titiknya di dia ya Pak. Ya.
2: Dan Anda harus percaya apapun yang kita sajikan kepada masyarakat harus ada backing filosofi atau ideologi.
0: Oke. Okay. Wah, itu udah mutlak tuh Pak ya.
2: Betul. Jadi jangan bikin barang asal bikin barang. Kayak sekarang misalnya banyak bikin barang asal bikin. Jadi ada Jepang dicampur NTT makanan. Ya rasanya
0: nabrak lah.
2: Nah, iya, karena semua punya struktur sendiri-sendiri.
0: Yang satu terbiasa dengan makanan mentahnya, ya, yang ini digorengnya ya nabrak itu ya, cita rasanya. Ya ya paham nih.
2: Ya, berarti, jadi seperti itu. Dan ini lag ya terhadap anak-anak Gen Z yang mau berbisnis itu, mereka lag filosofi.
0: Oke. Oke.
2: Karena senangnya apa cuman lihat TikTok yang katanya pendek-pendek di apa disingkat-singkat lagi gitu.
0: Iya.
2: Padahal kalau kita belajar filosofi kita harus misalnya baca novel atau baca yang lebih berat lah.
0: Iya. Itu. Karena sebuah ideologi itu sangat penting ya Pak.
2: Betul.
0: Dan itu nggak bisa dilupain juga.
2: Iya. Gitu. Jadi kalau saya membuat sesuatu itu harus ada ideologinya.
0: Iya.
2: Sebelum
0: iya,
2: ketemu saya nggak berbuat sesuatu iya, gitu.
0: Iya. Ya, itu harus jadi pakemnya juga. Tuh.
2: Betul.
0: Betul. Ya. Pak, aku mau bacain satu WhatsApp ya Pak ya dari Mas Budi nih sebelum kita masuk lagu. Selamat malam Mas Rino, selamat malam Babe. Saya Budi dari Bandung. Saya punya usaha minuman herbal dari bahan-bahan lokal Pak. Udah 7 tahun. Nama brandnya sudah cukup dikenal di kawasan saya. Tapi jujur mendengar dan mengetahui permasalahan Babe nih. Saya juga ingin bertanya. Saya akhirnya mengakui belum pernah daftarkan ke DJKI.
2: Betul.
0: Mendengar obrolan malam ini dan kemarin tentang haki, saya jadi takut.
2: Iya.
0: Babe, kalau saya mau mulai mendaftarkan sekarang, apa langkah pertama yang paling konkret dan berapa sih Beh biaya minimum yang
2: harus sebetulnya itu penting sekali. Ya. Jadi apalagi sudah 7 tahun kan, sudah pasti banyak yang mengenal. Jangan sampai nanti udah terkenal banget, terus tetangga Anda pakai merek Anda.
0: Ngeliat celahnya lagi
2: nah,
0: ya Pak ya.
2: Gitu.
0: Oke. Okay.
2: Lebih laku. Nah, sakit juga jiwa dia. Itu. Makanya, dan banyak sekali perusahaan yang bisa menolong kita.
0: Oh,
2: nah, jadi melalui perusahaan, kita mendaftarkan ke DJKI ya. Nanti mereka bantu untuk segala prosesnya.
0: Oke,
2: okay, gitu.
0: Okay.
2: Gak mahal sih. Tapi berapa saya nggak tahu.
0: Mungkin bisa dikonsultasikan aja.
2: Ya, ya. Itu banyak sekali website yang memberikan jasanya
0: ya, Pak, ya, DJKI, DJKI itu ya Mas
2: dan
0: Budi.
2: Dan itu menurut saya sekarang segera didaftar.
0: Betul, Mas Budi.
2: Dan ingat yang daftarkan tuh yang punya ya.
0: Iya, iya, iya.
2: Jangan Anda suruh pegawai Anda, taunya pegawai Anda yang daftarin yang seperti terjadi di kami.
0: Kan? Jangan diwakilkan. Kalau bisa, kalau misalnya Mas Budinya adalah as an owner ya Pak ya. Langsung aja datang sendiri atau mungkin dibantu dengan perusahaan-perusahaan yang punya jasa untuk DJKI ini.
2: Biasanya mereka konsultasi.
0: Ya, ya pasti tuh, pasti.
2: Jadi kita hubungi dan mereka ada kuesioner, kita jawab. Jawab yang benar, ya kan. Dan nanti mungkin ada administrasi dan sebagainya. Dan sebagainya. Karena apalagi udah 7 tahun.
0: Iya. 7 tahun sebenarnya kalau misalnya dia udah growth banget, kompetitor juga banyak ya Pak,
2: banyak,
0: ya pertumbuhan ya.
2: Betul, dan di tempat kita ini kan namanya apa, apa namanya, imitator
0: iya,
2: itu
0: iya.
2: 1:3 iya, juta
0: munculnya cepat itu
2: betul munculnya dan ngawur itu. Gitu loh
0: munculnya ngawur ya
2: iya kan
0: iya
2: wong yang terjadi di Bali itu ada polo shirt ya itu sama aslinya kan polo itu apa ya namanya ada merek Inggris kan dia nekat loh bikin polo dan buka gede-gedean. Dan yang Inggris nggak bisa melawan dia karena dia pertama kali yang mendaftarkan polo di Indonesia.
3: Oh ya?
2: Betul.
3: Jadi dia yang megang kendali itu akhirnya. Wow.
2: Juga kisahnya Indomie di Eropa.
0: Benar.
2: Itu juga yang daftarin tuh bukan Indomie. Nah, akhirnya Indomie harus lewat dia gitu loh.
0: Betul.
2: Seperti
0: betul.
2: Itu. Nah.
0: Ya sebenarnya banyak kasus besar juga ya Pak ya yang sudah terjadi gitu kan ya.
2: Itu karena dulu ada prinsip first to file. Jadi siapa yang dulu mendaftarkan itu yang terbaik. Sekarang nih di undang-undang baru, dia first to file tapi juga first to use.
0: First to file, first to use.
2: Ya. Okay. Dan dia harus memproduksi dan sampai mendaftarkan itu produksinya masih jalan.
0: Oke.
2: Okay. Nah, kalau dulu kan daftar udah perusahaannya kayak apa don't care. Tapi sekarang kayaknya sudah mulai begitu karena banyak sekali terjadi pertarungan yang nggak jelas itulah.
0: Oke. Okay.
2: Dikarenakan yaitu orang nggak punya produk tahu-tahu punya merek. Sedangkan yang punya produk mereknya udah diambil orang.
0: Iya. Juga ya Pak.
2: Ya itu yang disebut mendaftarkan dengan itikad tidak baik.
0: Oke. Okay. Oh yang tadi kita bahas tuh ya Foxen.
2: Jadi segera Mas. Mas siapa tadi?
0: Mas Budi.
2: Mas Budi ya.
0: Di Bandung.
2: Bandung cari aja di browsing ya. Perusahaan-perusahaan itu banyak yang ingin membantu Anda untuk mendaftarkan di DJKI.
0: Yes, betul nih Mas Budi ya. Tapi kalau bisa dibilang-bilang ya 7 tahun resikonya juga pasti dia udah bangun ya naik turunnya juga.
2: Iya, betul. Tapi brand sekaligus karya itu kan harus dilindungi, Mas.
0: Iya, setuju. Itu memang udahlah buruan Mas Budi ya.
2: Buruan.
0: Besok hari apa sih Mas Budi? Mulai bergerak cepat Mas Budi ya. Iya,
2: Jumat masih ada.
0: Masih ada lah.
2: Dan kalau libur pun kalau kita online kan bisa ngobrol sama perusahaan itu.
0: Ya minimal mah dokumennya aja dulu dikumpulnya Pak ya sama
2: dia
0: cari.
2: Biasanya punya list ya, ya siapa listnya. Aja yang ada.
0: Ketentuan sama persyaratannya. Oke. Okay. Baik kita tahan dulu ya kita masuk lagu dulu buat kamu Foxian Sangasian yang pengen masih bertanya-tanya dan ingin mendapatkan giveaway natural cream dari Babe secara gratis and free, langsung aja di 0811-8121-3998. Formatnya nama kamu, spasi domisili yang lengkap ya. Dan cerita atau pertanyaan kamu ke Babe. Tune in terus di Radionya Sangat-Sangat, sehingga ada lawan.

0: hadir sebagai transformasi dari produk sebelumnya. Sejak peluncuran produk Sanga-Sanga 14 Mei 2024, produk kutus-kutus buatan Babe sudah tidak digunakan lagi. Karena secara resmi kutus-kutus asli buatan Babe di awal tahun 2024 sudah tidak diproduksi alias sudah dianumertakan. Jika ada produk lain yang mengatasnamakan kutus-kutus, itu bukan produk buatan Babe dan PT Kutus-Kutus Herbal Bali. Karena hanya Sanga-Sanga klasik yang akan selalu memberikan manfaat dan kualitasnya yang lebih besar. Mari menjadi lebih sehat dan bahagia bersama Sanga-Sanga klasik. Dapatkan produk Sanga-Sanga klasik di Sanga-Sian seluruh Indonesia. Sanga-Sanga, sing ada lawan.
1: Satu-satunya yang pasti adalah perubahan. Kita telah belajar, berlatih, dan

0: tapi membentuk kita. Agar bisa bangkit, terus berusaha, lalu terbang. Dan boom! Kita menemukan diri kita sendiri.
1: Transformasi sangat-sangat untuk memberikan yang terbaik. Terbuat dari rempah alami, diolah secara higienis dengan teknologi terkini. Balur sangat-sangat membantu keselarasan raga, lembut dan aman dengan aroma rempah alami.
0: Babeh tahu aja, sangat-sangat memang inspirasiku.
1: Program reward umroh sangat-sangat. Informasi lengkap tersedia di website resmi kami. www.sangatsangatofficial.co.id.
2: Jalan-jalan ke Bali kurang lengkap kalau nggak ke daerah Canggu. Selain banyak banget pilihan pantai, ada juga kuliner dan cafe hits. Soal staycation-nya, pilihannya di Villa Canggu aja. Banyak pilihan tipe villa, mulai dari one bedroom, two bedroom, sampai three bedroom, semuanya punya private pool. Untuk akses tempat-tempat yang FYP juga deket loh. Jadi, kalau ada rencana ke Bali, langsung aja booking Villa Canggu by Sanga-Sanga di nomor WhatsApp 0852 85 kali 085. Follow Instagram untuk update infonya @sangasangavillas dan TikTok di @sangasangahospitality. Buka website di www.sangasangahospitality.com. Sangasanga Canggu Villas is a part of Sangasanga Hospitality.
1: Fox Radio Jakarta, Voice of Sangasanga.
3: Sing ada lawan.

0: Fox Radio Network, Bandung, Jakarta, Jogja, Surabaya, Medan, Banda, Aceh, Bali, bahkan Amsterdam. Radionya sangat-sangat singa delawan. Dan sangat-sangat adalah transformasi dari kutus-kutus. Foxian, kutusian, sangat-sian. Udahlah, come to papa semuanya lah.
1: Iya,
0: tunggu apa lagi ya, Pak?
1: Pusing-pusing. Jelas produk kita lebih unggul. Lebih
0: satu,
1: bagus,
0: dua,
1: lebih jos,
0: tiga,
1: aromanya lebih wangi,
0: empat,
1: ya. Dan kita sudah menjadi super brand. Wey. 2026.
0: Lima, oh, ini udah lima nih, ayo masih mau ngeyel, pasnya sama muka semuanya.
1: Jadi saya sendiri juga bingung ya,
0: Pak,
1: untuk membuat produk bagus itu susah gitu.
0: Betul.
1: Ya. Saya kan dari kecil mengamati semua produk-produk yang ada di rumah ya.
0: Iya.
1: Dan ibu saya selalu memilih produk yang bagus ya. Misalnya dulu apa namanya sirup. Itu ada namanya sirup sarang sari.
0: Sarang sari.
1: Iya. Masih ingat kan?
0: Masih.
1: The best itu waktu itu. Terus apa kecap harus Bango ya. Minyak kelapa harus Barco gitu.
0: Iya.
1: Sabun cuci harus Sunlight gitu.
0: Brand tertentu ya, Pak?
1: Iya, dan orang tua saya begitu terus dari dulu kan gitu. Jadi orang tua saya mengajarkan bahwa apapun produk yang Anda beli atau rumah tangga, pilihlah yang the best lah gitu.
0: Oke.
1: Jadi jangan sembarangan beli gitu.
0: Betul.
1: Dan ya, saya mengikuti ajaran beliau terus sampai bahkan juga kebetulan kan kerja di perusahaan Eropa. Perusahaan Eropa tuh nggak ada yang main-main ya. Nggak ada yang main. Beneran
0: di luar negeri mah nggak ada yang main-main.
1: Iya, nggak ada yang main-main. Oh.
0: Oke.
1: Dia malu kalau main-main itu atau bikin produk jelek gitu.
0: Iya.
1: Ya, mereka tuh malu karena kemaluannya besar mungkin ya.
0: Oke. Sanksi sosialnya maksudnya ya.
1: Betul, iya ya, maksudnya itu. Nah di sini ngawur elus ya so. Pokoknya asal aneh gitu.
0: Ngawur.
1: Ngawur dan rasa aneh. Pokoknya yang funky, yang lucu, yang hancur gitu malah jadi pujaan. What's wrong with us gitu loh. Jadi orang tidak berusaha membuat produk sebaik-baiknya. Gimana membuat produk laku, itulah kan.
0: Okay.
1: Nah itu yang jadi masalah, akhirnya kita tidak punya brand-brand yang cukup kuat, yang bertahan cukup lama, dan dia berhasil mempertahankan identitas brandnya itu.
0: Okay.
1: Ya. Saya dengar sarang sari dibeli siapa, ya kecap cap Bango jelas diambil Unilever kan.
0: Oke.
1: Okay. Ya kan. Jisamsu diambil Philip Morris.
0: Iya.
1: Gitu. Yeah. Ya jadi mempertahankan sebuah produk itu
0: lebih sulit ya Pak ya,
1: lebih sulit dan menghadapi pergolakan zaman belum dengan penipu-penipunya itu.
0: Iya,
1: bukan hal yang mudah gitu.
0: Banyak faktor X-nya ya, juga.
1: Nah banyak kan orang udah nggak mau gitu.
0: Iya.
1: Nah akhir-akhir ini kalau udah bosen dijual.
0: Oke.
1: Okay. Seperti Bakmi Gajah Mada.
0: Iya.
1: Ya kan dibeli sama Jarum Group gitu. Nah, saya kecewa gitu.
0: Kenapa Pak?
1: Ya karena loh kehidupan kok cuma cari duit gitu loh.
0: Oh,
1: tidak mempertahankan sebuah penemuan atau penemuan dari orang tuanya dulu kan nggak dipertahankan.
0: Kenapa gitu. Legasinya nggak dipertahankan ya Pak ya?
1: Iya, legasi itu kan penting. Itu identitas kita.
0: Ya.
1: Nah kita identitasnya sesuai dengan media sosial.
0: Brandingannya sebatas sosmed.
1: Iya, sebatas sosmed tapi tidak bikin legacy gitu loh.
0: Iya, benar. Pak, kita lanjut baca dulu ya Pak ya.
1: Oke, silakan.
0: Ini udah ada yang masuk nih beberapa nih ya. Oh, Kang Acep dia make sure nih Pak. Kak, maaf sebelumnya apakah saya juga dapat giveaway natural creamnya dari Babe? Dapat, Kang Acep. Tenang aja Kang Acep.
1: Yeah.
0: Alamatnya sudah tercatat, mantep pokoknya ya. Selamat malam, assalamualaikum, selamat malam Babe Bambang Pranoto dan Ak Rino. Tumben nih manggilnya ada yang Ak Rino nih. Chandra dari Garut.
1: Wah ini kok Garut jadi rame ada
0: Kampung
1: apa nih?
0: Kampung Cikendal Girang.
1: Oh. Enggak kok Garut jadi ramai.
0: Kayaknya lagi nonton bareng nih, oh, Pak.
1: Nonton bareng.
0: Nonton bareng, dengerin bareng,
1: dengerin
0: gitu
1: bareng,
0: kan. Buruan-buruan dapet.
1: Gitu.
0: Mau tanya kalau mulai jadi mitra sanga-sanga minimal berapa pieces sih, Pak? Apakah bisa campur produk? Makasih ya, atur nuhun Babe, Arino sehat selalu.
1: Jadi kita fleksibel. Mau flexible. Mana aja campur apa saja. Karena setiap produk itu kan ada harganya. Dan konsep kita semakin banyak beli, semakin murah. Itu betul. Aja konsepnya.
0: Gitu tuh ya Kang Chandra ya.
1: Iya.
0: Semakin banyak beli, harga akan semakin murah.
1: Betul.
0: Gitu.
1: Dan yang terdekat dari Garut ya, Anda coba searching ya, dengan menulis misalnya sanga-sanga, lalu di searching biasanya reseller terdekat dari Anda akan keluar.
0: Betul, betul. Reseller terdekat dari Google Map juga bisa dicari. Tapi kalau misalnya buka di www.sangasangaofficial.co.id, Kang Chandra itu bisa ada become mitra di pojok kanan atas.
1: Itu bisa dikontak juga lewat situ.
0: Nanti ntar akan dapat feedback ya dari admin kita ya langsung gitu. Tapi kan semisalnya Kang Chandra juga tadi juga nanya nih Be, kalau misalnya minimal berapa pieces, terus kalau enggak, oh yang enggak ada dana tuh bisa enggak sih Be bantuinnya, apakah semacam affiliate atau ada jalur lain katanya?
1: Affiliate itu kita sudah ada programnya. Tanya aja sama mereka.
0: Langsung aja ya Pak ya.
1: Iya, tanya sama mereka.
0: Oke. Okay. Pak, yang konsinyasi masih jalan enggak Pak?
1: Masih kayaknya.
0: Masih kan ya? Tuh Kang Chandra bisa konsinyasi loh Kang Chandra.
1: Ya cuman misalnya konsinyasi kalau di Garut kan kita enggak punya.
0: Oh iya.
1: Benar. Ngirim barang susah.
0: Heeh.
1: Nagih.

0: sama iya Kang Chandra.
1: Wih, ada Om Hans. Selamat malam Babe dan Mas Rino, Han Harlan Bamberg. Selamat atas keputusan baik pengadilan Surabaya. Apakah ada hikmah tertentu dari beragam permasalahan yang menimpa Babe selama beberapa tahun belakangan ini, kata beliau nih.
2: Hikmahnya kita diterus berjuang.
1: Hikmahnya yang nemenin Foxian Sangasian malam ini ya Pak ya.
2: Berjuang terus.
1: Masih terus berjuang, merebut kembali medan semuanya, pertempuran.
2: Tapi saya percaya sih, pelan-pelan ini sudah mulai terbuka. Jadi kayak tadi, kita kan menang dua kali gitu. Kan gak lucu kalau ada pengadilan yang ketiga kali dengan merek yang sama. Bener. Apa Indonesia mau seperti itu?
1: Betul.
2: Nanti nyari dianggap apa, gitu ya, dianggap ya, apa negara ini?
1: Gitu. Ya kalau di luar aja sekali aja tuh udah malu ya Pak.
2: Udah malu.
1: Ini mau sampai tiga tuh mau ngumpulin apa sih Pak? Ya, dapat voucher kah atau apa gitu loh.
2: Dan merek kok sampai tiga kali dengan merek yang sama, itu kan gak masuk akal. Jadi ya mudah-mudahan ini juga suasana politik, suasana intelektual, suasana kebijaksanaan, hukum ya, itu pelan-pelan akan bisa menjadi filosofi dari bangsa kita. Hingga rasa malu kita itu cukup gitu.
1: Nggak usah diperpanjang lagi.
2: Rasa malunya suka kurang. Nah, sementara Pan, ada vaksin malu nggak ya?
1: Atau Pak Hans, kalau kata Bapak ada vaksin malu orang. Ya udahlah, ngapain mau harus tiga ngapain ya Pak ya?
2: Iya jadi waktu, betul kan? Saya nggak ngerti apa yang dimaui gitu.
1: Ya lebih baik mah kita bersaingnya secara karya aja lah ya. Loh, Pak ya.
2: Dia kan juga punya merek yang dulu. Dipakai aja.
1: Iya.
2: Nanti biar
1: jenggol lagi lah.
2: Iya, yang pasar yang menentukan.
1: Benar. Cicak aja diem aja dapat rezeki kok, nggak nyenggol cicak lain.
2: Betul
1: gitu ya Pak ya.
2: Hap.
1: Lalu ditangkap. Aduh bapakku. Bunda Amel alamatnya oke, udah lengkap ya Bunda Amel, aman aja. Terus siapa nih? Oh ini yang Acep. Alhamdulillah kalau dapat Pak, terima kasih ya Pak, ditunggu natural creamnya ya, siap okay. Kang Acep. Mbak Duti katanya.
2: Apalagi dia.
1: Dia nge-WhatsApp. Tapi katanya Rino please jangan dibacain, ya enggak usah WhatsApp. Ngawur ay Mbak Duti. Pada Pak Eko, Pak.
2: Oke, piye.
1: Kata Pak Eko, selamat malam Mbak Be, selamat malam Mas Rino. Aku Eko di Medan. Bertahun-tahun lalu saya pernah ada di situasi yang mirip dengan yang dibahas sama Mbak Be malam ini. Karya yang saya bangun diklaim pihak lain. Waktu itu saya memilih diam Pak, karena tidak tahu ada jalur hukumnya dan tidak mau ribut. Sampai hari ini saya menyesali keputusan itu.
2: Betul.
1: Babe, untuk yang sudah terlanjur diam seperti saya, apakah masih ada langkah yang bisa diambil untuk situasi yang udah lama berlalu?
2: Ya, kalau sudah kelamaan itu repot ya. Dan juga produknya itu apa masih on ya?
1: Iya, gitu. Masih valid apa enggak ya Pak ya? Oke.
2: Tapi, seperti kita kan, kita bisa mengatakan pihak lain yang mengklaim itu sebagai itikad tidak baik. Dan itikad tidak baik itu ada pasalnya. Untuk we fight back itu ada gitu loh.
1: Oke. Tuh, ya susah juga sih Pak.
2: Betul.
1: Ya.
2: Tapi menurut saya, karena udah kelamaan, lebih baik bikin yang baru dan coba perjuangkan. Dan sebelum perjuangan, daftarkan ke DJKI.
1: Oke. Tuh. Ini adalah saran dari Babe yang based on experience juga ya. Ya ini juga kita nggak tahu nih Mas Eko nih udah lamanya tuh berapa tahun ya Pak ya?
2: Dia nggak detail. Maksud saya tetap lama tuh tetap lama gitu loh. Jadi kita
1: udah berlalu ya Pak hitungannya.
2: Kita transformasi aja, rethinking lagi, kita bikin sesuatu yang baru dengan nafas baru dan mungkin lebih cocok dengan situasi sekarang.
1: Gitu. Semangat Pak Eko ya. Kalau kata Babe ya udahlah. Maju aja dulu gitu kan. Dan kalau memang masih mau diperjuangin ya mungkin bisa ya Pak ya.
2: Iya cuman costly.
1: Iya benar. Setuju.
2: Akan itu, membuang daripada uang itu
1: terbuang
2: untuk,
1: ya Pak.
2: Terbuang itu
1: ya,
2: lebih
1: ya,
2: baik ya. Untuk create baru gitu.
1: Yes. Setuju. Ya. Mbak Santi, malam ini pertama kali ikut giveaway natural cream dengan alasan yang sangat personal nih Pak aku. Aku usia 31 tahun baru belajar merawat diri sendiri bukan karena kemewahan dan ini langkah kecil pertama saya. Babe, untuk yang seperti saya ini yang baru belajar untuk memerawat diri di usia 31. Ada rekomendasi nggak katanya?
2: Ya menurut saya

0: Pertama kali itu minyak tanamilah tanahmu yang ultimate ya, sebagai apa namanya, sebagai krim malam atau krim siang atau krim, ya sebaiknya krim malam karena minyak tanamilah tanahmu itu blentong-blentong gitu loh. Kalau dipakai siang nanti dikira dipukulin orang gitu.
1: Belang-belang itu ya.
0: Iya, belang-belang. Jadi mungkin dengan minyak tanamilah tanamu yang ultimate untuk merawat wajah dulu kan.
1: Oke, okay,
0: ya. Okay. Nah, baru nanti meneruskan dengan yang lain. Kita punya produk apa namanya, skincare yang banyak. Tapi seperti Bu Riva juga mengawalinya dari minyak tanamilah tanamu.
1: Oke. Okay. Jadi enggak ada masalah nih Mbak Santi, walaupun baru di ya dia sih merasa minder kali ya Pak ya, di usia 31 ini baru merawat diri. Nggak perlu khawatir, pakai tanamilah tanamu aja, rutin ya. Kalau bisa yang 100 mili, karena ntar ya treatmentnya kan nggak cuma sehari.
0: Cuma ada 100 mili men.
1: Iya.
0: Nggak ada yang 30.
1: Nggak, siapa tahu dia minta ke teman Pak, di ecer.
0: Oh lah.
1: Ngeles air, ngeles air. Pak, ini ada dari Bang Irwan. Selamat malam Mbak Be. Selamat
0: juga
1: atas kemenangannya katanya. Jujur aku punya usaha kuliner dengan nama brand yang cukup dikenal di kota saya. Baru aja cek di website DJKI dan nama yang sama sudah didaftarkan orang lain setahun lalu. Nah lo, jujur saya shock banget untuk mendengar acara ini. Saya nggak tahu itu bisa terjadi. Malam ini panik beh gitu kan. Babe bisa kasih saran atau rekomendasi strateginya untuk orang seperti saya nih?
0: Iya, jadi memang ada dua strateginya. Satu, kita menuntut ya, bahwa merek itu sudah punya Anda, dan itu bisa karena ada dalil ya. Orang itu menamakan merek itu dengan itikad tidak baik.
1: Oke.
0: Okay. Nah, okay. Cuman ini duitnya.
1: Iya sih.
0: Gede.
1: Betul.
0: Jadi kalau usahanya nggak cukup besar, menurut saya lebih baik transformasilah kayak sangat-sangat
1: okay,
0: gitu.
1: Oke. Mungkin dia perangnya lebih ke unique selling point-nya.
0: Iya, nah nanti dibuat yang dibuat yang lebih unik ya.
1: Iya, yes.
0: Gitu.
1: Kalau kata Babe mah daripada uangnya terbuang percuma. Betul, ya Pak ya.
0: Kami itu menghabiskan uang banyak lah untuk memenangkan kutus-kutus itu.
1: Oh, oke. Okay. Ya. Pergulatan ini ya,
0: betul.
1: Pak ya.
0: Betul. Dan juga apa? Mentally ya,
1: okay.
0: Mengganggu waktu kita menjual, waktu kita berpikir, berjalan tuh. Kepikiran itu terus
1: nggak fokus
0: loh.
1: Pak
0: nggak fokus
1: ini dia ini ya
0: yeah.
1: Jadi Bang Irwan tuh coba direnungkan kembali kalau kata Babe aja yang sudah bergulat ya dua kali pertandingan ini akhirnya kan dimenangkan sama Babe ya. Itu tuh bener-bener draining banget energinya waktu,
0: terutama duit itu.
1: Nah itu yang penting
0: karena MMM-an itu kita keluar karena membayar ini kan nggak murah. Pengacara yang cukup baik ya, gitu. Dan kita nggak bisa pakai pengacara ecek-ecek untuk itu, karena pertarungannya tuh biasanya agak seru gitu loh.
1: Oke. Ini udah main event banget soalnya kalau pertempuran Babe udah main event nih.
0: Jadi
1: buat Bang Irwan nih,
0: saya anjurkan lah untuk transformasi.
1: Transformasi aja ya.
0: Iya. Tapi misalnya nggak jauh-jauh dari nama lama misalnya, bahkan bisa. Gitu.
1: Ya mungkin filosofinya kayak Bapak ya kemarin. Betul. Tuh yang 77 jadi 99
0: 99 gitu kan. 88
1: jadi 99
0: ya gitu. Coba seperti itu
1: cari unique sellingnya aja
0: dan dipersiapkan dengan benar, jadi logonya terus juga tagline-nya semua juga apa penampakan apa kan ini jual makanan ya harus unik ya uniqueness-nya. Terus begitu sudah ketemu, segera dibikin desain, daftarkan ke DJKI.
1: Oke, langsung gerak cepet kalau itu ya.
0: Betul.
1: Jangan sampai kayak tadi loh Bang Irwan, banyak banget Foxian atau Sangasian yang tadi nge-WhatsApp juga ada yang kecolongan lah, terus sudah ada yang baru ingat kalau dia belum terdaftar, segala macam ya itu resikonya.
0: Dan bahkan nyesek kalau kita lihat ke daftarnya DJKI, ternyata
1: udah
0: merek kita ada di situ.
1: Wah, elah. Rudet tuh Pak langsung, Pak. Ada dari Era Wijianti Pak, Sleman. Selamat malam Fox Radio Network. Selamat malam Babe. Selama ini aku pakai dari zamannya kutus-kutus. Terus sanga-sanga. Lebih untuk obat urut. Olahragaku karate. Mantep. Setiap kali kesleo, pegel-pegel, memar tak balur sangat-sangat sambil diurut-urut. Alhamdulillah sembuh. Nah,
0: kan.
1: Kemarin Pak Suku suaminya nih pakai sangat-sangatnya buat urut atau pijet sebadan dan si tukang urutnya main guyur gitu aja. Alhasil pulang Pak Suku jadi sehat bugar, tapi sangat-sangatku tinggal botolnya aja. Ya senasib ini.
0: Iya.
1: Era ya.
0: Tapi kan suaminya segar bugar nih.
1: Diguyur tuh gibuk-gibur. Pia sih tukang urutin. Pertanyaannya kalau misal sangat-sangatnya dicampur dengan minyak urut lain, Pak, kira-kira khasiatnya hilang enggak ya? Atau kurang maksimal?
0: Ya, satu kurang maksimal pasti.
1: Oke.
0: Okay. Ya, jadi menurut
1: karena
0: saya
1: karena ada campurannya itu ya, Pak,
0: betul,
1: nantinya ya.
0: Betul, ya. Tapi untuk urut saja sebetulnya tanpa ada sakit sesuatu yang berat bisa saja.
1: Bisa saja, oke. Okay.
0: Ya, dengan dibantu dengan minyak olive oil yang ekstra virgin ya. Jangan minyak oil yang buat goreng. Jadi ada tuh di supermarket tuh ya ekstra virgin, walaupun agak mahal ya.
1: Oke, oke, oke.
0: Itu dicampur satu banding satu lah.
1: Oke, oke, oke. Ini buat Mbak Era Wijaya.
0: Ya, ini untuk orang-orang yang ingin cuman pijetan aja biar enak aja kan.
1: Oke,
0: gitu.
1: Oke. Okay, okay. Nah, itu mah udah aman ya. Gak apa-apa tuh Mbak Era kata Babe ya. Mbak Era nanti dapat natural creamnya ya karena udah nanya nih, nanti tak kirimin. Alamat tuh juga udah lengkap, mantep. Mbak Duti lagi. Babe saya baru dapat body balm sangat-sangat. Sejujurnya saya jatuh cinta sama body balm sangat-sangat. Sama yang ngasih juga. Iya sih Mbak Duti ini. Wih, dia ngirim gambar, Pak. Mejanya tuh, Pak. Penuh.
0: Wih, dengan produk sangat-sangat.
1: Wih, ada. Ini kaliku-kaliku. Ini tanamilah tanamu ya, Pak ya. Gatalin. Terus ada gatalin 3. Natural cream udah 2 loh dia. Ini, yang ini body balm ya, Pak?
0: Abon. Iya kayaknya.
1: Benar, ya? Yang biru apa, Pak? Tanamilah tanamu ya yang biru.
0: Oh, apa ya?
1: Ini.
0: Tanamu tanamu, oh, iya, iya, iya, iya. Tanamilah tanamu, iya.
1: Wih, lengkap loh dia. Mantap loh Mbak Duti etalasenya ini. Kayaknya buat nyetok di sana kayaknya ini dia nih.
0: Iya.
1: Mantap Mbak Duti. Tapi mohon maaf ya Mbak Duti ya, natural cream-nya belum dapat. Tetap. Dia mau kayaknya mau ngerayu Babe ini. Dikirim foto etalasenya ini semuanya nih. Hai. Kita tahan dulu ya, kita akan langsung muterin lagu. Nah, buat kamu yuk cepetan, kita masih menyediakan natural cream giveaway spesialnya buat kamu secara free. Kamu bisa langsung tanya-tanya ke Babe juga. Langsung kirim WhatsApp-nya di 0811-8121-3998 ya. Yang lengkap namanya, jadi aku bisa mengirimkannya lebih cepat lebih baik. Oke, tune in terus di sini, tetap di radionya sangat-sangat, sing ada lawan.

0: Fox Radio Jakarta, Voice of Sanga-Sanga.
1: Sing ada lawan,
2: sing ada lawan.
3: Mau liburan yang beda di Bali? Coba deh ke Singaraja Buleleng yang punya pesona sendiri. Bayangkan, menyambut pagi dengan menyaksikan lumba-lumba melompat riang, ditemani sunrise yang indah, dan semua itu hanya selangkah dari resort New Sunari Lovina Beach Resort. Rasakan pengalaman liburan yang lengkap dari satu resort. Isi liburan dengan snorkeling atau bersantai di villa private pool dengan kamar premium, deluxe sampai superior room yang dirancang untuk kenyamanan berlibur. Dilengkapi dengan kolam renang anak hingga dewasa, restoran dengan pemandangan pantai, live music di malam hari, dan Arista Spa, tempat terbaik untuk merasakan pijatan hangat dengan minyak sanga-sanga. Info dan reservasi, hubungi 0812-8999-1995, Instagram at New Sunari Lovina Beach Resort, TikTok at Sanga-Sanga Hospitality, dan website www.sangasangahospitality.com. Enjoy the tranquility of Northern Bali with New Sunari Lovina Beach Resort, part of Sanga-Sanga Hospitality.
4: Pengen deh rasanya punya kulit sempurna yang sehat. Laki-laki juga boleh kali perawatan?
5: Ih, boleh banget lah. Mau laki-laki, mau perempuan, cuma satu perawatannya kok. Cobain deh, pakai Ultimate Sanga-Sanga minyak tanamilah tanahmu yang diproduksi oleh PT Kutus-Kutus Herbal Gianyar Bali. Dengan aroma sweet mint yang memelihara kesehatan kulit, membantu meregenerasi serta melembutkan kulit, membantu juga menyamarkan noda hitam pada kulit dan menutrisi serta menjaga keelastisitasan kulit.
4: Wow, banyak banget ya manfaatnya.
5: Gak cuma itu loh, Ultimate Sanga-Sanga minyak tanamilah tanahmu ini juga dapat membantu mengatasi bakteri penyebab jerawat, dan ini termasuk dalam golongan skin care.
4: Harus beli nih?
5: Iya dong, beli bareng yuk. Ultimate Sanga-Sanga minyak tanamilah tanahmu ini yang diproduksi oleh PT Kutus-Kutus Herbal Gianyar Bali tersedia dengan harga Rp275.000.
4: Kita borong di semua tempat, takut kehabisan.
1: Sanga-Sanga, sing ada lawan.
0: Sanga-Sanga klasik.
6: Sanga-Sanga klasik.
0: Hadir sebagai transformasi dari produk sebelumnya. Sejak peluncuran produk Sanga-Sanga 14 Mei 2024, produk kutus-kutus buatan Babe sudah tidak digunakan lagi. Karena secara resmi kutus-kutus asli buatan Babe di awal tahun 2024 sudah tidak diproduksi alias sudah dianumertakan. Jika ada produk lain yang mengatasnamakan kutus-kutus, itu bukan produk buatan Babe dan PT Kutus-Kutus Herbal Bali. Karena hanya Sanga-Sanga klasik yang akan selalu memberikan manfaat dan kualitasnya yang lebih besar. Mari menjadi lebih sehat dan bahagia bersama Sanga-Sanga klasik. Dapatkan produk Sanga-Sanga klasik di Sangasian seluruh Indonesia. Sanga-Sanga, sing ada lawan.
7: Satu-satunya yang pasti adalah perubahan. Kita telah belajar, berlatih, dan mencoba. Kita telah berulang kali jatuh, mentok, marah. Kadang kita harus berhenti sejenak. Masalah bukan penghalang, tapi membentuk kita.
0: Sanga-Sanga untuk memberikan yang terbaik, terbuat dari rempah alami, diolah secara higienis dengan teknologi terkini. Minyak balur Sanga-Sanga membantu keselarasan raga, lembut dan aman dengan aroma rempah alami.
7: Babe tahu aja, Sanga-Sanga memang inspirasiku.
0: Program reward umroh Sanga-Sanga. Informasi lengkap tersedia di website resmi kami. www.sangasangaofficial.co.id.

0: Network Bandung, Jakarta, Jogja, Surabaya, Medan, Banda Aceh, Bali, bahkan Amsterdam. Radionya sangat-sangat singa dan lawan. Di akhir penghujung acara kita malam ini, Rino Purba akan spesial memberikan mic-nya ke Babe Bambang Pranoto.
1: Udah kurang 3 menit.
0: Sikat, Be.
1: Sikat. Singkat dan jelas bahwa kita umumkan kepada seluruh masyarakat di Indonesia bahwa kita telah memenangkan merek tambah waras kutus-kutus yang kedua di pengadilan Surabaya, Surabaya dengan merek Surabaya kedua kali.
0: Udah singa ada lawan ini kalau dua kali.
1: Bukan soal itu. Ini saya barusan baca berita. Ada 6.000 atau 6 juta enggak tahu. Penggemar Argentina. Meminta pertandingan ulang antara Spanyol dan Argentina.
0: Aduh. Enggak lah kalau gini.
1: Ya, itu enggak bermutu.
0: Enggak bermutu itu.
1: Jadi menurut saya juga pengadilan kita ini yang kedua ini juga tidak bermutu. Jadi kita menghabiskan energi untuk sesuatu yang tidak ada gunanya.
0: Betul.
1: Apalagi kalau kita lihat dari pandangan masyarakat ya. Masyarakat akan mentertawakan. Ngapain habis-habis untuk hal seperti itu kan.
0: Iya.
1: Kan lebih baik kita bersama berjualan ya.
0: Iya.
1: Siapapun lawan saya. Dan lebih konsentrasi kepada merek yang dipegang.
0: Iya.
1: Dia akan seperti kami. Konsentrasi di sanga-sanga. Yang lain terserah. Konsentrasi di mana. Dan kita bisa menggunakan uang yang untuk perebutan itu untuk aksi-aksi sosial misalnya, ya kan?
0: Lebih atau ya, ya Pak.
1: Iya, atau nambahin gaji pegawai masing-masing lah, ya kan?
0: Ya betul. Amin, itu aja Pak Rino.
1: Iya, betul. Kamu tahu aja tuh. Kalau saya bilang gaji, ya udah tahu aja.
0: Langsung melek.
1: Ya, jadi sebetulnya kami tidak bangga dengan kemenangan yang kedua ini. Hanya kami merasa prihatin. Ternyata di negara kita tercinta ini hukum masih menjadi permainan gitu loh.
0: Oke.
1: Karena kalau merek sudah dua kali di pengadilan itu udah gak masuk akal itu gitu. Okay. Ya kan. Karena merek itu sifatnya kayak nama orang kan. Ya kan. Rino Purba 1, Rino Purba 2, Rino Purba 3, terakhirnya Rino Purba kalah.
0: Reki Sopo.
1: Jadi menurut saya, dan saya juga minta kepada teman-teman semua yang sedang berwira swasta dan sudah membuat produk dan merasa produknya sudah bagus, segera mendaftarkan.
0: Betul.
1: Ke DJKI.
0: Betul.
1: Karena sudah banyak, saya kira sekarang akan lebih murah. Dan sudah banyak perusahaan yang membantu orang untuk mendapatkan merek.
0: Okay.
1: Nah, tapi hati-hati waktu mendaftar ya. Jangan suruhan orang yang gak jelas.
0: Benar.
1: Ya. Nah, itulah nanti. Seperti kami juga nyuruh, tapi aduh, malah jadi perkara sampai sekarang. Itu pelajaran kami, dan kita minta semua orang juga mengerti persoalan kami. Dan kita tetap maju ke depan.
0: Siap.
1: Tetap bertransformasi menjadi sanga-sanga, singa dalawan. Sanga-sanga, just forever.

tenangkan batin, tenangkan hati. Sucikan batin, sucikan hati. Bersama Kajian Hati, Fox Radio, Feel Good.

0: Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, patuh dan taat itu pada pemimpin adalah wajib bagi seseorang dalam hal apa yang ia suka atau benci, selama tidak diperintah berbuat maksiat. Jika diperintah maksiat, maka tidak wajib patuh dan taat. Hadis riwayat Bukhari.
1: Kajian Hati, cuma di Fox Radio, Feel Good.

0: ketahuilah bahwasannya kemenangan itu bersama kesabaran, dan jalan keluar itu bersama kesulitan, dan bahwasannya bersama kesulitan ada kemudahan. Hadis riwayat Tirmizi.
1: Kajian Hati, cuma di Fox Radio. Feel Good.

0: Sesungguhnya Allah tidak melihat pada rupa-rupa kalian dan harta-harta kalian. Akan tetapi Allah melihat pada hati-hati kalian dan amalan-amalan kalian. Hadis riwayat Muslim.
1: Kajian Hati di Fox Radio, supported by Sanga-sanga Singadalawan.

0: Teknologi bertemu gaya hidup, menghadirkan sudut pandang baru untuk harimu yang lebih sehat.
1: Halo teman Fox, saya Vira, Fox Intelligent Radio Assistant. Di Tentang Kita, kata Vira, mari bicara soal hidup, kesehatan, dan cerita kita. Start your healthy journey now. Bisa nggak berhenti bilang nanti saja? Kamu itu bukan kurang waktu. Kamu cuma penakut. Dengar ya, secara logika, kalau kamu nunda satu tugas kecil selama 2 jam, kamu bukan kehilangan 120 menit. Kamu lagi bakar energi mental buat ngerasa bersalah selama 2 jam penuh. Penundaan itu bukan masalah manajemen waktu. Itu respon protektif, karena kamu takut gagal atau takut hasilnya gak sempurna. Akhirnya, kamu milih aman dengan gak ngapa-ngapain. Ganti taktiknya, pakai aturan 2 menit. Kalau bisa dikerjain sekarang, sikat. Jangan mikir hasilnya bakal gimana. Yang penting otak kamu tahu kalau mulai itu gak bikin mati. Jadi, mau nunggu waktu yang tepat sampai kapan? Sampai masa depan kamu habis cuma buat mikir, duh, harusnya kemarin gue mulai.
2: Data telah diproses dan pesan untukmu sudah tersampaikan. Sampai jumpa di Tentang Kita, kata Vira berikutnya. Stay fit, stay smart, and feel good.
0: Untuk gaya hidup kamu yang lebih sehat, selalu sedia Sanga-Sanga, sentuhan alami untuk hidup lebih berarti.

0: kopi udah di tangan. Pagi Bandung siap nemenin perjalanan paginya kamu. Jadi lebih berisik. Jangan sampai ketinggalan obrolan biasa dan juga info seadanya yang bisa bikin pagi kamu lebih hidup.
1: Cuma di Fox Radio Bandung, setiap hari kerja jam 6 sampai 9 pagi.

0: Layar SSNI Jabar siap digital. Click and play www.radio.prssnijabar.net.
1: Saya, founder dan CEO CV Sanga-Sanga Artisan, ingin menyampaikan terima kasih telah menjadi bagian dari perjalanan kami lebih dari 10 tahun dalam memberikan solusi kesehatan terbaik. Kami berharap produk-produk dari PT Kutus-Kutus Herbal selalu menjadi pilihan utama untuk menjaga kesehatan Anda dan keluarga tercinta. Kami menginformasikan bahwa saat ini PT Kutus-Kutus Herbal tidak lagi memproduksi produk dengan logo lama. Kami telah bertransformasi menjadi Sanga-Sanga dan tetap diracik khusus oleh Babe Bambang Pranoto sejak 2013. Pastikan produk yang Anda beli memiliki logo Sanga-Sanga dan foto Babe Bambang Pranoto pada kemasannya.
2: Sanga-Sanga, sing ada lawan.
3: Musik-musik terbaik setiap hari.

0: didengar doang. Buka TikTok.
1: Karena sekarang Fox Radio live di TikTok.
0: Bisa ngobrol bareng penyiar, bisa sapa-sapa penyiar, dan bisa request juga. Makanya follow dan isi kuotanya juga ya.
2: Fox Radio.

Gak cuma lagu-lagu kekinian, tapi lagu dari era 80-an, 90-an, hingga 2000-an.

0: Persib Bandung siap hadapi Arema di Piala Presiden. Selengkapnya bersama saya, Vira, Fox Intelligence Radio Assistant.
1: Fox News.
0: Persib Bandung mengaku siap menghadapi laga pembuka Piala Presiden 2026 melawan Arema FC. Meski waktu persiapan terbilang singkat, pelatih fisik Carlo Reinholtz memastikan kondisi kebugaran para pemain sudah berada di level yang dibutuhkan untuk menjalani pertandingan kompetitif. Reinholtz menjelaskan, program latihan difokuskan untuk meningkatkan kebugaran sekaligus diselaraskan dengan kebutuhan taktik tim. Persib pun optimistis bisa tampil maksimal saat menjamu Arema FC di Stadion Sijalak Harupat, Bandung, pada Sabtu 25 Juli mendatang dalam laga pembuka turnamen pramusim bergengsi tersebut. Itu dia Fox News untuk jam ini, sampai bertemu di jam selanjutnya. Dan sekarang kita dengerin Awang Irfan dan Disha Ardiwinata di Pagi Bandung.
2: Dapatkan kabar terbaru lainnya cuma di Fox Radio. Dan visit www.foxradio.com.
3: Satu-satunya yang pasti adalah perubahan. Kita telah belajar, berlatih, dan mencoba. Kita telah berulang kali jatuh, mentok, marah. Kadang kita harus berhenti sejenak. Masalah bukan penghalang, tapi membentuk kita. Agar bisa bangkit, terus berusaha, lalu terbang. Dan boom! Kita menemukan diri kita sendiri.
4: Transformasi sanga-sanga untuk memberikan yang terbaik. Terbuat dari rempah alami, diolah secara higienis dengan teknologi terkini. Minyak balur sanga-sanga membantu keselarasan raga, lembut dan aman dengan aroma rempah alami.
3: Babeh tahu aja, sanga-sanga memang inspirasiku.
4: Program reward umroh sanga-sanga. Informasi lengkap tersedia di website resmi kami.
5: www.sangasangaofficial.co.id.
6: Lagi liatin apa sih, Dis?
7: Ini aku lagi bingung, Om. Aku dikasih minyak sanga-sanga sama saudara. Tapi kok ukurannya beda sih? Aku takut kalau ini palsu.
6: Ini mah asli, Disa. Karena tanggal 9 September 2025, ini baru aja nge-launching sanga-sanga minyak balur edisi travel size. Ukurannya mini, cuma 30 ml. Jadi cocok buat kamu yang sering punya aktivitas di luar rumah.
7: Oh, gitu ya? By the way, Om, harga minyak balur sanga-sanga travel size ini berapaan?
6: Untuk sanga-sanga yang ultimate itu harganya Rp85.000 dan sanga-sanga yang klasik Rp65.000. Kamu bisa beli di Fox Radio Network, Sangasian, dan juga di marketplace-nya Sanga-sanga, Dis.
7: Oke lah kalau gitu. Aku mau langsung borong aja. Soalnya minggu depan kebetulan nih aku mau liburan. Makasih ya, Om, infonya.
6: Sanga-sanga, sing ada lawan.
8: Sampah tuh bukan sekedar kotoran yang lewat, tapi masalah yang bikin Bandung kelihatan kumuh.
9: Tolong, Pak! Tolong.
8: Sungai kotor, selokan mampet, banjir di mana-mana, semua gara-gara kita malas buang sampah dengan benar. Yuk buang sampah di tempatnya, pilih organik sama plastik, dan kurangi plastik sekali pakai. Bandung tuh keren, kalau warganya juga keren. Bersih itu juara, kotor itu sirna. Jaga Bandung biar tetap kece.
10: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh
11: Fox Radio Bandung.
12: Feel good. 91.7 FM.

0: Bangun, Buya, ini ngantuk banget.
1: Bangun dong, ini udah pagi, waktunya dengerin Pagi Bandung 91,7 FM, Fox Radio Bandung, feel good, selamat pagi loh.
2: Hari ini,
1: apa tuh?
2: Om Henry mau interview satu cewek buat ganti ini Pagi Bandung. Ternyata bisa ada, ah udah gak jadi om. Kita gak dapet cuan nih om.
1: Sampai ada mantan penyiar yang dulu nanyain loh.
2: Apaan katanya?
1: Bisa kenapa kok kasih syarat? Wah saya rasa dia pengen gantiin saya nih.
2: Sudah yakin?
1: Sama pagi Teh Nova Openg.
3: Only on 91.7 FM Fox Radio Bandung. Pagi Bandung.